0: Mi bejaluang nyalu tak saya gemilau sekali aku deh.
1: Sekali mah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai
2: keria. Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
4: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun, Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Ya lagu dari Rudy Peter pagi itu bergegar bersera lalang. Siti hari lagu yang sudah masuk bahas semifinal ACSC. Minggu barunya ni lah ada men.
1: Iya, nak perasaan ni? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kau berengkah ke ACSC lah.
0: Ya, kepada kadang-kadang pejam celak. Nyuka perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulu atas balicin mai dia tu. Nyuka bakal nyumbuh pendiamnya berbulu.
1: Nyuka ngeriut ke kita dia tu. Nyuka dia tu.
0: Ya, matnya.
1: Benar ke ngesiap diri ta. Nade ku ngau men oleh kengai ganti kita itu nyu majak lungga ge umur. Ka pernah isi kita itu penya nyu ngreyot age me.
0: Amat. Leban tanya tadi utai tu tadi na jadi karat belama ya. Bisi me nyu lunggar. Leban utai kena oleh dikelari kita ya ri adunya atau kadang-kadang kita oleh ngelari dari ari utang. Kita itu tadi oleh nyeliah atau ngelari dari ari penanggul. Tang utai kena oleh dikelari kita umur.
1: Umur.
0: Ketik-ketik pada lari tetap beda tay. Umur kita yang ketua itu tadi. Tang tanya pia umurnya 9 umur kurang leban. Ia ke berguna apa penghidup kita ianya satu pengerai. Ianya kedua tadi hati ya kelantang hati ya kegagal. Biar pan kita yang nanti di stres belama pedih pala belama kalau mau terunnya apa enggak yang menyanyadi.
1: Ngasuh kita nyu mintu. Itu anak tuan.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua balap peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngasuh kita itu tadi nyom aja pedih pala enggak jadi tumtumu pagi nyom pedih pala ni men.
1: Ya yeah, ngasuh kita nyu senas puat beblama.
0: Lalu setiap hari ya fakto ngasuh kita itu tadi stres mega orang mulai tanya apa itu nak di pedak kita entah setiap hari fakto saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Pemakai ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita nyebut tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempak kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak merasa leban kita negam artinya nya mulai ke penyakit mulai ke pemudis ngagi tubuh kita nya pan tahu ngacau runding kita mega
1: ya kira ke nyari dutu lo to pagi itu netu
0: leban aku sebut ke utai ke nya ben aku kalau apa situasi deh tu tahu stres ketegal pemakai kaku tu tadi deh. Lepas nak nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai tu sitinya. Jadi tanya kau nak beli kau tu kedai deh makai berkedai tadi. Udah yang cakap udah ni makai tak lantang tadi senang. Udah ni berbayar mudah kerpai banyak pula ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pun angat-angat diri gerga ya. Nanti laban, tanya nyamai sige ya ga netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya betul nyamai tu utai kelaku dijual. Sige pama marga. Nga saya ga kita inu nga saya diri di pubajia semua mesti ka ketinya buat tu kak high class mimit ga.
1: Iya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi ga. Jadi ya cerita kita pagi tu ba 2 pagi ni men ngenang ke tu kawal ngau situasi dunia kemari.
1: Iya.
0: Utai ya ke nanti ulah benarkah dikencadi ke kita hanya berjimat ke anak sien anak belanja laban aku teringat ke jaku akik ke sebab madah deh kak peni bersaya duit datai pemayuh datai mana nadai kalah cukup sepe ya tahunnya tahunnya semua ke jaku mimik gaya itu pun tak cukup nama kita untuk pernah kami kalah cukup. Duit tu utai kena kalah cukup dalam hidupnya kebuah ya. Orang ya kudah jutawan ku kita ya. Udah jutaan 6 di depan. Agi kagawa. Dia menemukan kepada kita kagawa.
1: Labanya tadi utai nak cukup.
0: Iya. Kudah kita jutaan 6 duit. Tanam aku pun kagawa. Laban duit nak cukup.
1: Ya.
0: Jadi orang ya kekaya. Munyi ku aki ku suba. Orang kekayaannya. Orang kena gawa. Laban ya kaya. Kaya ada pusian pan. Ya kaya aki. Laban. Nama kebaya kaya deh. Ya nanti perlunya ke duit. Ya me orang ya kekaya aku ya.
1: Ya metun sama megak ngau kira ke sama ngetupik atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat agi nyumai ke diri atau ke berapi ke diri atau ke makai bak luar anak nak gambarnya kami dah setuntun nak main kita berapi. Laman kami dah sentul pagi tau kang mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni uli ada kenyadek ka ge baik kita tu tadi berapi ke dire atau ke makai ba luar
0: lepas itu tadi kita nak uli medak borang.

0: Padahal aku siko mano, saya aku lempo aku sikonya.
1: Yeah.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya, nanti aku udah nyumai, nanti aku pun nyumai deh. Bisi keratnya kenimpa aku, alu kenyang kok.
1: Yeah.
0: Nanti aku pun nyumai. Tang nanti orang nyumai. Dah ya siko yang kau lihat, biar mbakku.
1: Enggak nyamai ge pandu orang bukan
0: eh. Enggak melapan bakunya kan udah kenyang baik nyumai aja. Bunyi. Kenyang baik nyium baunya aja. Pandu udah kenyang. Lepas dia ngerjanya.
1: Bisi-bisi amatnya tuan. Udah mano lawak dah dan nyunan tu kan makai dadahnya. Dan nyepuk memimit. Bado udahnya.
0: Alu bado alu kira udah pantu.
1: Aman aman.
0: Jadi baku tadi nanti nyumai ke diri tubuh aku ke diri kaku. Segi ruak ya. Nyamai gitu aku makai luar.
1: Yeah.
0: Lebih makai luar. Kak ketipat takatnya pemangai berkerpai. Contoh dia makai kolomi deh. Ngau ai. Harga yang 8 ringgit deh. Kolomi ngau ai sekali bisa 8 ringgit. Kak lebih lagi panggainya. Dia banyak daunnya deh. Kenyang kan dia banyak. Nanti baku kan aku.
1: Lebih nilai kerpai tadi. Tidak mengizinkan.
0: Nggak ngasuk deh. Top up. Nambah lagi. Ya, nemu kaya kontrol mimir.
1: Nemu kontrol. Nanti kita beli ke lawak tu. Ya sagi ya bisa berumahnya. Sagi nyawa dekat makai. Panuak punya.
0: Tahu.
1: Oh mami ya.
0: Nyabaku nanti pada dia men.
1: Nanti baku ya bisa beda ke baku ngodeknya tadi ne. Nak kata dua kurang. Nanti baku kita ke diri nyamai dia makai baluan. Lepas dia naik buah kiruah beli ke kicap, beli ke garam, beli ke sos. Nanti kena dia nyumainya ne. Tapi panduak ke lawak, panduak kasek. Nanti ni buah kiruah jimat duit, jimat masa. Nanti ke diri. Nanti dia udah bisa anak. Dah bisa laki,
0: ruang bilia.
1: Bisa ruang bilia punya. Makai baru meh jimat lagi.
0: Taman,
1: ia baku to.
0: Wow. Bebat ini dah. Kemudian bawa orang pakai. Nggak jadi kena jemak bapak penghidup. Aku ngop penghidup deh. Nas baku.
1: Okay. Nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita lagi market, lagi tamu beli kelawak. Manuk siko. Bakal ngodai manuk siko ada mendaknya ke panduak ada pribit ke dalam dia. Jadi baku tu nak. Tetek bagi tu ungku panduak tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak setaya aku. Nanti bisa orang beli sangkuang kelemai. Masak ganti empat iko. Lepas. Empat nak kebesai nak aku pakai.
0: Lepas tangki ni. Minyak. Tanya Ron. Bukan aku disial tu lagi.
1: Angkanyak ke faktor. Nyak mi ya. Jimat lagi ganti dah beruang bilik. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bekal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal rempu.
1: Bekal rempu. Nari pun beleman. Goreng bawa ngepusuk. Nyadi mekenyang. Pak nyawa aku ke aku. Bisa orang ke beleman. Mayu hagi. Gau tekak sumai ya dia.
0: Betul. Okeynya penemu tua. Entah tuananmu penemu peninggal. Kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami bah Facebook YFM Iban lawak metropolw.facebook.com/YFM Iban habis ini mendak gambar Riko Ajiwah dia siku menemui siku menemakai. Okay, apa dah tahu tentang sebelumnya. Berpindah dulu kita pagi tu ne. Lagu ke di by Junior Mangga Angela Latajua. Makai kita ini.

0: Yang ini kedua pagi wai. Selamat nyeput pagi ngagai balai ya ke breakfast.
1: Ya, kini nyeput pagi ya tu.
0: Nyeput menyeput ke pagi hari ni. Di lain mai semua cepat nyeput.
1: Nyeput tempat aku. Nanti kalau jeput kita nya mimit ya nah nanti makai tu. Ngalah makai ke?
0: Anya melapan nah bisi sekedar orang bakah ku deh tiba ketemu pagi ke tu. Nanti oleh makai menyuh juga ya. Mesti ya, kan nyepet-nyepet mimet dulu. Oh. Leban nanti ya makai kelalu mayu. Ya na lama udah nyalu ke muai baru tanya ke penanggul. Nanti bak bekaku ke ku.
1: Ya. Mana nak makai utai dulu tumu pagi beketok.
0: Antang banyak ba fata madah pagi tu nya utai ke mana perut kita tu diisi labanya ke bekal tu kemari energi kita ba pagi hari kelebih ya nanti ke diet mana kurang madah nanti kita tu ke diet pagi itu nak tahu di kelawang ke kita ya, tengah hari lemai engkau mantau di kelawang tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi tenaga no kita tadi ngerja pengawal
1: ya pagi nama selalu empat retun nanti kena dek nyaga diet kena tenyak meh
0: aku lagi diet coba lagi diet coba dia tongannya buat nanti aku lagi tanya coba lagi kira lo kan namanya tegal kesakit selalu nama aku buat peti nama aku buat peti laman dah boleh baru peti nanti bakal aku lagi benuang tanya sobat deh pagi aku selalu ya ke 9 baru aku start makai aku makai berat sekali tangku nyangkung tengah hari
1: brunch
0: terus makai pagi nyangkung tengah hari udahnya dalam burung pukul 7 lumai baru aku makai atau punya aku nanti main aku kediri sobat sudah bisa indai ku anak aku itu deh aku seminar makai bak kedai nada nyumai ke diri nanti ku nyumai ke diri ya kekenyang balau dua balau mayau
1: nampak mian ku dah sayau
0: ok jadi pendengar kita keterubah bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik nak nama Iban Ketiba jadi nama Facebook tu aku nolak macam ya labanya kenapa tu lo Jepun ke tu lo Cina
1: lo Jepun
0: Korea bisa macam tu. Jadi ya baik yang pukia segi jimat lagi nanti kita nyumai kediri di rumah. Nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai ba luar lagi pan nanti kita nyumai kediri tu ya kita nyumbat tu bersih lagi. Temu kita pembersih lepas kita yang pun kerja. Ukai ke mada utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ko pembersih kita kita yang pun lepas kita pun nyamin pembersihnya ke diri pun. Ngai kita nampak aku tai empat kita ngapa. Okay, nanti kita nemu limit empat kita yang pun jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja laban dunia kemaya hari tu semua utai mar megang harga tang nak salah ga sekali sekala kita kadang-kadang kita mai address bila makai bak luar laban makai luar tu pun psikologi anur ngerat ke kawal kita diri sama sebila laban maya bisi duit nah dai ga salah laban kerma kerja ku nak patut ga duitnya nyau baik kita yang ke lubang kebuang so juga ku
1: ya
0: nanti deh kalau rat kalau teriat nyau duit deh nanti guna ga
1: ya
0: lubang nyawa dekat hidup nak patut nyawa kan dibunuh ah nyak gaya
1: ya me bisik ke maya tua tu duduk berkedai ga anak kalau sumiat ke ngau rempu
0: betul
1: bisik maya enak tang nya tadi me pulai ke randau kita pagi tu tau topik kita pagi tu ni ke jimat age bisik nya madah makai berapi berumah ke dire bisik nya madah makai ba kedai jimat age
0: munyi ko ibak tibasnya tadi me ti bayam pun segi makai ba rumah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke bukai bisik pagi tu, men?
1: Peninggal kita ke pagi tu, Lisa Sidut.
0: Selamat
1: pagi DJ 2, Uncle Stone, ngomin ku ya. Mana gaya hari ya sidak ya di Kempunan Bah, ku ya. Agi bersebun ambun ku ya. Oh, celap menua tu, ne?
0: Saya ku belah pintu lu dia tu.
1: Ya kini ne. Barundeng ya, ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana hagi makai barumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri. Merti ko tadi ni mayuh tubuh banyak. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau. ngelaban air semetia. Maya kemampai ah. Uyang kalau makai berkedai. Lu kira ada kau datu.
0: Makai ba luar berkira ba makai entang ba air semetia nak berkiranya. Ba aku nanti betul enggak garun diangnya. Lepas kadang-kadang bisi kita itu mana nak uli ada kenggai ke bisi kita itu ba pemakai. Ba tanya berkira.
1: Ya.
0: Eh anak beli capi mar mai capi kambian dia lah beli di kambian entah bas metia lagi nadainya eh nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti ini nya kau umbah nak ditubah kita itu kok ya
1: kesan pengesan kau itu
0: oh. Jadi bas tentang utai ya ke nyam ni kaku kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu ke spoil dari kita pun ngopur ke pemakai aja okey kalau ada pengawas semetia atau jahit 100% bisa enggak pemana yang tangan tadi tadi tadi berkira ngau dirim pun ba pemakai entang ba utai kena kita itu tadi nyau berabias nah dai ga reti pengidau semak aku
1: ya
0: makai biar belawak ke puso tang semetia mesti bisa ngai nyadi
1: ngai kena ne ta bunyi ku tadi ente bisa lalu hanya kesabau tabas semenya ku ya bisa kena mimit ga badia senentangnya
0: entang anang ga makai nyau mun eh makai lebih bisa kena tabas lagi kalah kan nyau mun ya anum biar ke makai nyau tagang gede nyawa
1: nyudano
0: tu nyu dipuang deh balaya di kada tai lagi
1: ah ngajadi kenyane ku deh tu
0: ya
1: ya kan patut hidup ketuan ku deh
0: betul oke jadi ya sama pagi mengagai Alexander Mayang pagi tu jadi ba penemu ya makai baru mahandangnya jimat serta puas hati laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayu anti adi banding ke ngau ke ba kedai ya. Ba kedai tu ya si pangai bergata kadang-kadang bisi harga marta kuantiti ya cukup amimiat jadi ya. Harga pan mar kadang-kadang utai ke di order ba kedai nak sama ngau utai ke dekat ba dilah kita jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisi ga makai beluar pian nak bulan tang anti setiap hari nadai ga tan ke ya budget mar mai dia tu
1: mana bula menyikuenya sama pengasai kita ya tuan
0: ya labana siti munyi kaku nanti kita ya banding ke suba ngau dia tu ba pengkah asas tak kau tay ke dempak kita nanti dalam tahun agi 90-an so nanti berarti nanti ditama gaya kena runci dah pusuk agi simpan orang berguni ya agi boleh dipuang dia sebab jadi tu lagi pemakai ni pung pusuk di muda tajam mata skriti muda ni pung pusuknya
1: aku kalau beli baru-baru tu tadi meh 5 ringgit nate segenggam tuan.
0: Ah, harga pusau.
1: Ya, harga pusau dia tu 5 ringgit yang ibu tadi beli ke kudah kupai arenya sekilo. Kempai kupainya mama dia tu.
0: Ya, kemudian kada-kada. Ampas pusau nya penyumar diri ya, mereka. Ya,
1: ngapa pala ayanya sekali sebab nak digunanya.
0: Ah, ngapa pala ya ini kena bekerak punya pusau sekada. Kada ada nyang cari meh. Tinggal kan makan pusau. Suba menyiku kita deh. Okey, mungkin reality ya. Biar pedang itu deh.
1: Aman.
0: Aku berarti ganti pusau suba. Kira orang Malaysia makainya. Kau aku subanya. Kau ku jakob mentaliti suba. Tang dia tu saya kau orang kaya aja makai pusau. Ya kau bawa orang itu nampak nak terbeli pusau ganti kau chicken stock. Kena mulih kasai pusoknya.
1: Betul. Kena mulih kasai pusok. Nya memang amat munyi kedetun. Pusok selalu kita break belacan, break tanya, break bawa yang aja. Atau kugur yang kita tengok cabe aja. Oh, dah nyamai.
0: Nyamai.
1: Sikitnya kelawak kita ada ke keleak ada. Dah terlebak hari miat makan dengan dia tu. Dia ada beli pusoknya. Maka pada aku tadi, 5 ringgit nyapu. Mana teh segenggam. Bukannya besar, tapak jari aku tu.
0: Ya, memang munyi kebola. Kita yang nyebut dari harga pusok. Tuta nyumar dari harga manua.
1: Ya.
0: Aman, uji manua antinya 5 ringgit. Kira uliah dia sepiak pahnya ni dalam steaknya. Uliah beli dia nya.
1: Ya.
0: Uliah kira anti tubuh apa kaku. Uliah empat sekali makai. Ya, sekali makai. Aku hanya buat orang, lepas buat aku aja.
1: Nyamai, kau bercuntuh ke dalam pun, kau dah
0: tahu. Ya, boleh kita nyamu nyawa ke tempu deh.
1: Kita nyamu, ni pemayu hempak nyawa tua.
0: Entah kenyanya, dah tak malam tingku.
1: Ya, sekali kita makai.
0: Mm-mm.
1: Ya, ditih kurang menyana tuan.
0: Ya, man. Okey, jadi itu belalak baru menah merindang peringat ke sekali tu ngau lagu ke di Baya. Koni Jawai, makai belalai ba 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengar ke? YFM. Segulai. Segulai.
3: Ya, segala sialai bahawa penggerak pagi YFM 39 minit dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
4: Ya, aku ingat topik je baru tadi. Nih, berarti ke komen balau peningang kita ke pagi tu. Nih, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Makai ber rumah atau ke makai ber luar. Tapi kediri menya. Kediri tau ke makai ba luar.
3: Okay.
4: Jimat lagi. Kita ngagai peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tadi tuan. Engkuang manca. Selamat pagi hari 2 DJ ke ya jadi ba penemu engkuang manca. Jimat lagi. Enti nyumai ke diri empu ke ya baka aku ke nurun kerja. Ke ya baka aku nurun kerja mek beka hari rumah. Ai meli tapau ke ya enti makai ba luar ai kusung pen ka bayar dia tau ai kusungnya 50 sen segala. Aman. Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah aerobnya kan free. Siti mega kuya reason aku kuya reason ya mai bekal laban udah kena cirit-birit makai asik tapau. Nakak pemakainya kameh kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agik menti makai utai sumai drempu lebih agik entik bini kita pandai mandol lawaknya.
3: Point, ya, bini dia. Gak ujuang kan?
4: Kredit yang agak bini ya.
3: Akhirnya kita, anak tetemu majuah saja bekal yang kena beri orangnya. Mereka terima kasih berkredit tahu menggembalain itu ay kita ya kenyumainya. Entah apa ya, karena kadang-kadang berkenang ke kita itu meli lawak atau ketapau utai empat ba luarnya tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita ya medak ya kita itu ketinya betul pemersi bersetap pemersi itu kadang-kadang kak was kaku kelebihan nanti nuana meliutanya banduar ya ke terbuka banduar ya ke kelalu open.
4: Open space.
3: Buat
4: TCTC jalannya.
3: Anak
4: gente enak tudung orang.
3: Ya.
4: Tungkus mana-mana. Bukan kita kembali asal lemak. Ya tungkus berbadasnya. Likuan gamai. Engkau banyak gen kuda tun.
3: Ya, amat.
4: Nanti ke nang ya telengak. Bukannya nak tudung mana. Kita ingin nemu TCTC jalan. Asap dia. Debu dia. Anak gente hari maya hari hujan. Kena pecik tekameh tutu lalat kini.
3: Pada langaunya. Datai dia megang nutunya.
4: Datai dia gen kuda. Saya beli kutai pecik liwa orang kini dah. Kata dia runian kau tak kembali kutai beluang.
3: Jauh mai, ini mengak kalau jauh kan runian ya. Nanti boleh make dampiah lagi. Enak kalau nyau baka science fiction.
4: Engkau kan ngelujek orang tu tentang nyak tadi me. Kenyataan bunyi kurang.
3: Tang peringat kita ke pagi tu sama pagi gay Maria Pidang selaki Anyi. Jadi nanti bayapan ya setuju nanti mereka kenyumai ke di rumah atau jimat lagi laban Siti uleh pendekak gak kita yang makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelek mikir nama tay ke dekat dempak ya nanti bakal ya sayap mano Siti aja dah umbas kelawak ya siko dengan mesti kan mesti sayo mimiat. Nyapan kira merah buah aja meh kadang-kadang gagak kulam gana tu belum man pama kediri tu tadi belawa ke pusuk bawang pan cuan cual ke garam aja pan ka minyak jadi ya nanti udah hangai nyumai nyak tentang ti laki ya bas laki pan sama ga asal bisi manu ngau telu dah kira on nak tu belum man gak laki ya asai panu sekuang cukup empat seduai itu buah dua nanti dari sebili bugulai kadang-kadang siko manuanya umbah meh di wan sekali mandua leban iya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasau tai ke masuak agi leban ti cuma kejaku kuahnya nantunya mai manuanya nyepagi Laban nanti ku ya, nanti makan di luar. Satu segi bah silas pilih ya. Nanti hari satunya. Mbah kena berbayar ke pemakai aja. Iyo. Jadi mana satunya kena membeli ke lawa sih lebih ya. Uliah kena jadi setuak nyentuk kena tai 2 hari.
4: Ya, 2 hari tan nanti di sebiliaknya bisa ngelima iko dia.
3: Oh, tang kena kadang lubuh maya kita ke ngemanja ke terimpu me time-nya. Nak salah gak kita itu tadi makai baluar lubuh maya ke lembau besumai. Betul, betul, betul. Tang anangga kita itu nyore hari lembau besumai. Iya. Nadai penyetan.
4: Iya. Anak kalau melirik ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berbelama dekak kebenar ya.
3: Ya.
4: Tamak aja ke dapur.
3: Betul betul. Lepas nanti penyamai bayar dia tahu kalau bagi main orang gawak. Ya ulang kira bajet ulah jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
4: Amat amat tun jimat.
3: Ulah enggak kenyataan di kencadai kena nganti duit belanja minyak.
4: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta mir ke aku tau.
3: Ya, ya, betul-betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadi.
4: Nggak nyadi. Nggak nyadi. Nggak nyadi. Nggak nyadi. Bukan terbubula hanya ke dia tau. Nonton.
3: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi setengah. Punya mung. Punya mita hanya. Nurun ke baru.
4: Okay.
3: Okay. Jadi itu apa perniang baru pagi tahun ini, men? Angau lagu kebaya Nisa Fauzia. Lucky.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di sebuah siapa tadi bujang mentas untuk uang tidak boleh ke orang bujang ya ke mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduk ke lawak baru mah.
0: Ya, amatnya. Kalau pagi enggak gaya, KDB ya pagi tu apa dia kita? Iku ya segi berapi kedirinya memang lagi. Laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi. Jadi kadang-kadang nguji-nguji gaya ke enggak resiko resepi ya ti baru tentang maya buru kapendan nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya entang bekawal ngau kita itu nguji resepi baru tu tadi mian nah kada ada resep kita itu tadi menyikolah nah salah kita nguji entang nanti kadang-kadang tanya naknya di nyak ngujuang ke ngayah kutai mana tiba kau tai ke dah gagak kita nya tadi nak asai ke terkenal dia ke expectation adalah kita ngambil ke contoh dia tu nyamai kita nanti suba part mujir sepi tu kita kau pernah nanti cerita orang kenyumai rancangan masakan kurang dia tu ketik-ketik aja entang penanggul yang nanti dia meda utai ya ke di ajaran tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah dia tu kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja.
1: Iya.
0: Lepas kadang-kadang bisi asai gamal yang mana tentang asai tadi bukan benda asai yang nyaman tentang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Iya, mat. Gamal pada penting dan nyamai ngai menyadi.
0: Oh, lepas tanya dari nyamai bukan benda tanya dan nyamai mereka kau nentang ya kena nitiah ke dilah kita.
1: Nitiah asai kekak ya.
0: Lepas tanya tu tadi selalu ya lebih ngegai main suka-suka resepi dia tau. Ya okey bukan nanti bakal akhir ini semua nada ya suka-suka. Tapi garam kan nada ya dah 2-3 sendok garam 2.5 gram setengah sudu nada ya nanti bakal yang ini semua tapi garam ni menyampau tapi aja
1: amat tu hanya bici yang agak
0: tapi aja lah punya teringat naluri ntar resepi dia tahu ambil 200 gram dada mano umka deh gaya kedai mesti 100 gram cuncun satu gram cuncun nama resepi kumadahnya ngai
1: ya man keretun nyak meh nyak kata dek teh ngasuh kita ruak nguji resepi baru teh yang nak nyadi
0: nyak
1: bapak ngawak nguji resepi kayaknya neh lalu nak dempak kayak tadi
0: nyak meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah nangawak ta rengkaya ke mana ya kau ya ke segi res segi mah contoh ke
1: ayam bisi, tandoori
0: bisi berkena ke nampak tak komunita nyau cheese bisi terkena nyau ngena rengkaya ke segi nada bisi berdapur rumah katanya nyau meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena nguji resepi nak nyari utanya nyau pekulat diri nyau spayet diri di rumah
1: ya sepi ke ngasuh kita itu tadi nyurwa ama belanja bersenentangnya tentu kau tidak beli katanya tadi oleh kena kita berkelimat Nibu pepedia. Bakal tu pulai cita pusok tadi.
0: Pulai pusok tadi betul ke ya?
1: Pusok telok raja utainya mar, ta utainya meruan bisik berumah. Nak rugi ke ya ambil ya?
0: Betul.
1: Beli baru ke tu anak bakal telok tu.
0: Amat.
1: Tak sesiatnya dah cukup ya.
0: Nanti aku seperang gua punya pulai hari kadang-kadang.
1: Mak bunyi ke tu anak ya nanti anak kita itu sari. Sari, bukan sari ke aku tu.
0: Sekali makai.
1: Sekali makai.
0: Sige.
1: Sige. Aduh,
0: main biar itu. Mama. Logik.
1: Rasa kan ya dari empu dua ige kadang-kadang adanya manu mege nge.
0: Dua ige baru ga.
1: Nya na cukup. Kadang-kadang na cukup ketiga ige ngai na ngai na kini kita mana kemai.
0: Ngai na ke kemai ngai na kanyo gebu-gebu kemal ya.
1: Ekmiatnya umur 2 tahun dia dua ige teloknya. Ambil ya nyempa nya.
0: Tanya muka kau nanti utanya diguna telok nang awak simnya. Tang nanti bakal utai ke bakal mozzarella cheese.
1: Kau biar aku dia. Cara kan empat nyawa.
0: Utai katanya kadang-kadang kita mulai ketika mengunci resepi udah nyana ada kena ginya ngeruah ikut kepercaya sih teh udah nyak kita makai tanya nah nemu dilah nemu ya tang nanti bakal kita itu itu ngai nanti aku ngai punya gamnya belum mah
1: ngai aku tuan punya kuda pusonya nyamai ge tuai mau nyawa.
0: Selamat pagi mengajar peninggal kita Nancy ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebaka meh budget ya nanti di pedaka. Dia tu kelaban dia tu semua tay nang ya belak mar niki magang. Jadi kadang-kadang kes ya beli tay ya ke kap panua dirimpupan tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar. Jadi kadang-kadang manah makai di luar laban seraya mantop kenyang tengok ngau seper kenyang aja.
1: nya ne nya tadi nitih ku gaya tu dempak ya nya de tuan ante tua nyu pakai kata ku makai cheese ni belama ma me bajet tu lari me bedia
0: ya,
1: ante tua meli pusok nya nak rugi ya ambih belama de ambih ke dempak nak daya
0: betul. Lebah kadang-kadang bakal kita ke beli di kemak kayak kutiau guriang contoh kan kok lebah tanya tek mano nyamai di guriang kita mi deh kutiau tu di kemeli sebungkuannya nda boleh nyempak kita sih kok kita beli sebungkuan nyamai nyawa sebungkuannya boleh pergi dua nanti nyana mai depan nak kerwa jadi nanti bab mi tu setemu aku mai kita itu
1: tadi ya makai bekedai mi tu
0: ya lebah mi tu di medaya jarang urang kemakai mi celap. Mi tu ya baru pandu angkat alu mesti kau membeli.
1: Aku nanya main spek konter celap.
0: Ya, udah nyadar celap. Angkat kerja baru punya nak bakal asai di terubah nyumaya. Hanya aku tu mi tu, bak aku pun kompromi aku. Aku nanti aku nyumanya mesti empat ambil atau simpan. Yeah. Entang utanya kita pun mi tu ni mesti jual paket kelimpari mi gigi aku. Nanti kami matanya. Nak aku pikir siapa saya jual orang.
1: Ada yang kenyang asep, asep goreng. Kuantai asep sudah girau paginya, dedenya kempak baru tengah hari. Ngai nyawa aku, ya mesti empat kalanya.
0: Oh, yang nanti dah dangat, lain lah saya dah dangat.
1: Lain lah saya.
0: Bakal nutriennya, oh nutriennya bakal punya pakar pemakaian. Nutriennya kurang lagi.
1: Amat tu. Ya tadi, meh nyawa kita ikut dah umur ketuk. Lemah kan buat netun.
0: Oh, jadi ya saya ku hari majoriti peninggal kita ikut nyok komen pagi tu men mayuah madah ke makai bar rumahnya utai ke jimat lagi betul gak nanti kita mikir logik nak makai di rumahnya jimat tang kadang-kadang kita ndak boleh nekat orang ya ke selera eski makai beluar cara penerapan
1: kan jadi kangen orang kenang yang makai beluar yang kayak sikit rendak berapi
0: lagi bukan nama bisnis kena atur dia sikit dia macam cita nak menyumai lagi berapi nak nampak berapi nak keruak lagi
1: bisa
0: gak kena sponsor kena
1: bisa apa bisa.
0: Okey jadi hanya dekat kita bergulai cerita ni men. Ba 2 pagi wai nak berasai mai jam kita itu bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalau jam 9 tu kita kemudian ke utama 9 hari Pukota Media Aksepuri Kuala Lumpur ne. Nyoba boleh dah dilah.
1: Berapa?
0: Gua nyapa tu baru mumpu dulu kemudian men.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hari itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu, 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembok digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalalun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu, Dudi Arila. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tiga FM.
1: Kabupaten di Merinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: 9, 10, 11, 12
5: Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
6: Lepas di sangau. Nya usam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
5: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
6: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram. Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Iban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
7: Hai deh. Hau, datuk aku ninga radio YFM ngena terima bincang aku tau.
8: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

Ya, peningat mayu 14 minit lepas pukul 9 pagi lagi segala sejalan dengan kami Bawa FM. Bawa 9.12 untuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi ya. Terima kasih yang ngagai Mim Meliza ngau mega mujab. Sudah bulan kita bawa pengerak pagi. Yang dia datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega ya. Akal aku lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawal info kini ya. Terus duduk dengar ke radio, ngambil ke nyadi ke penemu ramah, bala peningat kita. Kagi mendiang ke YFM bakal ke pagi itu. Banyak kita dengar ke kami, nak radio atau ke RTM klik. Kelimpa harinya lagi kita dekat dengar berita ke dekat dikongsi. Mula program kami.

lah tingkah kak mindah ken kita ya. Yang kuang mana di mana raya Kuching. Gaya hari ke Badra Samad. Lalu pihak menggak ngakai bala peningah kita ke Badra Puer. Yang kanya benua ngirup ke pagi tau. Tambah ke Tucum. Pangan diri. Tanang ke, nambah ke manis sebab pemakai ngai irup kita ya. Sama-sama jangka pengerai. Ya, 17 minit lepas pukul 9 pagi. Kita lagu kena mungkal awak Y912 kita ke pagi tu. Kita lagu ke Dibai Heli pelakon.

ke berentak sentimental ke nak merinam kita ke pagi tu wala peringat kita ke agi milih YFM ya. Selamat pagi dengan kaya peningat induk kita perawat ku mayu apa dengan induk kita di rumah pihak mereka bala-bala ke benua gawak jam ke dia tu ya. Selamat pagi anak.

Ya, lagi kita dekat mulai ngau Margaret Remang dari YFM Sibu. Bersenimai ngau sebengkah pengalami ke dekat di Atul ya. Dan itu berkawal ngau Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihar 2026. Ke udah berlabuh di Atua 21 nyentuh ngagari 4 tu ya. Kalai dekat ngelumuk ke pemekuh industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang ngari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sampai Menteri Bahupia Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026. Akan yang kaum awam antarabangsa Expo, ngau pengawak pemandang, bak penentang tebing Sungai Kuching, diadang dekat Ngempuruk lebih hari 400 penyerta. Kalai dekat di Pasuak 12 Bengkah Menua ngau 133 Raban ti manang ke produk halal. Bak 6 pavilion besar ya. Jadi ya program tu diatur upaya Menteri Dagang Antarabangsa industri ngau meranak ke pukuk begulai ngau Kaunsel Islam Sarawak. Hanya semengkah pengawak ke benuang diatur di penentang tebing Sungai Kuching ya. Jadi ya peringat mayu sebelum kita bergulai ngau Margaret Remang. Agi menilang kita ngau lagu-lagu. Lagu ke sekali itu lagu ke dibaik Sylvia Banyi. Ya terus berperindang ngau kami.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: Nya tadi El ngagu ke di mai Timothy. Nyadi peringa mayu ah. Udah bersedia ba arus telefon kita Margareta Armang ke dekat mai ke kita ya berita di Sibu. Hello, Mac. Ama.
1: Hello, Nen.
0: Selamat pagi. Capu ah kita lah. Dinga ku
1: rita. Ya, capu. Terang dia dinga Nen. Terang.
0: Ya. Okey, pelabak aku terus ngagai nuan kia tentu bisa pengawak ke dekat di kongsi nuan ngau bala peninga kita ke pagi tau.
1: Okey, terima kasih Nen. Beri selamat pagi ngai semua bala peninga kita ke bisik mendiang ke kita sebuat by YFM jam kedia tu begulai ngaku Margaret Arma mai ke kita ribut ba hari ba pengerami hari Sarawak renggat menua Sarawak di dataran Tuntung Kubujan di Sibu. Kalai hari itu ianya kebenar ya hari kedua tajapan ke, kita sama belak nemu hari nyadi hari Sarawak ianya pergi lah 22 bulan 7 tang di Sibu di itu naik ya udah berangkat hari kemarin itu Nen yang tu ke pergi lah. Jadi pagi itu pengawal ke benua diatur atau ke baru dah tembok tu ke bandar ya jam kereta tu. Nya kebuahnya raga ada dinga inya bawa zumba tu dah baru dah tembok kalai mayu lebih kurang 5000 iko mensia mayu di Sibu di tok bisik ngau masuk apa zumba tu tadi dah tetanda masih dah dia sudah mulai peluah yang kaum KBR kami Puan Jenny Achan sudah semua ngau badia hanya mai orang nenen dia banyak pengawal ke diatur abah zumba pagi itu lalu tidak ia kedatainya nah ia bisa nerima lapan tidak kedatai itu berapaan deh bisiknya berapaan bisiknya hari JKKK apa yang mereka bisiknya hari sekolah hari mayu tidak tahu kedatai lalu bisik kira ke anugerah tidak atau bisik perayaan sebagai kumpulan atau ketim ke pemadu kreatif atau pulai ngagai SMC Sibu Municipal Council yang mega tim ia ke pemadu ceria atau hari sekolah SK Saint Mark di Sibu apa yang mega tim ia ke pemadu mana atau tadi pulai ngagai tim diberi nama tangkas berbisa nya sida tu tadi disemai prize pulai lepas harinya bisa mega cabut tiket nasib untuk bala rapan sida kengau berzumba pagi tu. Jadi udah tembok badi ya lapan pengawaknya mega di Gulo ianya yang berhormat Datuk Michael Tian Minti ianya sapit menteri pengerai Malaysia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak semoga dalam perum ia kemegak sambang ngau ngulo ianya Datuk Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkut Sarawak ia kemega menteri di kira ke ngatur program atau ke ketua ke ngatur program pengerami nyambut hari Sarawak di renggan menua Sarawak di Sibu Dito. Lalu dah sudah tembok pengawaknya tadi sudah nyuak ke prais yang sudah akan menang lalu tamak ngagai talan nur ngatur pengawak pemandang mengenang sejarah Sarawak kini penumbuh menua kereta Sarawak tapi yang mereka mengenang pemansang di menua Sarawak di itu dalam kemah pameran Hari Sarawak 2026 tu. Jadi sudah saya bisa berjalan pada video montaj hari pun berkini pengangkat kini tahu datai Merdeka Bulia Puan Merdeka 22 hari bulan 7 1963 nyentuh ke pemansang ke diasai kita rakyat Sarawak untuk ke diatop hanya usai ke dipandang ke pameran kita apa kemah pameran Hari Sarawak 2026 sama bela datai Nen atau ke sama bela ngulo yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin atau tadi mega inya Datuk Len Talib inya Datuk Len Talib ianya kapan Kunci Negeri Setiap Kuala Rajang ia akan meka Menteri Ngatur Bandar Pentadbiran Tanah Ngemega Alam Kita Sarawak sama bila bisa datang di tahun ni, mayu sedar kita tadi nya perkara atau ke pengawal ke bisik nyadi pagi tu balan atau ke kemah pameran Hari Sawak 2026 gau balan pentas utama inya mai zumba kini kita nyebutnya main tau ke tanda
0: nen
1: tanda nya ko ke sana nen tanya pulai ke pengerai ganya
0: ya
1: aja dua te perkara tau ke program ke diatur pagi mua ke pagi tau lalu ngau nya ngelansak mimik mai mua ke lemai tau lagi agi bisi pengawal ke diatur inya majlis kesyukuran ke diatur ba masjid Anur muak kalemai tau lagi nen lalu ba masjid Anur tau lagi dia pengawal tau di dekat di Kulo tau ke dekat di sama belak di tau inya kemarin udah muncul menyanen diatur pengawal bersemayam beraban tau ke semayam hari agama tau ke pengarap bukai. Okay, Nen, pelabur aku yang ujuk ke report aku bah hari pengerami Hari Sarawak Renggat Menua Sarawak di Sipu sehari itu. Pergilah, mandah ke kita baru ke program kita kebukai atau kuatur pengawal kita kebukai. Lepas pergilah, tentu yang mayu lagi
0: pengawal yeah.
1: program ke diatur. Okay, terima kasih, Nen. Lepas beriawan waktu Hari Sipu. Mike, kita
0: beritahu
1: Hari Sarawak di Sibu itu.
0: Iya,
1: okay, terima kasih.
0: Sama-sama, Mau. Hanya tadi pengelola program kami, Ma Margaret Remang, ke Mai ke kita berita pengrami ke benuang ya di atur di Sibu jam ke di atur. Ya, pening ah. Udah lagu Saya Rintan. Dia kita dekat ninga ke lagu Pupu Bangsa. Kau dah disediakan Elmer dan Johnny, pengelama sejam.

Dik, lagu Kedibai Wali Band, lagu dikenak kita ngepun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu peningah bak pagi hari dua sarito. Okey, jadi Wali tu ianya Siti Raban Music di Terbilang asal hari Ciputat Tenggirang Selatan Indonesia. Lalu Wali Band ditubuh ke kena 31 hari bulan 10 1999, ya. Jadi asal ya band tu kena nama Fira, udahnya ditukar sebagai Wali Band, ya, nyentuk ke Sarito. Raban tu bisi Frank nyadi vokalis, Apoy pemain gitar, Tommy pemain drum, Ovi main keyboard, ngau mega Nunu nyadi pemain gitar bass, ya. Jadi Raban tu peningal dia tu udah tinggal 4 diku aja. Laban Nunu tu tadi udah keluar tak ke pansut hari Wali Band tu, ya. Jadi Raban tu mega peningal ngenatai ke lagu bak dalam genre pop rock, hard rock, pop rock, pop Melayu, rock alternatif, belada serta bisik mic lagu hits etnik Melayu, ya. Jadi buat pemanjai karier sidak tu, sidak udah mujur ngasih kelebih 6 EP album ngau berpuluh EP single. Jadi lagu Keterbilang buat tahun 2008 ianya nengah single hari album Keterubah Orang Bilang dikeluar ke ianya Dik, lagu ku dah dipendek kitanya tadi ngau egokah aku, ya. Jadi ditiak ke info ya ke bisik dibaca aku buat Wikipedia untuk peningal, ya. Video muzik ungkup kedua-dua lagunya tadi, ya, nerima sambut tik cukup mana ngau lebih 3.5 juta iku orang ya ke medak hasil hari kerjasama ngau pelakon drama Indonesia tik Terbilang ianya Syirin Sungkal tik nyadi model buat klip video tu tadi, ya. Jadi berita ke pemadu baru berkawa dengan Wali Band tu peningah sampai lama tu kudah sida mujur ngatu konsert besar ba Malaysia ianya Wali Kembali 2026 ba Stadium Hoki Bukit Jalil. Kira bisi 12,000 ikut orang bisi datang ngau medak konsert sida Wali Band tu. Okey, terus marinang kita ba program lagu-lagu pupuansa pagi tu peningah. Udah terlagi kita bisi lagu Kedibai Alan Tam Pengyo, Siti lagu Cantonese perenang kita ba Y912 tang sebenarnya tu lagu Kedibai Roslina Pengrindu Nomor 1.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

That Will Be Alright, lagu kedai Alan Jackson. Peningat tahu ke nama kebenar ya, hanya Alan Eugene Jackson. Dia kada ba tahun 1958. Siku penyanyi ngau mega penulis leka lagu di Amerika ya. Ia dikelala ketegang mantai ke gaya dikumai neo-traditional country. Pia megak nulis mayuh lagu Yempu ya. Jadi Jackson udah ngerikut ke 21 iti album studio. Yang kaum 2 iti album Christmas ngau 2 iti album gospel. Kelimpah hari 3 iti.

di album ke Pemadu Terbilang. Kayaknya DJ Sen untuk peningah siku hari artis muzik di Pemadu Laku sepemanjai ya ke belagu tu peningah tau ke sepemanjai zaman kurang udah nyuang lebih 75 juta rekod di serata dunia ngau 44 juta dijual di Amerika Syarikat aja ya. Jadi ya udah bisi 66 itik lagu ayan ba carta Billboard Hot Country Songs nyadi hari 66 itik lagunya ngau 6 single ke dipandang ke 38 udah manggai bak 5 penduduk pemadu atas lalu 35 udah ngerebut penduduk nombor 1 ya. Jadi hari 15 itik lagu ke udah manggai bak carta Billboard Top Country Album 9 itik udah diberi certificate multi platinum. Jadi ia megak kalah nerima 2 anugerah Grammy 16 Country Music Association tau ke CMA Award 17 Academy of Country Music ACM Award serta nyadi calon mayuah bengkah anugerah ya ke buka ya. Jadi beritahu ke pemadu baru berkawan dengan Alan Jackson tu. Jadi Jackson tu tadi di Perambu dekat ngatur konsert ke penudi ya kena 27 hari bulan 6 2026 tu peningah kebuah konsert ke penudi ya tu tadi peningah tegal ya tu tadi bisi penyakit Charcot-Marie Tooth. Kini tadi info berkawan dengan Alan Jackson. Ya, kebaru aja udah menenang kita tadi peningat. Okay? Terus menenang kita bak lagu-lagu Pupu Bangsa pagi tu peningat tu lagu Korea. Menenang kita bak pagi hari dua bak program lagu-lagu Pupu Bangsa. Lagu kena baik Kim Yang Woo by Chen by Fat YFM Y912.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Fuh, lawa dengar rok kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Aau, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu dalam mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tak kampar aku tu ni. Nak mau tak kebisa gitu si. Selalu ngirup di tu, biar.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton minsap itu, Sam?
1: Eh, nanda, nang awak, nanda orang muda deh.
0: Min mayu orang muda tu, nuan nemu nanda. Salah nang minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nanda ke orang lara sih.
0: Ya mayu orang ke nanda muda nuan kini tak kengang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Se ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan ngisap.
0: Patut nak ngisap min. Nyen nama nyen bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisap
1: kan? Kalau kumuh sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Lur kendak dikemenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Lur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM. Radio YFM.

0: sini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekat juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain Nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

Ya, Siti, lagu talent berenang kita hebat. Lagu-lagu pupu bangsa ke pagi terpeningan. Lagu kedai Pixie, Chop by Mod, tau ke Way Too Cute. Jadi Pixie terpeningan ianya band Indo dari Thailand. Dia ditumbuh ke LIT Entertainment. Ya. Jadi Raban tu bisa terikut, sidak ya. Ianya members Pama Ngau Inko ya. Raban tu udah resmi debut kena 11 hari bulan 2 2021 ya. Ngau single sidak ya, ianya Dead. Jadi kena 4 hari bulan 10 2021 peningah Raban tu ngeluar ke single kedua sidak ke diberi nama Mutelu. Jadi kena bulan 12 tahun ke sama bergulai ngau album khas LIT Entertainment tu ngau version kedirimpu lagu My Present Aripat Vorapat. Jadi Pixie ngeluar ke single digital Deja You kena 17 hari bulan 7 2023. Diudahnya dipasuk ke bergulai ngau FYI ngau lagu tajuk baru Way Too Cute. Bak bini album keterubah sidak ya. Kena 17 hari bulan 12. Kena 7 hari bulan 5 2024. Dia Pixie tu tadi bising ngeluar ke lagu tunggal digital. Ianya Fits. Okey, ya tadi info Mimit berkawal ngau Raban Pixie dari Thailand untuk peningah. Ikut dah menenang kita buat lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Terus berenang kita ngau lagu Kedibai Step Joe. Siti lagu Sabah untuk peningau. Lagu Kedazan Dusun Kadano Guli. Merenang kita buat YFM tau ke anang pun lagi. Nyak reti ya. YFM segala sejalai.

penghujung lagu kedipai Raban Etnik Transmission peninggal lagu kedua penudi kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu dikena aku ngujuang ke program kita pagi tu peninggal tu lagu Hindustan lagu kedipai Sonu Nigam, Shriya Ghoshal, Javed Akhtar ngau Anu Malik Menhona YFM Y912.

Rentang 9-12.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami Bawa FM.
1: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanyak Nyadi One Stop Center Tinggal Natai ke Penerang Berkawal Ngau Peluang Nampung Pelajar Bantu Belanja serta Peluang Nampung Pelajar Kelebih Hagi Ngagai Nemiak Hari Kandang Menua Pesisir. Program Tumegak Dikenak Meri Awak Ngagai Rabat Nebiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agensi Aram Datai bab program kebisik diatur kami bab siri keterubah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2020 dam bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 Bertemu Kitai Bat Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8 sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta Mayuh Hagi Kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau Mayuh Hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu Kitai Din Ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Ya, nak berasa jam kita 5 minit lepas pukul 11 pagi. Lagi segala sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tau ya. Atau dengar mana-mana ya, kita Roman Katolik di Kuching. Dalam pengawal tu peningan. Nang ya ngangau ke kita Roman Katolik ya. Ngakai pengrami makai lemai apostolat Iban 2026. Kedeka di atur 15.08.2026 ianya hari 6. Jamnya pukul 6.30 lemai. Basbuah restoran Ketebirang di Kuching. Jadi ambil kita pin ngau kertas. Kita Roman Katolik kita ke Bersati ke ngau ngulu pemakai lemai tu ya. Kita tahu bertanya ngagai Lydia. Rumah telefon Lydia 017-743-6602. 017-743-6602. Tau ke ngagai Viviana 012-808-5192. 012-808-5192 atau ke bertanya ngagai Eric ngenak lumur 014-783-0928. 014-783-0928. Jadi sekedar hari pengawak ke bisik dia tu lebuah tu ilak ianya reunion RCIA pihak megah nyabut tiket menasib dengan pekit mantai ke pengelawa garik indu laki dengan nembiak ya. Hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tu berserimai dengan pengerami makan lemai apostolat Iban. Jadi peningat kita hari Roman Katolik ya di selata menua tu siapa ke bisik hati dengan perambu dulu pejalai kita ya. Atau ke perambu dulu. Siapa bagi kita kat ngau ya. Ngamik ke nyukung pengawak. Tidak hari apostolat Iban St. Joseph Kuching.

Ya, nya tadi lagu ke berentak sentimental ke dibai Ramles Water. Siko hari penyanyi kita ke mujul ngakai semi final ya. Yang harap ke peninga-peninga kita lebih lagi di Selangau. Di Sibu, di muka-muka aku bisa dengar Rita. Dia kita dekat Beraban, Angau Meda SCSJ. Ha. Yang harap ke bala peninga kita. Sudah nyedia ke diri. Ya. Kelebih lagi bala sidak ke dekat Berpekir. Ke semifinal SCSJ. Jadi kru hari YFM. Ke dulu ke Monica Midi Mega benar cakah hanya dia ke diri ya. Lalu pihak penyanyi-penyanyi kita pun pelawak aku belum berlatih kini ya. Sudah tentu pekit tu cukup ngerindok hati ya. Lama semua lagu-lagu yang ke dipilih hanya endang yang mana makanya ya. Sama-sama kita medailah. Yang lagi malam peningat ke balu muka radio jam ke dia tu. Terima kasih Milo FM Station ke menindang kita ya. Yang lagi kita ke lagi tabir. Jennifer Jantai ya. Jin-jin maka ubah. Jantai sakitnya udah kelalu balap. Temu ngadu tu ya. Lalu pihak mega anak-anak ingat ya. Balap ringan. Lagi kita ke berdawa lagi makai ubat tinggi darah. Pak kita lapan ubatnya nang tiap pagi. Tunggu pagi kita berpakai ke ubat tinggi darah. Lalu ubat kolesterol dipakai malam lagi ya. Berarti 21 minit lepas pukul 11 pagi kita lagi berperidang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau Jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke Jalai ti betul. Ngenak Jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil Jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, peningat mayu anak kata ajak aku bergulain kita bawa Y912 sudah lagu kedebai Bon Jovi kunci hati. Ngau lagu nangkan kenyak lagi hari Gwen sanggup aku kita dekat ningat ke cerita tuai. Ke disedia ke Amanda Johnny nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari sebelum kita mendiang ke berita hari YFM. Ngetung mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ni peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkah pemutus persa engkau kurs dikenduk ke sidak. Yang metuju ke level tu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

Kita pasto dalam nembiak mayanya. Di setiap kena dalam nembiak teratai ngulu pokrento. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di nemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara-negara serta pengalaman tik

0: Sebagai karnival Galiasana 2006, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalaan, badewan, serta guna selana.
1: Info Activity Wise.

tapi peninga selamat kita bertemu baru dalam program tu batu suan ke 34. Nyalai bakal selama mega bari ngau jam ti sama maya tu aku datai baru ke studio merindang peninga berkunci ke sekedar hari cerita tuai-tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulu yang kemari batu suan ti ke 33 dia aku dah berkunci ke ngau peninga nama sekedar tuai-tuai di muka menua di Batang Sekerang dulu kelia. Dalam program sekali itu, aku agi dekat nampung ngenang dua ikut agi tuai di muka menua di Batang Sekerang. Sebedau kita ngenang jika sekedar tuai-tuai sekarang kebukai. Siku hari tuai di muka menua di antara Batang Sekerang kau menua Seribas yang nyak tuai ke bernama Mawar. Keterubah sidak berumah buat antara bangat ngawulu tanah. Banduannya mengkang lagi tahu di pedak temawai madang buah lalu sekedar hari peturuan ia nyebisi nyedi tuai di menuanya kemari hari itu. Penatai tuai ke bernama Mawar itu ke sekarang sama serambau ngau siku tuai iban ulu sekarang ti terbilang bernama Baliang. Kelimpah hari tuai-tuai ti udah disebut aku minggu dulunya kemari ngau tuai ngau tuai ke bernama Mawarnya tadi bisi siku agi tuai ke bernama Begara. Ia tu siku hari tuai ti terbilang mungkan tanah ili tang peturun ia nadai tentu temu buat dalam tusi cerita tuai. Nyadi bos nentang tu semadi kita itu udah terpansok ke nama siku hari tuai ti terbilang bernama Mawarnya tadi nyalai ditu awak ke kita dulu limpang mimit hari cerita tuai di Batang Sekerang dah lama ngambil sesempat makan pinang. Kita dulu kejuak mimit ngagai air bukai ianya ngagai air seremat tipati baili batang air ngau batang paku di Patik Seribas. Kebuah kita limpang mimit di tu laban nyelepak nuan usi cerita siku tuai ke Brahma Mawar ti disebut aku dulunya tadi udahnya ilok kita pulai baru ngagai cerita tuai di Batang Sekerang baru. Jadi Mawar kita kenal di tuanya suah mereka disebut orang Mawar tuai laban peturun ya mayuh ngangkat ke namanya. Ia tu tuai iban bangat ngolayar ili Seribas tang udahnya ia pindah ke paku Seribas di tiketika medak abak besi sandian madah kenya babuap ia tahun ketulis dalam 1994 balimpir 162 besi madah munyinya. Di tu kita ngenang cerita Mawar tinggi gak menantu nepat sermat di peliliah menua pegang kelili. Tang sebedaunya di tu aku minta ampun ngagai peningau laban tak bakal kebesi limpah mimit di tu nyelepak nyibar ke jaku munyitu. Dalam tahun 1970 subuh aku diaso upis pelajar peliliah menua lubuan tu berpindah ngajar ngagai sekolah SK Nangau Kumpang di peliliah menua pegang kelili. Sekumpang aku tinggal jadi ya. Dalam kandang lebih 2 tahun aku ndak ngelepas ke peluang mansia sekedar cerita tuai tiagi bisi uliah dikingat ke sekedar orang ketuai di menuanya. Kelebih lagi tuai di Seremat dengan Kumpang Kumpang Pauh ngau Kumpang Langir. Aku ngarap ke kita kena biak ti diajar aku mayanya subak lagi ingat ke aku lalu bisi mendiang ke cerita tu. Aku nemu kitanya dia tu nya udah besai tuai maya udah beruang berbiliak lalu udah nemu reti rindu dekat ngingat kita tuai tiba ai menua kita empu laman ditu ngau buat program ke dudi-dudi hari tu ila aku bisi mansak nyebut nama tuai-tuai ti di menua kitanya tadi. Aku ngarap ke kita tahu nyimpan ceritanya dalam hati tahu kau ngingat ke utainya. Nanti ceritanya ialah ditemu kita bisik kurang, bisik lapang, kita empu tahu nyerti ya. Bekanya megak, nyalai bekanya aku tuju aku tiap limpang mimit di tu. Dia tu yang kita mulai baru ngagai cerita Mawarnya tadi. Nyari berpati bertebing kanan mudia batang air. Ada ulu nangan kumpah dan kelili bisik sebatang sungai tindak besai di kumbai sungai Seremat. Nguan menuanya kelia bisi siku tuai ke bernama Bau. Bau tu berbini jadi keinduk ke bernama Uda.
Lalu beranak ke Mengguang, Bujak, Simpi, Simbol, Nyalu, Ngau Candu. Hari sudah 6 ikut dia menyadiknya tadi. Candu tu tampak lagi dama. Ngau Rita hari menyadik ya kebukai. Kelebih lagi berdalam sebut leka tusut lama Iban. Kebuah pihak lebang peturun yang mayuah ngelekai nguan menua batang air. Sekarang seribas ngau nyentuk ke kelakak tau ke bandur kebukai di kelimpah harinya. Sekedar hari kita peningau ti tuai lagi umur tentu terlebak ningau nama candu tau disebut orang ketuai dalam tusut. Lalu sekedar hari kita nya nyangka siku hari peturun candu. Ngalai tentu nemu lagi cerita ini kita candu tu lebih hari tidak sesuai ku ditau. Kena ku dalam tu si cerita tuai candu tu kuliah indo ti berita jelai nama lebang yaukai sebina tak bajak ada jeliak mata nampai diumbak ngau selangkuh tubuh ti besai tang mega indo ti pandai di pecunggai jari megai indo ti dikumbai indo gar indo takar indo siru indo tau ku jakut tuai. Nyalai Rita ya sedura nyentuk ke menua air bukai. Jadi lebuah sedap bau apai candu. Nya menyak berumah bandur ke dikumbai temawai mpilik. Dia ada bisik datai siku tuai hari paku seribas. Bernama mawar. Lepas rumah panjang sedap baunya. Dia ti datai nya leban bisik ningar Rita. Induk ti nama candunya. Bengak tak tampak andar. Lalu dekat nanya candu ke menantu. Ia nyok ke bini anak ia galau. Lebuah ti ditanya mawar, dia bau sudah bini ya, udah. Nadai maya jakuk, dan tak lalu setuju nerima jakuk mawar. Nyalai leban jakuk ti dipanggung apa ya mawarnya. Udah madah ke bau sudah bini ya udahnya. Udah nerima jakuk apa ya. Dia galau pun lalu nemuai keseremat. Dekat nentu ke jakuknya. Saya ti dekat ngabas induk ti bernama candunya. Lebuah ia datai berumah sida bau di seremat. Galau ndak tak terus napat ke ruai bau. Tang ia dulu duduk beruai tuai ke bernama dagang. Ia diau-diau semalam angkat dari ruai dagangnya. Ia napat ke ruai siku tuai ke bernama manau. Udahnya baru ia duduk ngagai ruai bau apai candu. Jadi nyau ketiga malam udah galau nya ti datai ba rumah panjai orang di sematnya. Dia bau lalu bisik ngulu ke orang ngayau ngalah ke kantu. Meda orang rumahnya ti nurun ngayau dia galau pa lalu ngau orang ngayau. Dalam kayau nya galau mujur benar buliah dua dengah dua rawai. Dengah nya sigi ke bunga pinang ya ditinggal ke ba bau lalu sigi dibaya pulai ke paku seribas. Datai di seribas, udah ti pegawai cebu harung, dia apai indai galau, lalu mansang ngambil induk keseremat, reti nyak nikah, melah pinang, ngatur galau sedua candunya, jadi melaki bini. Udah ti berami melah pinang, nang sikit kebakau mega, dia candu, lalu dibai apai indai galau nyak pulai ke paku seribas. Rambaunya keliak, serakak antara menua dua itiknya, ukai utai ti semak menua kita maya nyak keliak nadai utai ke kumai jale alun baka ti kemiar itu nyalai sida ndang tentu lama merahuk dengan hai jadi nyau kelama candu nyak ti udah datai ba bilik mentua di paku seribas dia ada bisi utai nyalai mena nyadi ba candu laban kenu ku cerita lebuah ya nyak nutua tak belah lesuang berbasuk dari lenyau ke dandung lebuah ia nyawa belah ke labuk nyumai rebah ke tungku lebuah pernah makai belah ke pinggai muda utai dikerja ia bengat tak buar berkenyak dia deh candu pun lalu berasai benda malu nyalai ikut rundi yang dalam mati ya lebuah me orang kena nyok keminta aku tu ke menantu orang tinggal ambil aku tu leban aku tu kena ku penemu sidak. Aku tu induk siru, induk tau, induk jimat, induk cermat, induk sikat, induk kebat. Angkat dia lebuah nyau datai di tau, dia menua di tau. Utai dia pegai aku, tak keruk, tak pecah, belah, magang. Tanya apa kereta dalam bilik orang. Dia aku tau pihak, dia aku runding candu, sepanah dalam hati diri. Nyalai,
de kenal ia madah ke asai pemalu hati diri lemai siti ya candu tu lalu berancau tikai udah tembok ke berancau tikai ya lalu ngasuh sedak kena biak ngasau sedak serumahnya minta sedak serumahnya datai ngage ruai tua ia mawar. Jadi rumah panjai sidak mawar lebuhnya kena ku ceritanya bisi 40 pintu. Lebuh sidak serumahnya udah ternah datai dia candu berdiri lalu berjaku digulu mua mayuah. Udah ya timri tabi tabi basanya lai ku ya. Jadi aku tu ayah ibu balam tua balai ipar balap tunggal ndak nanti kita nanya ke kebuah ku ti berencau tikai lemai tu. Laban aku tu ngasai ke diri bengat tak nadai dia nadai reti mek kita kena nyok ke minta ngambil aku tu ke menantu ke batang selamat ngin kena aku kita garap ke aku tu induk siruk induk tau induk jimat induk cermat induk kebat induk sikat induk takar induk gar induk sulam induk anyam angkat dia lebuahnya datai dito nutuk aku tu belah ke lesuang berbasuk gari lenyau ke danduang nyawak belah labuk nyumai rebah ke tungku. Bernah makai belah ke pinggai. Aku tu tak nyau mapo kereta babilan tua. Nyalai aku tu madah jadi pulai. Nyari kita mayuah. Nyari kita banyak. Piok deh aku jaku candu. Ninga jaku yang munyinya. Orang mayuah ke dia. Lu sama belak lama ngenuang. Baka tiung mata kebungkuang labuah. Tak nyu sama belak ngetu. Baka jelu kena lunyu. Mata sangkuah. Nadai pun bunyi. Apin orang bukai yang nimbal jakuk ngau penemu candunya. Dia dan tua yang ke laki. Lalu dulu masuk ke jakuk ada orang bukai. Undau. Kun tua yang mawar. Pagalau. Kati kun tak bukanya. Nai buah nuan nusui ndau. Aku tu udah dulu nemu. Bukai ndau buah. Nuan dia baik kami nemuai. Buah nuan dia baik kami datai kita. Semua ngenak burung ketupung kanan, pangkas kanan, bejampung kanan, kikih kanan, jelu tanah kanan. Tak burung kanan megang-megang. Nyak meh kebuah utai dikerja nuan bakal kebuar, bakal kelejar. Utai ketepegai nuan bakal kekeruk, pecah belah megang. Nyak apa no? Laban kedudi hari jemah elok. Urang kadah ucu ambo icit uyat senuai bakau ting kadah bintang ngau bulan tang kami dua ibu nuan habis lama ngau seduai bergulai setahun dua kami dua parai nadai lagi nyalai anang nuan do tak bergulai buar mutar dekat pulai nanti nyok kebuah nyok tegak nuan piok deh ku timbal tua yang mawar jaku mawarnya ngau buruang ti depadah ke yonya bakau ti bisik pengamat. Ngau pemisah laban mawar sedua bini ya sama ndak gayu jadi galau.

0: YFM
1: Selamat tengah hari, disuruh kami nak buat ke berita tengah hari-hari 21 hari bulan 7 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi ke Bekaul dekat Banjak di Kelantan kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Mendua Dato' Len Talif Saleh madakan perkara tu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan kelimpah riti tentu ke atur semampai dititih ke. Ia madah ke upis pengawak berikan buat Tasik Benua Sarawak ke upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Bega dekat semampai berkunci penemu ke orang berikan. Ia mengang ngansa orang berikan ngambil ke nyawa perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ngau nadai pembenar. Alah tentu ke atur penerit adat oleh dipejalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talif Mansud ke Jakutuk udah ke berjadi pengawak dur nyerah ke bantu kerban kena berikan ngau bantu keraban pengeluar hasil ikan di Belawai. Kenyari 1 hari bulan 1 nyentuk 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport ke bisik kusut 19% dibanding ngau timpuh ke sebakar tahun siti tu kemari. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke atur tip jalai ke pengawak deret kadat ngau operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur ngurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebalan lagi kusut ianya jenayah ke Bekaul Ngerata Tengkira ke rekod 458 itik kes lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tadiak pihak sekedar jenayah mengabisi majak nyadi kelebih lagi kes pasung ting rekod 53% tau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senyata direport nambah 2 itik kes lalu kes ngerumpak kena senyata nambah siti kes. Kes salah guna dadah ditetap jadi sebengkah ri batang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang ti ditangkapnya ditemu positif dadah. Ia bansur ke Jakutuk bergempuruk ninteng bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7 2026 ke diatur bahawa Indo Upis Polis Kontijen Sarawak sarito tadi. Berbangaunya, Upis Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undang ngerampas bayu macam bangsa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah dibanding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit ke dirampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemari. Kelimpah harinya, atur tidip jalai ke hari baru Akta Dadah Berbahaya, atur penagang khas 1985 megabisi nambah, kalai 18 siku orang ditangkap bak 11 siti kes. Tunggayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest ke dip jalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Sikur lelaki ditemu dan adai dalam pangkiang rumah ya bak kampung Tabung di Singai Bauk ngalih hari kemari. Kepala Polis Pelilih Bauk, pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman madakah sidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari. Hari sidak niang tu sebilik. Yang madakah lelaki ke umur 50 tahunnya ditemu terlentang atas tilam. Lebuh adik yang ngau sekedar orang kediau berimai ngau sidak tu mujur tamak angai rumahnya. Ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah. Pengudah bangkai diang tu diperasa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansut ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansi Polis Megak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah di kerja orang bandurnya. Lalu bangkai niang mengaulah dianjung ke hospital bau ngambil ke diperasa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, Stari Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningap gulai ngau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.
0: Rintulu 97.5 MHz.

Ya peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya peningah, bak awak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh ngaku pengelola program Syara Ludan berengkari dia tu nyentuk ngakai pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael hari YFM Iban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi ngeluan ke piluan kami hari Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Jadi tusun program kita sehari tu peningan ada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Nangkan kenyak pukul 12.45 kita boleh ngau di cerut ba program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari kita boleh ngau DJ Flo ba temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Aku maca pesan rindu hati serta natai ke lagu peminta kita. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun kawak ngelah tengah hari-hari Bintulu. Lagu hari Lia Matthew Meruan Nguan.

Ya peningah lagu Ari Leo James ke punjo seput mai jam kita ingat kayak pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedar atau pengawak ke bisik nyadi di menua Bintulu itu kelebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berengkari pegilak. Dia Bintulu International Kite Festival atau ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di Prambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedar dulu baka pergilah untuk peningah acara pentas hiburan BIKF berengkah ngau persembahan tarian pembukaan. Udahnya bisik persembahan hari artis tempatan. Habis ini megak pekit nyanyian 60-an. Tu ungkup pegilak tu peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah. Tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Habis ini megak pekit belagu duet. Persembahan nyanyian duet megak bisik. Nya ungkup 23 hari bulan ya yang hari 4 24 hari bulan dia bisi pekit bintang kecil persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisi pekit full battle of the band. Tentu ya bisi megak persembahan tarian ngau hari Minggu hari kepenudi dia pertandingan Ratu Kebaya ngau megak bisi persembahan hari artis hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisi diatur bak pentas hiburan BIKF kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari Bala Bakiah tu tadi. Sidak tu hari luar menua Bintulu. Madah ke Nur Diau bak Bintulu itu dah penuh magang. Jadi sidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kat ngagai Bintulu kat meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami itu tentu ke pengelikun kita lebih kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkau macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu Ribi Bisulu Angkun.

Ya, ingat tadi lagu Kenak Kita Berperindang. Jadi aku terus macam pesan ke bisik di terima kami. Jadi pesan ke terbatuk, pesan pemati datai Ari Siti Anak Banyan. Tau ke Iti dituju ngagai semua kabar melayan. Kengelalan yang atuai rumah Banyan Anak Gaung. Tau kapai Iti kudan adai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu dekat di sengai bak rumah yang pu di rumah Banyan Sungai Seruas Bakung. Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu, Ari Lik Batang Seruas, Sebatang, Lutung, Kelabit, Laung, Telajin, Miri, Bintulu, Kabam Belayan di Tatau, Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya Bak Anak ya Iti, Bak Lumur 013-819-5005. Tau ke ngagai Anur Bak Lumur 019-956-4804. Ingat tadi pesan pemati, madah ke Tuai Rumah Banyan Anak Gaung. Tau ke apa Iti udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu disengait ba rumah yang pu ba rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta Dianjung pagi pergilak 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenya pesan ke Siti tu datai Ari Mukah Anak Tutung madah ke pemati lakia yangnya apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab. Tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi sebangki panjai lubuk antu. Yang dipesan tu dituju agai semua kaban melayan bak sebalang Indonesia, Jauang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban melayan di sebangki pandak, Batu Berbini Atas, Baruah, Suah kaban melayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nangah Kumpang, Rasau, serta kabar melayan bak menua lubuk antu ke naklah disebut itu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat ngantik menatai bala anak ngau kabar melayannya. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi sebangki panjai lubuk antu. Udah nadai lalu mayang itu ngau ngubun yang tu ngantik menatai bala anak ngau kabar melayannya. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai Ari Cili Anak Mulai tau ke Apai John madah ke Binia Imah Anak Santuk. Imah Anak Santuk tau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang disengai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan. Ianya bak rumah Nelson Anak Surau Nancy Anak Lanju bak Durin sedar dikelai kantuh Anak Cukung di Teluk Bulat Melapi Anak Ikat Menyadik kabar melayan di Selangau Tutus Rantau Panjai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyak kabar melayan di Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Ngau Tanjung, Penasuk. Serta kabar melayan Bukai kenalah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesiliat kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili. Bak Lumur 016-3588854. Tau ke ngagai Joseph Anak Cili. Bak Lumur 014-963-5517 atau ke ngagai Suzy Anak John atau ke Anyuak bak lumur 010-663-1980. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 serta disengai kena 21 hari bulan 7 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 bak pendam Batu Burak Sibu. Lalu ke Siti tu pesan pemati
madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau tok ke apa hitam. Udah nadai kena 1997, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, malam tu 21.07, ianya hari tu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3.22.07 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kabam layan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, Dua Buah Rumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kakiwung, serta rumah sepemakai Rabat, Bak Saka, Nyelutung, Temawai Labuk, Temawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri Dua Buah Rumah, Lidung Empat Buah Rumah, Buyong Pandak, Kabam Lain di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat Empat Buah Rumah, Ngau Sebangkui. Jadi kita diminta datai ngulu pengawak tu. Lalu ke siti tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih madah ke pengawak ngetah sulit yang indaya ianya inya anak kasih atau ke indai bada atau ke milu ngena cara jales miang kena hari 3.22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah danji atau ke ganji merio sedan pukul 9 pagi. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak merio 6 buah rumah, Merindun 11 buah rumah, Kampung Saudara Baru, Bara Sebangki 2 buah rumah Panjai, Sermat, Kabam Belayan di San Panjai Lubuk Antu, Bukit Tungko, Cangkul, Tinting Lalang, Selidung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatu Nia, Kabam Belayan di Sedarat Mawang, Setenggian Semueh Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung Rumah Sibat, Isu Semunjan, Kabam Belayan di Sedarat, Tuan Masami, Langkang Ngkili, San Ugul, Maruk Atas, Ngau Maruk Baru, serta semua Kabam Belayan Kengelalan yang inya anak kasih. Kita semua diminta sama datai, ngau pengawak ngetas ulit tu. Jadi inya tadi peningat, pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita bergulai ngau kumula program Rut Ampung, buat program nemu kita. Dan sebenarnya kita terus berperindang ngau lagu tu.

Dan jadi nemu kita peningah datai baru nintiang hari dua bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ya, jadi ke sekali itu bekaul ngau menua nemu kita ngambil ke kita sama nemu ya, jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google, hari berita online. Kalau bisi kau dah mayuh ke ukai ke lima itik dan kedekat ditusui aku tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi dah nukar nama menua sidak ya. Nyalai keterubah tu ianya menua kedikumai Iran. Ya, jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau maka ningah. Jadi menua Iran, subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisi nerima bantah laban nama Parsi itu ukai nama tidatai ari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi itu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia ianya nama sebengkah raban bangsa ti diau tungak ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia mega nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran. Labannya bakar ti nunjuk ke bangsanya aja ti diau buat menua Iran. Tang meh kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuh peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar. Laban terubah ya Parsi peningah. Udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau diganti. Dia dah dalam tahun 1935. Perintah ti megai menua Iran mayanya subak. Lalu ngeluar ke siti notis. Nucu menua-menua bukai. Ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran minta notis tadi madah ke serta minta sidak ya minta menua sidak ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngangau ke nama menua sidak tadi ngena nama Iran na aki ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun keudah. Ianya lebih 1000 tahun sebedau Masihi. Ya? Sebedau Masihi ini pening. Nyalai ya, pihak mereka berbub kitab pengarap lama sidak bermenua Iran. Nang ya sigi bisik disebut, bisik dikena jaku Iran. Nyak mereka buah Persia, ngau mereka Parsi, diganti ngakai nama Iran. Dah nemu kita di peningga ya laban nama Parsi ukai nama tidatai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau. Nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua titik nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikena lebih lagi buat kitab pengarap sidak menua Iran. Ya? Nyak menua Iran. Lalu ke siti itu menua Iswatini. Iswatini peningat. Jadi laban nyak udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak di menua Swaziland. Dengar kata mana-mana ha? Swaziland. Ianya mayuh orang madah ke sidak dari menua Swaziland. Rakyat dari Switzerland. Dia de raja Swaziland tadi ti bernama Raja M. Swati lalu nukar nganti nama menua sida tadi ari Swaziland ngagai Iswati. Amat genya peninga. Nanti kita ninga aku kan nyebut tadi Swaziland. Kumai kita Switzerland ukai Switzerland tang mea Swaziland. Bisi nama Swaziland kebenar ya. Bisi menua bernama Swaziland. Ukai Switzerland. Switzerland tu sigi sebengkah terbilang kau menua ke mana mat rampak menua. Tang Swaziland tu sebengkah agi menua peninga nak sebakar duit itu. Nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu ianya Switzerland. Dia nyalai nyak meke buah raja Swaziland ti bernama Raja M. Swati nukar nama menua ya menua sidak tadi
hari Swaziland ngakai Iswatini. Ya. Jadi pengawal tinetap ke nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini diatur bersrimai ngau pengerami nyambut hari bangsa tokah hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke 50 nya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti ngena nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja M. Swati madah ke Iswatini itu mai erti tanah orang bangsa Swani. Ya, nya asal erti nama Swatini itu tadi dari bangsa Swani. Erti nya Swaziland itu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Swani. Tang dia tu nadagi ngena nama Swaziland tang diberi nama diganti nama Iswatini. Iswatini tu peningan nang siti jaku asal sida bermenuanya lalu nama Swaziland tu kebenarnya nama Inggris tidika ke British maya zaman dunia agi perang suba. Aruh ya ke sida kenukarnya peningan eh. Labannya nama injau nama Inggris Swaziland tu. Nyalai ya sidak ya nukar nama menua sidak ya ngakai Iswatini. Lalu ketiga tu peninga ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saru nama menua Belanda ngau Netherlands tu peninga. Lalu bisik sekedak madah Belanda. Madah ke menua Belanda tu Holland ko sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu saru penemu lapannya. Dan kebenarnya Holland Belanda ngau Netherlands tu sama aja. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands nama asal menua tu ianya Holland, ya. Jadi Holland, Belanda, Netherlands sama menua sitik menua, ya. Nyalai tahun 2019 perintah menua Belanda ngai agi bangsa sida antadi tokoh rakyat sida antadi di kangau Holland. Tajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai tokoh bak baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peninga, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena jadi nama rasmi ngau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kau kita kan ya. Au. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawal berkawal ngau pengawal perintah. Teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh nanti kan nulis surat jadi cap surat atau palak surat atau letterhead tadi ngena nama Netherlands. Yang kaum nama tim main bol Belanda pan ngena nak disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda tanti bak pengawak ti bekawal ngau perintah serta maka tim main bol sedaya ngena nama Netherlands. Baka menua Sri Aman peningah berita lagi disebut dikangau nama Simanggang. Nyalai ya tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Simanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman. Bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke Pasar Semanggang. Ya, yang tadi. Ukai Pasar Sri Aman. Tahu ke Pasar Sri Aman ada yang ngawak? Tam bahagian Sri Aman tu mayuah. Pegai baru bahagian Sri Aman tu peninggal lubang tu. Bahagian Sri Aman. Ngkelili pegai Sri Aman. Bukannya tadi. Ya. Jadi ke Siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peninga. Pengawak nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peninga. Laban sama aja munyi tu deh. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi teka dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peninga nadai jauh bida. Tak sepaka aja. Minak berbida buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya Kazakhstan. Tang spelling baru ya ila ianya 2025 ila
Q-A-Z-A-Q-S-T-A-N. Munyi ke belajar. ABC kita itu peningan. Eh? Nyalai tentu kita namanya ti nyebutnya. Laban terubah ke dia tu yang kena K, Kazakhstan. Tahun baru 2025 ialah kena nama Q-A-Z-A-Q. Ke dia tu K-A-Z-A-K. Jadi Kazak ngomong ke Kazak. Nah betul munyinya peningan. Nanti kita setuju-setuju mengaku kah? Kedia tu hanya kena K-A-Z-A-K sepilihan dia Kazakhstan. Lalu tahun baru ialah kena Q-A-Z-A-Q-S-A-T Kazakhstan. Jadi kembuah sidak langgur namanya langgur nukar nama menua sidaknya bak tahun 2025 laban sidak menuanya atau keperintahnya ke dia tu aki dalam proses transisi atau ke nukar sistem nulis sistem tulis sidak tadi ke dia tu aki ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic sidak ke nukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi ianya ngena urup ABC Rumi tu ABC peningga ya nyalai tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga uci kita Google ya Cyril C Y R I L nak sama ngau urup ABC kita ini nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 subak lalu dia tu sidak buat peringkat ngalus kagi ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngagai tul sistem tulis ABC tulis rams, urup Rumi dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisi 26 urup tang tulis Cyril tu bisi 42 urup nyalai perintah menua Kazakhstan di kadiatu tadi dekat nyemaka kasidak ngena sistem tulis antarabangsa yang ngena urup Rumi atau ke urup ABC nyalai ya. Tidak tembuknya ilah sistem dah tembuk ilah sistem tulis sidak menuanya dah tembuk dia ada nama menua sidaya dekat diganti ditukar ngakai Kazakhstan mega nyalai ke penudi itu peninga Republic Czech ya jadi menua Republic Czech dekat nama menua sidak dikangau panda acak ngai disengkau mengau nyebut nama Republic ya jadi dikangau nama panda ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013 Presiden Republik Czech mayanya ianya Milos Zeman maksud ke penemu dekat nama menua sidaya dikangau ngena nama Czechia nak gi nyebut Republik Czech. Lalu penemu ya dipersetuju rakyat menua Republik Czech lalu tahun 2016 Republik Czech ngena nama baru ianya Czechia. Tang peninga nama baru Czechia tu semina dikena sidak ba menuanya aja. Nanti iba pengawak rasmi, pengawak perintah, ianya pengawak perintah ngau perintah menua sidak ngau perintah menua menua bukai, aki ngena di public check. Nyalain nanti kita berarti ke lumba ngau main Olimpik tu tadi, aki ngena nama di public check. Laban check ya tu semina dikena sidak bermenuanya aja ya. Yalah, udah nemu kita ni peningam. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tanpa perencing, tucum ketawa berari.

Ya, kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Agak bergulai dengan aku Cheryl Ludah nyentuk ke penghujung program. Jadi menyik aku tadi buat tusun program pukul 1 kita bergulai dengan DJ Flo kalai ya dekat ngerandau pemesai hari Upis Pengerai Bintulu. Nama nak topik ya sehari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo ngotomuai ke minggu tu.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu ba program temuai untuk minggu tau. Jadi ya temuai ku kengali hari tau peninga yang ya Puan Rabai Bagong. Ianya siku penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua pintu lo. Selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sari tau.
1: Selamat ngali hari aman.
0: Mana berita ni? Oh, tu cuma aja atau muai kita ni. Jadi ya peninga perkara ya kedekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari itu. Ianya berkawa ngau jalai kita nyaga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD itu. Nah, okey jadi ya keterubah tu Puan Rabai ada kat nanya nuanto berkeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay, penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke umur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Oh, okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu berkeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit ari batu. Jadi jari ti berpegai ke igi penyakit kebisi HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par oleh oleh kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemirai atau ke nguman. Nembiak kebisi HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ya ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih git nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu tau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngau mulut atau penyakit HFMD yang nyaga pemersi diri ngau pemersi alai diaul. Jadi cara tu berguna benda laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit kebukai. Kedia tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pemersi diri kelebih lagi dikena kita nak yang kena rampit penyakit HFMD itu. Jadi tanggungjawab ke, pertama ianya tanggungjawab apa indai, ianya apa indai patut nyaga pemersi diri, nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban, nukar ampin nembiak, nyedia ngau mela pemakai sidak ya lalu sebedau makai. Adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembiak. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembiak baskula ke bisi alai nembiak bermalam. Entik baskula ke alai nembiak bermalam, nembiak dekat diasuh nuci gari, puak tau ke cadar sidak yang pu. Nyembui tilam ngau pangas kurang-kurang ya sekali seminggu lah. Jadi bila alai bermalam dilap ngena ubat ke uliah munuh higi penyakit tu. Jadi tanggungjawab keempat ianya pengajar basukula tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembiak tindu, ayam kena sidak main mega. Laban nembiak batadika tu ya agi berpangai berorang ke ngibun sidak ya meh.
0: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi Puan Rabai ni. Tadi kita berhati ke lagi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadi kanya. Mpain tu nemungin tu direknya tadi ni. Oh, nyalai sidak itu berpanggai bak pengajar kelebih lagi bak sekolah atau ke bak tadi kan dua sidak yang belajar. Laban nanti dia perhati ke disebut nuan tu tadi Puan Rabai. Orang ke mayuh lagi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi nah. Au jadi ngarap ke sama berarti kenya. Jadi ke penudi tu Puan Rabai tentu nuan bisi pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga. Bukan seminat bala peninga laban nuan tadi bisi nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar mega ngau orang kenyaga dembia tau okey.
1: Jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pemersi itu alaban besar amat guna kena nagang penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak min nyak kebuah kita ka pindai to ka pengajar patut ngajar nambiak miat awak kesidak ya uliah nyaga pemersi diri empo ah.
0: Ya bepun hari kita nyaga pemersi tu tadi ne. Kelebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul. Kelebih lagi maya udah pulai hari jamban, udah nuka lampin nambiak miat tu tadi ampin nambiak miat pun patut betuci ke jari mega ne. Okey semuanya tadi bepun hari pemersi.
1: Pemersi
0: dari empu. Okey, kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Jadi, sekali lagi mari terima kasih mayuh hanggai nuan Puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci ke nuan berkawal ngau penyakit HFMD tu. Okey, terima kasih Maya.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jadi peningat kiranya nak mai kita bulai ngau kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ngunjung ke jam kita dari pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi, git terus berkongsi dengan kita untuk peningah atur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Bai, jakuk bangsa Bai tu melanau di Bintulu di tu untuk peningah. Jadi aku sempat megak nanya MCR atau ke teknikal kami tadi laban ya ke bangsa Bai tu ke melanau Bintulu di tu. Nama reti Kubo tu, Kubo kau ya, Kubo, Kubo Bai. Jadi itu madah ke rumah miet bat di si sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sidak tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai bersimbai dengan BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan yang pergi lah bisik pekit nyurak 23 hari bulan 7 lah tau ke hari 4 Tanggelong Bai tau ke Ratu Bai pekit kumang bangsa sidak ya. Udahnya 24 hari bulan 7 Pekit Bemukun 8.30 malam tu. Jadi 25 hari bulan Pekit Tarian Sekolah Rendah ngau Sekolah Menengah. Atau diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Bai. Jadi ngage kita kerindu pengawak Bemukun mega amai tu mega bisik Bemukun. Bak pentas Kubo Bai BIKF 2026. Nya semuka hari program ke besi diatur nyerumbak BIKF 2026 ke diatur berengkah hari pergila untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berperindang ngau lagu hari NK Yongai Celap Celap Angat.

0: YFM Ninti yang hari dua pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 hari hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan berarti langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Dia peningah lagu Ari Suzeline Glow Pengrindu Nade Banding ujung kejam kita ditutup pukul 1:28 minit ngali hari. Lagi begulang aku bawa ngelah tengah hari sehari tu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng ngau Mary Entain. Sidak tu tadi benuang meda live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kuang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bising nate ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ni aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau merik terima kasih Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship dekat diatur pegila Pak Gereja St. Thomas Bintulu ianya St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9:30 malam. Jadi pengawak tu diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu ianya Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngau rambai jakuk ya kediambil tahun tu ianya hari Masmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sida berberkat meh ke orang ku dah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya nyadi tujuh tau ku objektif program tu diatur peninga dikena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 ti kat datai nyadi merik terima kasih ke pengelantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian ke datai mainnya mega uliah parking bak ndur compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas. Nanti semak parking tu tadi tu kepalan dua kita ngengkah ke kereta tu tadi penuh. Jadi kita mega bisik light refreshment disedia ke pengudah tembok sembiang tu. Jadi ngarap ke semua Raban Kristian ba Menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu. Awaknya berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu. Ianya bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 ianya pergilah hari 3 bak Gereja St. Thomas Bintulu ianya Gereja Anglika bak Bintulu ditutup pukul 7 lemai ngagai pukul 9:30 berambai ke leka jakuk ya ke diambil hari Masmur bagi 33 ayat 12 lantang mih bansa di ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sida berberkat meh orang ke udah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya. Okay, nyak sungkah hari atur pengawak di atur bak Bintulu ditu nyerumbak hari Sarawak megak pergilak peningah.

Pihak Megak pergilah Megak Peningah 22 hari bulan 7 lah, pukul 10 pagi ngagai 12 tengah tengah hari ba Naim Paragon Mall bersembai ngau hari Sarawak dia bisi pengawal merik darah hari kediatur si dari Hospital Bintulu. Ngagai kita ke dekat ngau merik darah tu sama-sama ngenatai ke diri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi megak ungkup minggu tuk peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tuk pengawak merik darah ianya bak BMC Hospital hari 6 pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngau hari minggu bak Kuantang Association Youth bak SK1 CCK Local pukul 10 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Awaknya tadi unit tabung darah hospital Bintulu berkawal dengan mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawal ke merik darah pelilih menua Bintulu di itu. Jadi intik pergilah nada hari kita tak megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okey, kita gitu terus berpindah-pindah. Ngau sitik lagu hari jadi kami semampai sayang.

lagunya Liam Lalai Ari Jessica Timah. Mai kita yang ke jam pukul 1.43 minit ngali hari. Jadi Tok Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawal Megak ke bisik dekat diatur bab Bintulu itu yang nyak pekit muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu ba Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngage pukul 11:30 malam. Jadi masuk tu nadai berbayar dek kat nguji sukan muatai begulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu ngatai kediri ba palan ke di patah kunyak tadi. Enggak peningah berkawul ngau BIKF 2026 enggak peningah. UPS pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang kenagang pengawal nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkari pegilak tu peningah nyentuk ngage 26 hari bulan 7 kelimpah hari drone ti dikemendar ke sidak ya tau ke drone rasmi. Jadi itu kena nentu ke penglikun, penglancar, pengerami serta penglantang ngage semua temuai ngau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dur palan pengerami tu sudah ditetap kena di zon penerbai nadai drone. Seminat drone rasmi ke udah nerima pemendar hari Raban berkuasa aja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu ilak peringat. Ngambil gambar uliah tang anang ngena drone. Aku kayak kengacau sudah ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti tituk megak peningah aku dah megak namanya gudi atau ke layang-layang ke bisik diterbai ke bala penyerta tumu sudah ya. Lebak aku malam mana lagi leban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingka sudah bak gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Jadi pukul 2 tu lagi kita mulai buat program Kini Kita Sari tu. Agak terus berperindang ngau lagu Ari Ju Yaya Ngapuang Lalu Aku.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit di Tebilang, ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi, sitik gunung tik berpalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salui yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung tik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio tik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai tik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter ari tikas tasik. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal ti pemaduk Tebilang di menua Sarawak ngau strata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit nyanya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh dari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana bakal ke dia tu. Subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah medak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit, rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai.

ngau ndur dia waja gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam nyalai batu lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sida. Tiap itik gunung besar selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenyak megak batu lawi peninga. Nitih ke cerita tuai tik diturun kari serak sida. Dua punca batu lawinya nanda ke siku tau ke sepasang melaki bini. Sida tu dipadah ke gembuan kuasa tik nyelai. Ceritanya di penyaga komuniti tik diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penalu seduai ya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat. Sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda. Cerita mesti dipebasa ke. Nakak ke dia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai batu lawi. Nyadi palan ke gembuan rega rohani ke tinggi. Kelimpah hari cerita legenda. Batu lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai baladri Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayar itu. Nyalai tukuh batu lawi kenyelaik yang direference mula jadi kemantuk dari Babilun nentu ke dini ndur sidak ya atau ke penuduk sidak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak pihak jalai kia kayaknya senang balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah jalai sidak ari tanah tinggi gelingik bario lalu berjalai nengah kampung hujan tropika bak penglama berapa hari sidak patut nengah jalai tik berbukit merakak sungai ngau bermalam bak kampung tajak pen mayuh pemar tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak tu meh ke diasai ke sedak ya cukup berga pemanah rampak menua ti agi dijaga jadi ke kandang dur tu siti ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia dia tu batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit ajak ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia ngau ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi aja. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari kelia. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai hari cerita aki ini bangsa Kelabit untuk ngagai perkara tip guna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita sudah datai bak penghujung program kini kita sehari itu. Minggu baru aku datai baru, berkongsi ngau kita apalan kebukai megak. Ngau nyak aku Sharon Ludan, pengeluar program kini kita sehari itu. Madah kediri. Mupa dulu ku, bye-bye.

Ya, peningah lagu Ari Dara Helena Perau Umit ujung kejam kita dah tu pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ngau kita berkawul ngau pentas hiburan BIKF 2026 tu peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi maya tu ilak. Pergilah dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe. 25 hari bulan 7 Gwen. 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Haley Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Ya mega persembahan tarian kebudayaan Hari Raban BLF Dance Group MJS Majestic Shade ngau kumpulan Sri Rampai. Jadi tu antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbai ngau BIKF 2026. Okey, agak terus berperina kita sudah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira. Nang iranya di kirim kita nengah live TikTok kami Bintulu Live M tau ke nengah live Facebook RTN Bintulu. Siti penanggul antara tua Ari Ricky Anderson.

Yep, ni nga kita udah datai ba segmen pesan ino ati. Jadi kebenaran tadi peninga lebuah ku ba TikTok tadi ba live TikTok. Aku bisa mai bala peninga kita ke benua mendak kita live ba Bintulu FM. Sama mendak penerbai gudi. Laban ulih di peda ari luar konti to bisa 2-3 tik. Gudi benua terbai bisa nya kebesai. Bisa nya kemit. Jadi aku sempat beranda ku sidak tadi peninga. Sidak emada rami jadi ku mada nanti kak kita kaku nanti uliah anang pula hari meh laban nanti muak ke malamnya tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati kelebih lagi gudi tu tadi di terbaik sedap bisik api bisik LED jadi ngagi kita ke bisik anamiknya tentu ya bala anak tu tadi gagah mau mendak tanya nanti ngemai pansut hari kereta uliah duduk dalam kereta amunnya ku anak ku karait tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana ngai ke namanya munyi ko bak segmen sidak flow tip pukul 1 nya tadi pengerkai gig penyakit tadi jadi kita boleh menggamai anak kita berjalai tang dalam kereta aja medak penerbai kudinya kena namai peluang berengkari pergilak nyentuk ngagai hari minggu okey jadi aku terus berengkah maca pesan rindu hati ke bisik diknate kepeninga kita aku dulu maca hari TikTok live hari Aina Lowat madah ke diri hari Dubai ya. Jauh tu hari Dubai ya madah kita live ba live TikTok tu tadi nah. Udahnya Abang Latif Tahir ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni ha minat madah ke Bak Sibu Hujan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang hari ini. Brother CD ya selamat ngali hari ko ya lalu yang madah ke hujan hari ko ya okey nya peninga kita ba live TikTok jadi kungu yang ngage live Facebook apai lambai selamat ngali hari ko selamat berjalan ke pengau hujan kami di Bintangor itu ko ya Robert Ganja Robert selamat ngali hari ko selamat berjalan ke pengawa Zack Ming hari rumah minggu di 100 selamat tengari ko ya. Jadi sidak di seratuk datuk benung mambam tu ku ya. Jadi salam ngagi balap ninga ke bendiang ke radio baka ke tengah hari tu. Sandy Ann sama ngaliari sama jale ke pengawal minta lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati. Sama ngaliari mega ngagai Lana Kangi Enjob ku ya. Mambam gayari di Sungai Amang Seliria Kapit. Tengah hari itu mayuh mambam gayari jadi ngarap kena ribut bi balai me baka bak sibu kemarin nah aku meda ba okey kemarin 2 hari ke udah tok tadi tungak ke Sibu Jaya ribut bi balai nyentuk ke mayuh namanya atap tekebu ngau sidak ke bak tamu dia megak bisik kena penusah ke Tegal ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngali hari ke sama jalai ke pengawal minta lagu Haduruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngali hari hari miri tu selamat jalai ke pengawal Rini Sabai selamat jalai ke pengawal kami di Serikai Datuk Benung Hujan aku ya tu sejam ku dah tu tadi. Ya madah ke sidak di Serikai Hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert bisik ganti nuan dikena merendang semua ke ngalih hari itu Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawal gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francis kami selamat berjalan ke pengawak ku ya mambam menua mayau saritok DJ ku ya mambam nanti ba kapit tadi hujan nanti ba dini tu tadi mambam tadi ku medak Serikai benua hujan megak jadi abad do mari simpan si munjan minta putar ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenaklah dirintai ke dituk ngau punah selapu hari serian hujan kami ku ya. Selamat jelek pengawal lalu minta lagu hari ini utai orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peninga kita hari TikTok ngau Facebook mega lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, ingat tadi lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngalih hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit lagi. Mulai bak awak ngelah tengah hari Ari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati. Lebih agak bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu out. Ari Udau Ansa penung hujan bak durian kue pedis mat. Mai perengka pengangkut jam ke diato. Corina Ara mambam bak kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke hujan bak Selangau koya. Pemega Doris Inga hujan bak Sibu Jaya koya. Jadi Lin Ari Seratu salam Seratu koya benuang bak wat induk tu madah kediri masuk hospital nyau kak sebulan dah ya diau bak hospital. Jadi ngagi Lin ngarap ke nuan jampat gerai kering ke namanya semangat nuan au. Sempat beranau mengak ngoya bak TikTok tadi aku madah ke panjai hari inti masuk hospital laban kalak ngasai kenyak nasib agak bisik boleh medak kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang agai Facebook tu Mary Ubon Martin selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak kue panas di pujut adung Mary itu minta tebah ke lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang dikena emrindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Pemega Iba Vincent tu peningat kita ke sikut dagi yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngali hari tu DJ out sikut tak madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nadai ngawak nadai apa nama minat hujan aja. Okey Datuk ni kena induk kenawit semak berjalan ke pengawak hujan di kenawit di tu kuya. Okey, ni peningat kita di kenawit.

Sino ni di sama berjalan ke pengawak dari Miri tu ke ya. Jadi bak Miri tu ribut di Miri tu ke ya. Jadi dia minta lagu Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony dikena Emrina Derimpung ngau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Rubin samat ngaliari sama berjalan ke pengawak treat panas mata panas di Semarahan itu minta tebah ke separa lagu dikena Emrina semua kaban Facebook. Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganing ke benung medak kita live bak Facebook. Pian mega Amiri Antain, Juni Ben sama berjalan ke pengawak. Jadi gayari kami bak Miri manah tang mayuh muah ko ya lalu minta lagu Ari David Tilly. David Till Nuan Seminak Berduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kita jam ke jatuh. Jadi kita terus berperindang ngau sitik lagu lagu ke bisik dipinta peninggal kita megak lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

Ya, lagu Patah Kelidi dari Dom Romeo. Mai jam kita ditutup pukul 2.50 minit ngali hari. Agi bisik 10 minit agi kita mulai bawa ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku ngona ka uli nguji maca sekedap pesan rindu ati ke bisik dikenatai ke kita. Aku ngepun kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari ba rantau jalai ba menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Swelin ngau Nelson Nehru. Mali pula ke bini nuju semua peningang ngau kaban ku ke benua deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun menyak lagu tu na. Okay. Terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Ganeng. Ke bisik mudah kita live jam ke dia tu. Gik maca gik Facebook tu. Lina Bugis sama ngali hari sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Amin tak nuan nebah ke sebarang lagu hari Ita Medin dikena merena semua orang ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu lalu nuju nuan muka DJ. Okay, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawung selamat ngali hari Mambam hari bak sebawah minta lagu request Sanggup Aku. Kennedy Amar selamat ngali hari kaya minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum, Nelson Empati di Mokah, Runin di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murat Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai belama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu bisik peninggal kita siku Ari Marki Jaun Ari Jung-gu Seoul South Korea. Jadi yang ada kegayari di Korea dia hujan jam kerja tu ku ya. Lalu ahui minak nyapa aja. Jadi peningah apalabak ku nyak nakak kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya bagi kita ku dah boleh ngaku kenyau hari jam pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngelah program kami hari YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari. Jadi bertemu baru kita bawa ke bukai. Aku ngelengkak ke kita ngau sitik lagu ke Mayuh dipinta peninga kita. Lagu dari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Mumpah dulu aku. Bye-bye.

0: sejalan.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalan.
2: Wai seberai.
3: WAI
2: FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI FM.
4: Rontak.
5: WAI FM.
6: Segulai sejalai.

Lagari Lucy M gait tu di Merina kita ba Wi-Fi mungkal mega segmen rentak ngalari sari tu hari 2 21 bulan 7 2026 bulan aku dan Stephen kita bergelai ba hari 2 sari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi terus ninga ke kami YFM lagu kedua kita ke sekali tu lagu hari Ricky Anderson lagu hari yang ke diberi nama Okai Lawa Okai Sobon terus berperindang ke kami YFM segala sejalan 24 jam sehari.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okay, lagu hari Friendly Minia, lagu ke Deri Nama Deriba Taksi Suluku. Kita ke Benung Deriba meh tu berjimat tengah ke jalan alun ti asal ngantuk getuh meh getuh dah lama getung ke makai sekalian kini getung hirup air amat kini getung punga semua kini ngambil ke badan dah lagi ngantuk neh. Okay, berita penuh sangus tu, berita penuh sangus ke baru nyadi ngali hari tu di Sibu kalai sebuah kedai bak jalai ku penglong bak puak pasal Sibu udangus tengah hari tadi kalai polis atau ke bomba kebenarnya bomba Sarawak udah nerima kangau 129 ngalih hari tadi lalu nganjung bomba hari upis bomba Sibu Central di asuh ngesah penusah andurnya kenyadi lalu megak dibantu bomba Sungai Mirah ngam megak bomba Sibu Jaya lalu nakak ke berita tu tadi, nakak berita ke digagak tu tadi, dia pengawal madam kapi agi benung di Pejalaika. Nakak berita tu tadi, sejam kau dah lalu, kira ke pukul 2 ngelari tadi, pengawal madam agi benung di Pejalaika. Kita ke

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Pun pekit lumba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, nyala goreng Heli bado kira lagi bergelang kami ba YFM tu jam ke terubah kita bergelang ba YFM segmen rentak ngelari kalau ba jam kedua tu lagi ianya pukul 4 ngali hari tu lagi kita dekat ninga ke hashtag nombor yang aktif. Okey, ba hashtag nombor aktif isi dekat Brandau ngau Selinggar Mata Hari Lubuan tu 2026 ianya Cynthia Chong. Randau sedoya boleh dipada kita ba Facebook YFM Iban serta bega boleh di ninga kita ba radio mega dalam pengalaman lebih kurang sejam. Ianya nyentuk dengan pukul 5 terlegi. Okay? Dia terlegi bisa info berkau dengan World Cup 2030. Haram kita mendengar lagu tu dulu. My Kejaman. Kau memang menyarung.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya, padah dulu ingin ke kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Laban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Sway, ngau, YNM.

baru tahu ke ninggal ke kami YFM 21.7 2026. Kita akan ngintu hari pengada serito. Selamat hari pengada. Ngagai kita ngira ke panjai umur, boleh pengidup ke lantang serta berpengerai belama meh. Okey, bekau ngah woke up 2030. Okey, 2026 tu tinggal ke kita spend dan jadi champion. Kita akan penyokong spend ni tadi. Merik pengagati meh ngagai kita. Kau dah menang, tahu ke kau dah uliah nyokong spend. Okey, 2030 World Cup 2030 dekat diatur buat 6 bengkah menua. Begitu ke? Kebenar ya, ia ke diatur, ia ke Amamat Nur ngatur World Cup tu ianya buat Spain, Portugal dengan menggap Morocco. Okey, itu kita berundang ni, Spain, Portugal, Europe. Dan yang tadi Morocco tu city menua buat kontinen Afrika atau ke benua Afrika. Jadi, di kita berarti ke map antara Spain, Portugal dengan Morocco tu nak jauh ke sedap ya. Kita ke berarti ke Morocco tu ne. Morocco dengan Spain tu bakal kita meda Malaysia dengan Singapura penyawah ya. Nak ada jauh dah Morocco dengan Spain tu tadi ngambil ke contoh ya, maka ke bakal Malaysia dengan Singapura kita meda ya. Kira ke bakal sempadan Europe dengan Afrika antara Spain dengan Morocco ni tadi ni ambil ke buah ke tahun 2030 dekat diatur tiga bengkah menua ia ke amat-amat ngatur nak lah ianya Morocco, Spain dan Portugal. Ok, nama kebuah bisik menobukai bakal Argentina, Uruguay dan Paraguay. Tu kebuah laban dekat ngintu genap 100 tahun World Cup ke terubah tahun 1930 sebab kalai Uruguay tu dipilih laban sedaya boleh juara ke terubah. Dan ya Argentina sedaya sudah boleh nombor 2 pekitnya subak serta Paraguay dipilih laban sedaknya tadi City ajak tim ya ke bisik bak gerempuan main bol mainin subak maya tahun 1930 subak ni akumah kebuahnya tadi main ke terubah renggat grup dekat dia tu bak Paraguay, Uruguay ngau Argentina main keterubahannya tang main kebukaannya lagi dekat diatur ba Andor ya ke disebut kota tadi meh Morocco, Spain ngau mega Portugal. Okey, ni bekal ngau World Cup 2030. Si special meh laban genap 100 tahun World Cup kau dah diatur. Okey, ni main bekal ngau World Cup. Kita dengar ke Josephine Jalin sekali tu. Nadai perugi apa ngerugi tu akan tak jadi.

Belama hari Paulus Morris. Dan tu lagi kita dekat Bugulanggau Isi serta Ninga Kerandau ya Bugulanggau Cynthia Chong yang nyak selinggar matahari Lobuak Antu 2026. Oh dah tu lagi sebenarnya Stevenson lagu ke merindang kita nak nyangka bertemu.

0: 了吗
1: ？YFM，
0: 舍古来，
1: 舍家来。
2: Lagi boleh dengar kami ba rentak ngalih hari. Terima kasih hingga kita kagi mengkang milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita jadi bakal selama meh nanti hari 2 aku dekat bugulai ngau nembiak ke BC datang ngagi konti YFM jadi ke sari tu betul Ahmad laban BC bugulai ngau selingan matahari lubuk antu tahun 2026 bakal kena pedak kita ba Facebook YFM bomo aku tu BC Cynthia Chong. Hai Cynthia.
3: Hello Vijay.
2: Nama
3: berita
2: mana di
3: sana?
2: Tahu. Jadi tuk terubah yang datang ke konti YFM.
3: Ya, betul. Terubah yang datang kita.
2: Okay, oh, ni Nuan nak segi dia di Kuching di tu sekali ke berkenai ke asal nama. Kita nama dah mesin.
3: Uli ya. Aku tu memang dia berkucing tapi aku gawa bersibu. So penatai asal aku subak kami dia berinkili din. Berumah panjai, rumah Jefferson Rimong, Sinong Ulu yang keliling. Dannya main aku form 1. Kami lalu pindah ke Kuching, laban aku school badito. Dannya lalu stay ke badito sampai sampai aku form 6 ku dia badito dannya sampai ku lanjut belajar sebagai UMS Sabah. So memang lama lah dah dia berkucing sama aja lama gak udah dia bing keliling hari hari mid dia bing keliling sampai ku tahun 6.
2: Biar kira ke asal tadi nang orang kucing itu merti ya
3: sikit dia berkucing lapan apa iku pun data hari bau.
2: Okay. Nuan nyebut tadi Nuan ke penudian Nuan nampak pelajar nang ngegas
3: degree
2: bawa USM Sabah
3: kan? UMS Sabah.
2: UMS Sabah.
3: Yeah.
2: Jadi nama kos kedambik nan dia ne?
3: Kos ambik ku dianya Social Science bawa International Relations bawa UMS. So International Relations tu yang bawa belajar pasal political study.
2: Okay.
3: Foreign analysis. Ngau mayo tanya pasal politik dunia kemayari tu. So nya tadi pelajar aku maya ba UMS Subak lah sama 3 tahun.
2: Tiga tahun. Okay. Hanya dia tu nudah kira dah kena ke? Ngati ke diri dah habis dah gawok mah dia tu neh. Dini nang gawok dia tu desin.
3: Dia tu aku gawok ba Strong Energy. Jadi customer service consultant ba regional office ba Sibu. Ba Strong Energy Sibu
2: kira
3: lah.
2: Kira mayuh mau orang datang bertemu dengan Wan din.
3: Iya mayuh.
2: Udah tu mai hage orang. Ada tai bertemu dengan Sin aku tegak. Kau bertemu dengan Sin lah Cynthia. Okay Cynthia lah Nuan nama Nuan tu Cynthia Chong. Kini ke bisi penakan Cina tu kini tak ke kini Nuan madah?
3: Bisi. Danya apa yang kumpu Cina Hakka hari bau.
2: Okay.
3: Danya apa indai kumpu Iban. Iban hari ingklili.
2: Nampak juga Cina kan?
3: Nemu Hui Chang Hui.
2: Oh,
3: laban sebab pan sekolah Cina hari aku tadi ka nyentuk ke tahun 6. Danya alu mai aku secondary laban ku sekolah asrama penuh. Nah, dahilah aku belajar Cina lagi. Laban ku ngai ambil bahasa Cina lagi. Tu saya.
2: Atang jaku berketuk jauh boleh kan?
3: Boleh.
2: Ya. Oh, apa lagi jaku Cina?
3: Ya, apa ku laban sikit jaku Cina ngau kami berumah danya indai kami pun jaku Iban. Danya kadang-kadang pun bisa mix ngau English. So berumah kami bisa jako tiga jenis bahasa.
2: Tiga jenis bahasa.
3: Yeah.
2: Tang semuanya tadi kira ke nemu magama bahasa yang tadi minat baka jako Cina tu tadi nanti nulis tadi pelabak aku mah engkau kurangi kini Nuan Sin tak ya.
3: Boleh nulis bahasa Cina. Teh nulis jatuh. Engkau nama kumpung kau dia tapi engkau yang typingnya nemu ge leban tulisan Cina tu agak susah lah nanti jatuh kat praktis memang jahit lah tulisannya. Lama dan nulis.
2: Jadi bukan Wan kegawa SCBD Sibu tu tadi nak reti tadi penglebih nak ke nemu jakut Cina tu tadi nyamai lah Ban Wan tu tadi lah bantik bakal bisa orang kedatai customer kedatai ke Wan tu tadi boleh terus jakut Cina lah Wan
3: jakut Cina lah Ban Sibu kan mayor Cina Pucau jadi datai berkaunter pan sikit bedak mu aku je alu jakut Cina agak sidak ya so auto. kotonya deh. So, biarlah nyeto pun mai penglebih ngagai kumpo.
2: Oh, jadi nanti kita berarti ke Beringa, nanti kita mendak bawa Facebook WFM. Gama Cynthia tu panas sikit beka Cina-Cina nasi anak Cina kata ke dan. Jadi nyak mata dek Cynthia mimit berkawal ngan dinino belajar, pian muka nyang kawal mak dinino an gawa. Lalu tu tadi beda lama kau dah no dah bisik ngau rebe pekit. Ba lubang tu, pilih lubang tu 2026 tu. Betul. Tadi. Jadi minta Nuan nusui cerita penerbok Nuan hak bulan ngau sidak ke sama ngau Nuan ngambil bagi buat pekitnya.
3: Sebenarnya aku bisa join duit te pekit sebedau maya keterubah tu keterubah aku join pekit kumang. So sebenarnya aku nak dek ngau yang pekit kumang lubang tu laban. Aku sengit ada terfikir kangen orang pabekit kumang laban aku ngasih ke diri sangat busy kerja. Tapi nyamai laban inai kumpul sangat menggalakkan aku ngau ari maya aku agi bias bedau to. Tapi aku tungai laban aku kan gawa ngau study. So masa yang ku studynya aku sambil ku gawa. So aku nak kisah lah laban ku nadai dia berumah. So yang ada dia pun cuma madai uji ngau pekit kumang kaya. Sin ku jalah ngai gak ku tengah. Laban aku na minat tai tengah deh. Tapi laban umur ku dah tu macam dah kamang gai 26 dan ya ya cuba nanya baru. Kanon ngau orang pekit kumang kaya. Dan ya ya pun sebenarnya ya register aja nanti mada. So
2: udah so, register baru mada. Ya
3: tapi nya untuk betung pu.
2: Betul.
3: Mayanya badau ge pansutnya ke luban tumpu deh. Dan ya dah medayat lanjut register. Pikir kau ge dan ya datai ga poster ke pasar luban tu deh labanya mada. Ya ke beluban tu hanya untuk orang yang pilih luban tu. So aku macam betul ku join ke beli dia baru bantu tu laban asal kami pun hari ini keliling lu bantunya kan. So aku pun like okay lah, boleh lah joinnya ke lu bantu tu. Dan ya ngumpul lah nyadik ku tadi ngumpul ngau lah aja dua-dua kok ya ngambil pengalaman tinemu kok ya laban okay semua orang kak join Pukit Kumang tu okay semua orang bisa pengalaman kak join pas semua. So dalam masa itu tadi aku pun like okay lah boleh lah aku merit aku meri peluang ngagai kumpu kak join paket kumang tu laban aku nemu sitik kelemahan ku yanya nan nemu main data saliban.
2: Okay.
3: Ngau aku pan kena kan nyebut nak ngenak bahasa iban nar be percakapan seharian aku maya bekerja deh. Laban jarang berjaku nar dalam bahasa iban ngau nantu laban jaku iban tu hanya percakapan bias harian ya bagi aku kaya ke orang ke memang menelusuri bahasa iban tu. Soalnya mereka macam okay nengawa cabaran lah tu aku
2: nguji
3: aja lah. Dan ya yang paling ku ingat dan ya belajar laban main adat asal iban tu ukai semina ngajak aja laban sebedau tu aku macam merunding ke main adat asal iban tu nya ngajat aja. Dari nemu tayo bukai. So aku pun tadi Google ka baru aku nemu bisik orang Bejawang, bisik Beramban, ngau mayo utai main adat asal iban tu ya nya sangat menarik lah actually. Lamanya adalah siti budaya kita. So aku medak tu okay. Walaupun aku nak nemu ngajat kan paksa gak ku belajar. Belajar meko kediri,
2: medak YouTube. Orang ngajar.
3: Nadai. Dan ya pulai maya gawai baru anti kumpul ngajar. Ajat batangai. Labanya sige. Lantik lah dalam ajat batangai.
2: Ni pengalaman nak belajarnya ada sin.
3: Di maya orang begawai nya maya nya maya ngajar benar maya ngajar ku ngajar tu mada mesti nak mesti kan nemu ngajar tapi semua. Malu kita nanti kita nak nemu ngajar deh lah banyak siti dari budaya kita yang patut kita biar ngai belajar kok ya. Belajar meko tu tadi dan ya maya kan bisa saringan kan untuk orang pekit kumang. So aku milih Bejawang. Lawan aku memang nadai masa aku kak belajar ngajar apa semua. So pulai ku gawa okay buka lah YouTube belajar lah aku tu tadi. Oh betul orang je Bejawang paduhal. Titiah kerja lah. So aku pun mantai ke tengah sebenarnya maya aku saringannya is aku mantai ke Ai Ansa okay Bejau laban ante Bejau kan ya bisa tune tapi Ai Ansa ya cuma bersampi ke Ai nya
2: iya
3: so nyalah saringan dikenal akunya di Saringan.
2: Oh, nyak keterubah ya.
3: Iya, keterubah.
2: Keterubah
3: sangat, ya. Sangat-sangat keterubah ya. Lah yang aku sangat nervous mainnya laban kita kan nak kalah joy.
2: Ya, amat.
3: Dan ya, dah lah. Aku ngasih ke diri, dah tuai lah. Bah, ngorang. Orang gak gibia. Macam, okay lah, tengah awal lah. Sekali itu aja kaku gak. So, terjadilah. Ngorang pekit kumbang, lalu masuk final.
2: Jadi laban wan tadi bisa nyebut berkawal dengan wan ke belajar hari minat belajar dirimpu nada orang nada orang ajar ada ba YouTube. Jadi utainya tentu bisa penanggul benuan ke bakal wan ya meh laban teh di pedok nuan tadi dengar nuan gau maya nuan ke nyebut nyado nya tadi
3: alu lain
2: bekeni ke nuan tanya deh praktis ya ketika
3: praktis ya sitet tips ke beri orang hafal suara lempu maya de besampinya tadi awak ke de maya de kini-kini pan de ninga suara lempunya de dah jampar ingat so ente bakal tiunnya tadi cubalah depan send recording yang menyadi kumpul betul kata ya menyak kau ya tahu kak aku tahu menyak alu okay lah aku prepare berkata aja lah dan aku macam record suara kumpul dan hari-hari lah aku dengar suara kumpul kak nurun kerja pulai kerja dengar awak ke jam tengah ingat deh
2: jam pagi ingat amat jam pagi jaku yang tadi nyamai gik nuan dah mengingat nyamai gik nuan ngalun
3: betul,
2: kayak
3: betul lebihnya suara tempo so kita memori kita akan lebih cepat tangkap lah tapi lebihnya suara ke tempo
2: nanti dia tu aku ngasuh nan
3: nyun ingat gik ku lama wainya udah
2: mimit deh sin ingat
3: ayan sah kau
2: ayan sah tau meh
3: nih kayak saya aku seringnya nih pas saya pengayu mayanya
2: maya gawai
3: maya gaw ukai maya yang ku seringannya
2: maya seringan
3: ayan salah mayanya ya bakal percakapan biar kita biasa so ku mulai dua orang tengah dua sentence je lah laban bakal kumang mupu hari panggau darah nyalai aku mai aito hari rimbas bat batang lupar ingkelili ngagai panggau kita di to be ai batang layar.
2: Kira kau kena meh leko jaku ari ai ansah ke di kena na maya semi final mayanya nak. Jadi maya non ke belajar main asal tu tadi nama utai ke dasai no nama utai ke di pedok nuan utai tu main asal tu tadi agak relevan ke enggaknya bo nembiak ke dekat data nembiak arba baru dekat data itu laban utainya tadi nanti enda hari pekit-pekit ke diatur nang sigi nang sigi tenggelamnya utainya tadi tau ke bo hari media sosial nanti utainya enda dipandang ke bo media sosial ablamo enda dikunci ke orang abalamayu tentu utainya tadi nya tenggelam enda temu dia tu tu nemu meh tante anak ucuk tu je mai lo nya aku ketika rundian ade
3: bakal berundian aku mas mesti ka di mansang kagi pasal main asal, adat asal Iban to laban ya akan kita mesti ka sentiasa relevan ke ya walaupun kita mansang bekeni pun laban to kan ditinggal sida akini kita ketuai subo so nepatu kita ngelak ke akini kita ajak ke ka bebiau ke ka beramban ke bepantun maya bisa pengerami baka ngambat sida YB nepatu sida ke tuai aja deh ke ka tengah laban selalu nanti kita medak be bisa pengerami ngau sida bala pemesai pas semua mesti ja kita akan meda orang tua nanti kita jarang kita akan meda orang pia kan so nya pun kita mesti ka ketika nyebut ne utai to walaupun dia to kan banyak sida TikTok Facebook orang akan lebih kepada pemansang digital to ari ka memansang ke kita empu main adat asal Iban tapi saya tu nak betul sebenarnya laban aku pun pekenyak sebab aku nak minat ke belajar teh berkata deh tapi semakin ku macam join teh ketuk makin ku belajar lah ianya sangat penting lah ngekes ilah deh alun adai gi utai main adat asai bantu nak ke rugi kita deh.
2: Ya. Nyapan Siti hari tadi kita mesti datang hari di Rempo.
3: Ya, mesti datang di Rempo.
2: Nanti pengerinduan ada pengerindu ya. Tu di pejal tu di asuh ngafal munyi ko nuan tadi ya. Ingat ke alako jakok yang tadi pan nak ko nyajo mana ko maya nak ke belajar nak ke kenasin. Nyapan tadi Arab ke sama meh kita ngemeran ke main asal tajapan dini-dini nama-nama jap pengawa tentu ke main asal jendak punas ke ungkup ngai nembiak ke rebak baru dudi lah neh jadi nguyen ngagai maya nak ke bepekit bo lubak antu tu tadi rega peliliah lubak antu jadi nama berapa ikut kita ke ngau ngambil baginya.
3: Maya kami saringan senyap sih 10 ikut.
2: 10 ikut.
3: Dan 8 ikut diambil orang yang final.
2: Oh kita tu tadi ada semifinal nih.
3: Bisa peringkat saringannya dan 10 ikut kan.
2: Oh.
3: 10 ikut orang register. Dan lo dipilih orang siapa masuk final hari ya ke mandang ke main adat asal Iban tadi. Soal lo 8 ikut dipilih orang yang final.
2: 8 ikut yang kau nombor. Jadi ke 8 ikutnya berkeni hari menua ni saya dah ya.
3: Semua hari lu bantu magang.
2: Semua hari lu bantu dan rumah panjai
3: lain-lain lah. Ya, betul.
2: Jadi sidak ya kepada nuan tu tadi. Mai nama penglandik ke daripada nuan tu sin main asal kau.
3: Mostly ke yang dibaik sidanya yang ngajat. Bisa ke ngajak di pinggai, bisa ke ngena tawa dan ya bisa ke pantun ka dan ya bisa sitik ya ke mai kini kalau nyebutnya aku pun dah nemu tapi ya lebih pada berpantun Pokumbu. Lah
2: okay. Bukai
3: ya daun kepanjainya bukai brambannya pelawakku tapi lebih ke tapi ya kan lebih pada berpantun lah tapi mostly macam 80% memang main kena ngajat lah leban ya ke paling nyaman untuk kita belajar deh tapi pedih sebenarnya ke belajarnya ya nanti orang ke sigi diajari meet sigi landia lah ya nemu ngajat sampai dia tu.
2: Aman. Lepas nemu nyukun nanti ya remit tu tadi. Mayu hagi mau tak ke dipelajari.
3: Betul.
2: Okay. Kita ingat tu dulu nak lama Cynthia. Aku nemu. Bala kemedak nuan dia tu. Ndang yang mayu. Kena ke mayu. Gi kat ninga. Kena penelbok nuan. Tak ke dekat dikunci ke nuan. Gak sidak ya. Jadi kita berperinah dulu. Ngasih di lagu. Kebisik dipilih. Inai nampu. Bisik itu ngon nuan. Atau siapa yang nak ayan buat kamera. Okay, sini lagu dari Mawat Dayang Bintang #NumeraActive YFM.

0: 了没
1: ？YFM
0: 社古来社家来。
2: Ya, hashtag nombor 8 pagi bergulang dengan aku, Cynthia Chong, nge-nya Selinggar, Matahari, Haplilia, Halubuan tu, hashtag nombor 8. Jadi, kita akan bisa mendak kami bahawa live Facebook YFM Iban. Terima kasih ya. Jadi, Atuk Ngoi yang agak tanya kebukai, Gatuk Sin, agak kat nemu gak pada lebok nuan, utai ke nanggul, nuan skuma, nuan ke berpekitnya tadi. Laban nuan ada tadi, nuan berpekit tu kedua kali, tapi ya, kedua ketiga kena tadi.
3: First time tapi berduitik panggau.
2: Ah, berduitik panggau. Ah, nya, berarti tadi dua kali, dua kali.
3: Ya, dua kali ini.
2: Kira kedua kali banyak tadi. Jadi, nama utai ke dasai no penanggul ke dasai nas kumbang no ke cerita nuan meh nama nama utai ke nyadi bawa panggau sebedau no ke niki panggau kini nama nya meh penlebok nuan.
3: Penting ah. Penanggul nene.
2: Bawa penanggul.
3: Penanggul ke boleh dipedal ianya area pisit. Bukan hari itu aku bertanding berbetung. Belu bantu. Dan yang hari situ berbetung. Sama agak gak saringan. Hari itu belu bantu pergi lah berbetung. So, ini adalah salah satu cabaran untuk aku. Tapi bisa penglebih gak? Laban, nanti aku nemu nama kelemahanku maya belu bantu. Aku nemu kenika overcome ya maya berbetung tau. Dan yang siti memori kah? Memori maya belu bantu lah. Laban, actually Maya kami kan nurun berpekitnya hari orang berpekit si Din kenal si orang ke Maya aku lah pengiring ke Mayanya Mayanya lalu mereka macam kesal lah okay nak teruk lah cuma yang lantai belakang kereta orang Mayanya nya adalah salah sitik macam memori macam bagiku yang akan ku ingat lah laban walaupun utai tu kind of jahit lah untuk untuk nyadi mayanya tapi bisa gak manis pe ujung ya so kita yang terlalu macam negatif anak mikir aduh aku dah accident tadi kini kan aku lagi nih anak mikirkannya mesti kak shift your mind nyadi positif mayanya all out aja maya on stage so anything yang macam pengurang dia kan nemu yang sentang ni dia pengurang bakal pejalai ke maya dia bejakok ke so dia kan nemu dini dia kan

0: improve afternya lah. So pekannya lah aku kan improve diri aku untuk the next day Maya report paketnya. So for me, aku rasa aku dah ada terbaik untuk dua-dua. So untuk next, kita nak nemu. Aku akan berundi yang baru, tapi aku nemulah ini ya, bakal macam penglebih aku ke, pengurang aku lah, pengurang nemulah. Sikit berjaku. Okay, berjaku nama, berjaku dalam bahasa Iban, tempo.
1: Jadi, hanya apa Siti Ari, cara kena nuan nambah ke penemu.
0: Ya, betul.
1: Bakal nuan tadi munyi kepada tadi, nuan kurang berjaku Iban, atau Japan, besar-besar amat tu berjaku Iban, enggak ingat indai kini tang nya Siti Ari cara nuan au Siti Ari cara kena nambah ke agi leka jakup ke nak kalau didengar dia tu nya bisi ninga agi
0: ya maya lah uta yang ku belajar maya nya macam tukang kangal pemata rantau macam tukang kangal
1: baru pemata rantau
0: iya baru ninga maya lah macam yang macam perkataan yang dalam-dalam baru macam begitu bunyi
1: aku lebih agi baka bawa main asal baka berjawang bunyi tadi
0: betul
1: ke bukainya ke pantun utai ke main main asal Ai Ansah kenang tadi setidaknya nang ya Siti Ari main asal kenang mayu yang kau mah kumpu
0: nanam kita pun nanam
1: aku lepas aku tanya pan anda mentu nemu jaku yang ingau kenya jatang utainya tadi Siti Ari multi jaku Melayu tu Siti Ari keunikan
0: betul
1: jadi asal aku dah salah utainya git terus
0: di kemeran kita
1: di kemeran ke kita
0: laban macam pantun-pantun ka Jawa ka actually ya bisa meaning yang pu nama maksud ya dalam tu sebenarnya ya bisa cerita yang pu so arinya macam Jawang tu ya pasal macam ngasuh si dan nembia belajar ka pasal kehidupan kita ya pasal sari berumah panjai so walaupun yang kena bahasa dalam yang tapi yang ngasuh kita berundi yang nama sebenarnya kak dipadah ke ya tapi semuanya bisa makna yang pu so ya sangat unik lah untuk aku untuk macam belajar ninga sangat mandi orang keliak semua
1: nah jadi tai bekanya kenuan tajak panuan lama dah akhir ke nak ke mana lama tang no dah ngelekok ke pergi tu tadi desin kata ke nuan agi kok kini anerus ke tai ke di pelajar nuan ngelamok nak ke enggak berpaket tu tadi
0: lagi ke belajar bisa ke aku lagi ke arti lagi ke belajar especially part ngajat lah aku rasa ngajat adalah paling simple untuk kita dibaik bukan dibaik lah macam every event mesti akan bisa ngajat so kita boleh ngemeran ke ngajat tu labanya memang adalah salah satu daripada main adat asal Iban kita. So tu adalah tu aku ngambil peluang tu aku dekat belajar dengan lebih lagi lah. Ngajar tu lah banyak kan main jenis. Kita batangai din, bisa ajar lama, bisa ajar petarajang. So ya banyak macam jenis ngajati unik hari sidak kelia subak. So tepat dia ke pantun berjawang tu memang mesti kengiga cikgu tu. Nak dulu lihat diri. Susah.
1: Laban dah dengan saya ne. Amat. Laban teh ke bekenya bunyi kenuan amat matu leh gigat ke leko jaku.
0: Betul.
1: Tang utanya lagi nanti orang kena
0: sama. Pelik dengan orang.
1: Orang kena segi ya nemu orang kena segi ngemeran ke main asal leko jaku main asal tu segi nemu sini begini cara nuan ngalun ke jaku jadi buat pemaya kita ke engkau peketnya lagi pula baru buat lagi buat peketnya tadi nasib sidak ke bukai tadi nomadah sidak ya mayuah mantai kajat jadi bisik sidak itu tadi madah ke diri baru belajar berkenuan sekali ke berkeni
0: nadai sikit alu mantai ke diri meh sidak yang namulan dia mengajat apa semuanya so nadai bisik madah sidak itu ngajat dari bila-bila so aku pun sangat fascinated lah mai aku benda sih dari macam kenapa mai aku tunan nemu tengah ngajat alunya jadi pemangkian deh ke belajar main adat asal Iban-Leban
1: orang ya, bukan lasap, nemu.
0: Ya, orang bukan nemu, nah, patutnya nak nemu. Aku pun gaya lah, kenyak berarti ya tadi.
1: Iya, nah, aman kerja. Lepas, dia tu kita bukan punya nuan pada nuan tadi. Nuan, kena ke kiruah dengan nuan ke gawa.
0: Yeah.
1: Jam dengan, kena nuan nuan ngatur awak nuan tu tadi, nyak pedes nuan
0: ke. Ya, betul.
1: Nyak main hati tu, tu segi.
0: Ya, uli. Nak bakal nanti main lagi sekolah. Engkau lagi boleh lagi masa dede, lemen. Siang no belajar dan ya udah tengah hari udah habis kelas ulian non sambung belajar macam pergi catwalk kan belajar main adat asal iban kas anything that involve preparation ya bisa masa tapi aku nak nemu lah laban aku nak kalah ngasainya dan nemu bagi orang bukai tapi yang temanya udah gawat tu ya agak susah lah laban masa de limited hanya masa udah dia habis kerja kah sebenarnya udah tinduk kah dan ide pagi sebelum nuan gawaknya aja masa.
1: Iya, makanya. Oh, jadi nuan tu tadi kira kemari kenika tapi puji dengan nuan gak apa noda boleh gelar selinggar matahari boleh lelu bantu 2026. Jadi ketika kenika julu ati nuan udah tu ilok.
0: Kene kanya julu ati bekeni.
1: Julu ati nuan ke beker te dah tu ila agi ke engau ra ke bepeket beketu ngagai ikas ke tinggi agi hari ke dia tu beker tu tadi bo pelele luban tu nah. Ni nemu dah tu ke nya di pengari Sarawak kini tak ke ni nemu Malaysia kini kita nak nemu
0: bisa ke aku kata fikirnya tapi aku kan mesti kan ngatur masa aku dulu nanti ku amat-amat kak ke laban utai tu ukai kita uliah jam sengapa dia mesti kabise schedule
1: amat.
0: Timeline kita tempo bekeni pengawak hakiki kita leban dapat tu kan leka ke hakiki pengawak hakiki ku kan
1: yeah.
0: So uli ya tapi nyama tadi aku kan mesti kan meda bekeni aku empo
1: jadual
0: jadual apa semuanya leban di ujung tahun susah leban nemulan di ujung tahun bisa KPI ka apa semua so agak busy nanti pat kerja so nah uli agak tak membahagikan masanya uliah tapi mesti kebijak lah kena aja
1: tadi tadi julu hati dan segi ke agi ke engkau raka berpikir berkata engkau ikas ke tinggi agi kena nah asin oh jadi tu Siti agi tanya aku tu bahawa maya nak berpikir tu tadi sin tak ke di pedak nuan sebedau tu nuan nak nyangka bukan sebenarnya tu tu nyamai mah tu meda buat media sosial kan gabo paket tu tadi bakal ke nyamai nya buat pangau neh jadi buat nuan utai ke ndak disangka nuan utai ke beketu buat pangau neh ndak buat au bekenit buat nuan nama utai ke nyadi mayanya
0: maya final agi okey laban cuma berjalan ngau nyawut soal tanya tapi nyawut soal tanyanya pun laban semua orang malik de magang so including ya ke macam sida live apa semua-semua akan melihat di magang so macam
1: zoom no magangnya ke
0: magang ya semua akan zoom magang so masanya aku cuma fikir anang meda orang kian-kia cuma di meda lurus ya anang ingat ke anang macam ingat ke semua orang melihat deh cuma ingat ke nama teka pada deh apa semuanya so mayanya aku cuma fikir fokus lagi soalan sawat ngoten ngau tenang walaupun bisik ke rasa nervous yang tadi tapi just nengang wak pajak kajak nak lama tu seminit aja dan ya udah
1: okay, ingat lah. Kini nama teh tanya sila ingin wan
0: sawat oh belum bantu ingat ku pasal ngaga ai tua
1: nama teh tanya
0: sila cara ngaga ai tua ruruannya cuan ke paginya sih dan nanya indai ku mega kini cara dengan ke air tua dalam pagi berdop tengahnya badan nurun makeup semua cun-cun gak boleh setengah soalannya tadi so macam okay lah bisa lak lah dito dan nyamanya bebetulnya is pasal aktiviti ke kau digagak nuan tu nyadi siko duta kena ngemaik pemansa ngagi menua betung nyalah soalannya ke ditanya mayanya
1: kini asai hati udah nyawut yang bisik udah nyawut bisik ningo komen dari juri sekali ke
0: nadai sikit udah nyawut soalannya dan nyawut sambung catwalk dah habis
1: kenyanya
0: kenya aja
1: tadi tadi uleh sawut nuan
0: uleh ya.
1: Jam minit kena beri tadi cukup uleh di uleh. Kena nuan ke mana ne mana nya
0: ya
1: Okay, jadi Sin, tu agi mega bisik tadi dekat dia tanya aku berkawal dengan beauty pageant tu tadi.
0: Okay.
1: Okay, semua nak buat pekit ke di pasuk ke nuan apa lama tu dah. Tentu kita berperindang dulu ngau sitik gi lagu Sin.
0: Boleh.
1: Lepas aku nemu jam tu aku merek awak nuan berjaku, nuan sikit nemu berjaku. Aku ngetuk kena nak lama kita berperindang dulu ngau lagu ke dah dipilih ya. Lagu hari Phoebe Chloe. Pergi lalu nak pulai. #NobeActive YFM.

0: Ya, yeah, terima kasih hingga kita lagi mengkambungkan dengan kami buat YFM. Kita ke Bisi Meda live kami buat Facebook YFM. Nak ingat like, komen, ngau share. Au, alaban nak dia tu aku mengkambung dengan Selingan Matahari pelilih lubang tu tahun 2026. Jadi tu sin ngui ngagai kak nemu ga penemu Rinuan berkawal ngau pekit ke berkatu pekit ke dah di pasok ke Nuan ke lama. Jadi baru dia Nuan boleh kendak kini paket ke berketuk diatur ngena cara online. Reti tadi sebut online nasi gitu anda bertemu mu anda
1: pihak ya, betul.
0: Hari pun tu ngerjista semua nak online maga-maga-maga. Bekeni ke bok runding yang pernah muan uan. Utai ketuk boleh kena kini diatur
1: ngena online eh. Nanti bok penemu aku lah. Mungkin untuk macam register kah? Register nganjong audition video awalnya dengan online dulu ya. Laban kita pun uleng rekod direk kita macam nemu bejawang kah, nemu ngajat kah, terus yang kena online. Maya kita register untuk berpikir tu tadi, terus upload ja. Awak kan nyanyi saringan deh. Tapi nanti macam untuk ngadu saringan yang final kah, untuk milih finalist ataupun untuk yang maya hari berpikir po, nak relevan lah nanti bagi ko. Laban kita nak uleng medak keaslian kan utanya tadi laban utanya itu kan mayu macam ke AI apa semua kita pun nak nemu bahkan ni penghasilan asli videonya tadi entik dengan online aja laban kita pun kak orang kaya berpikir tu mesti kak bisa engagement antara orang penonton ngau yampu awak ke orang uli meda secara ngau mata kasar apa apa yang terjadi maya arinya teh macam nerus online yang jadi nak relevan laban kita cuma uli meda screen aja kita nak uli pansi bakal zoom ka apa semua macam pakai ngepannya ka ataupun kita pun nak susah kak menilai antara ya macam ya amai-amai telus natural pejaku ka ataupun ya cuma medas green screen berdepannya laban ante nengah interview uli ya macam te interview kak kerja apa semua memang kita boleh ngena online aja tapi ante berpikir tu agak kurang relevan lah bagi aku laban kita mesti kan medak keaslian persembahan orang pemikirnya tadi
0: bisi amat gamunya kepada nuan tu tadi laban nyak meh laban dunia dia tu majak mansang mayu teknologi digital kena
1: jadi AI
0: yang hari nuan dipedak orang nak nemunya jadi nemunya jadi lah dia
1: betul
0: tanya tanya tadi berpanggai engkau siku-siku orang enggak engkau orang kengatur berkeni cara sedak ya ngena tak ya, kengaga
1: atur ya, ya
0: berkanya ne jadi tu mega kau gak nemu siapa kini orang ke suah engkau nuan ke ngatur pengawak nuan dari nuan ke terubah yang engkau berpikir tadi di betung ke nuan tadi dan segi ya, selalu jadi tulang belakang
1: tulang belakang kumpul selalu belakang ku segi inai ku ngom nyadi ku ketuai kumpul denya ari sukung sida tukang kebat ku ngal orang ke makeup ku mega dan yang ngagai balakaban ku lah semampai nyukung ku belama mereka mereka semangat jam mesti kan ngadu tau ke mana ilah kami mendak nuan so kenyalah soalnya lah adalah pemangkin semangat aku lah laban aku nemu sida yang mendak sida yang pun berharap so aku mesti ngadu yang terbaik
0: betul lah tadi jadi nuan nyebut pasal tukang kebat tu tadi katikanya nuan pun milih sekali ke berkeni bisik orang ngatur pun orang ke jadi tukang kebat tu
1: kami pun milih
0: kita pun
1: milih ya macam kan dia tu sida yang mandang ke diri per Facebook kan kita cuma milih aja. So mayanya laban inai kumpung lalu tukang kebatnya ya lu suggest lah ko ngau ngamik tukang kebat tu so aku mulai okay lah setuju lah laban aku meletakkan kepercayaan lagi ya deh dan dia pun dah ngebat ku ngau mana terima kasih ya
0: siapa kini orangnya
1: bisa ya dengar lah tanya Yayung tanya terima kasih lah udah ngebat ku ngau mana tanya ngagai tukang kantok ku mega inya kakak Lolita
0: kakak Lolita
1: so terima kasih dan ngagak ku baji ya malamnya dan ya dengan tok ngo mana ngebat ngo mana dan ya ngasoku present diri yang terbaik malamnya lah dan ya ngagai sukung sida apa inai aku lebih inai aku dan ya malam nyadi bala kaban kumaga.
0: Au amat nya nya arti tadi mayuh orang kenyukung orang yeah. kemerangsang nuan sin harap ke udah tu elak sin kan aku tu yeah. aja kan aku boleh bantu aja lepas aku percaya nuan sigi orang ke BC apa gelandia penau pedemu bekaul ngau main asal tajapan menyukun lagi belajar tahu ya, tanya tadi semua orang lagi belajar kebenaya sin lepas main asal tu tadi hari-hari mtip munyi yeah. Kami tu hari-hari tu belajar.
1: Betul.
0: Nadai nakaknya aja. Temu nakaknya lu. Nadai
1: gitu. Nadai ya kan.
0: Lalu tanya apa tu di kemarahan ketua yeah. tahu di angkat ketua lagi ngagi kas ke tinggi lagi. Nasin.
1: Betul.
0: Oh, jadi ke perudi tu pelawak aku resin laban tua pun datai ba awak ke nya serikat amat ga. Jadi ke nemu ga nuan kene ke jakuk perangsang nuan ngagai bala nembiak lebih lagi ngau orang ke dekat engkau berpikir ambil kebanding sedak ya suah madak bo media sosial au ya denya media rama bunyi kuno tadi denya sedak ABC engkau madak datai apaan bisik datai ke tak sedak ya tu tadi ndak confident ndak ndak kenika kita mana kenika kita mana ne sedak ya nadai nyak mangku ko tadi ndak ndak yakin diri boleh engkau berpikir
1: ko aku lah laban aku pun ada risiko di not confident nak kan orang berpikir laban aku nemu dini kelemahan aku tapi nang awak laban utai tu semua utai ya boleh belajar kena media sosial bis laban bisa dipandang ber TikTok bukan di orang berjawang apa semua kita boleh belajar di dia anak ngasuh macam kita macam anak berani tak berani anak ngasuh semangatnya mematikan nama dekat dekat kita lah laban kita pun mesti ke mansang ke diri dalam penghidup kita tapi siti yang aku dekat madah hanya anak sekali ninggal ke pelajar kita walaupun kita dekat orang berpikir uli ya tapi pelajar pun adalah satu cerminan kita mega banyak kita orang berpikir deh laban orang akan nemu yang kita itu macam bisa berpelajar, nemu berjaku, apa semuanya, dan yang landi. So, itu adalah bagi aku adalah sangat penting lah. Lepas kita akan ngemantai ke diri ngagai bala orang mayo. Okay, setakat pemesai aja. Nang orang bukai, orang luar, orang meda hari live, apa semua. Semua orang akan meda bagaimana cara kita ngemantai ke diri kita. So, confidentnya slowly kita boleh belajar. Ngau ya ke main adat asal iban tu tadi nang ninggal ke iyalah laban tu adalah identiti kita iban dan ya kita mesti kan ngemansang ke iya belama so ni ajak-ajak ke pesan dari aku.
0: Oh, mana amat jaku perancang dari Cynthia Chong kau dah bergulai dengan kita hashtag lebih aktif awak ke bala nembia angkanya tadi dia tu tu nak nemu main asal aku lebih lagi leka jaku amat jadi tanya tadi ukai semi ukai ken ukai tajak pun tu nak nemu ukai siti ari pengurang ya tu tu tadi nak ulang gak berpikir maka saya dah ikut dah jadi harap ke sama belajar
1: asin
0: nawak ke tanya tadi oleh dipeda oleh ditemu bala nabi arab dudi lah ne
1: mesti kepercaya ke diri pula nya adalah paling penting foundation ya mesti kepercaya aku yakin aku oleh
0: amat jadi ke penudi tu asin jaku ke penudi nuan hari nuan mek aku
1: jadi cukup pengen ke penudi ya aku dekat mari terima kasih ngagai penganjur nya PPD lu bantu dan yang ngagai hari sukung sida YB YB Roy ngau YB Malcolm laban dah mari awak ngagai balas sida nembia mari panggau lah stage untuk sidang nembiak ngemantai ke main adat asal Liban laban ukai semua orang ka
0: aman
1: ukai semua orang ka dan nyamantai ke diri laban utai tu ukai semina macamnya di entertainment aja deh tapi sige ngaso kita semampai ka belajar apa semuanya so terima kasih lagi si Daya laban dan nyendia ke platform berketuk laban tu adalah platform ti cukup mana untuk ngemansang kagi main adat asal Liban kita dan nyamantai lalu ngasuh si dan nembia tu belajar confident ngasah confident diri berdiri batas panggau berjaku depan orang ramai. So tu adalah platform yang sangat mana yang dia nak kaya sebagai bala sidak kak cuba karena takut untuk cuba masih kak percaya ke diri dan ya alus raya ngau belajar me main adat asal iban kita laban ti nak kaya kita siapa lagi me ke ngemeran ke main adat asal iban tu tadi
0: iya
1: awak kena punas
0: iya amat hanya peningan. Jadi harap ke semua teka dikongsi ke Cynthia tak japan aku nemu engkau bisik nak kena pansok kami dua nak sempat dikenang kami dua ke jadi harap ke hutanya dah terang dah dengar bala peningan ya Cynthia. Jadi lebih lagi ngagai bala dembia harap ke udah tu elok tajak pan datu engkau bisik hati ke engkau rupa pekit anda nemu main asal nemu mimi aman
1: cuba uli
0: uji aja
1: kita nanti salah mencuba
0: aman kita nak nemu ni nak
1: tuah nasib kita kita nak nemu
0: ya hari nak kena nemu jadi nemu dia ya. Aman Sin jadi mari terima kasih ya Gen Wan Sin
1: terima kasih muka
0: udah datai limpang ngagai aku gitu aku nemu nuan jauh tadi traveling hari sibuk ke Kuching harap ke berjalan nemu jo mendatai buat nur ke nuan gawak di sibuk
1: terima kasih ngagai mega
0: ya terima kasih ngagai kita mega peninga ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi udah tu elak dekat bukulai ngagai temui kami kebukai terus bukulai ngagai kami nyentuk ngagai penghujung program kami kelebih lagi buat rentak ngelih hari bye bye
1: thank you bye bye. Bye.

0: 4 lemari. Y FM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percut tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan ke Digaga kena belanja RM14.4 juta di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekang rembai derasagi hari sukut ekonomi ngap pun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu, Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

tanti la cuomo ku kepreguayan tanti tu cuomo kondan nakal amatu pulau kunasan tanam odan atam ketetetnya di bekot tegalan kasbulan negok maka nyawran kebisi muan sega sedepok para

Okay, hari ni ke YFM tu jam ke penudi kita buku laibah Sema Rentak ngali hari 21.07.2026. Berita di Pantau, siku lelaki ke umur 15 tahun di pelabak ke Lemas, lalu di pelabak ke Empat Bayar. Perkara tu nyadi bak Sungai Setara Pantau. PGO Bumba Sarawak madah ke mansa tu tadi nembiak lelaki baru 15 tahun umur ya. Jadi maya perkara tu ke nyadi kalai sidak tu tadi berikan nyala sidak deh. Sidak ia sekaban dan nyat tadi nak muka-muka jalannya tersangkut dalam sungai. Lalu nembiak tu tadi nyelam udah nyat tadi nyelam dan nak agak pansut-pansut lalu medak perkaranya ke nyadi tadi medak ia tu tadi lama nak pansut dia sidak ia madah ngagai rebukai lalu sidak ia ngasai ke melabak ke nembiak tu tadi bisi Empat Bayar meh lawan sidak ia bisi medak bayar agak semak ndur penusahnya ke nyadi sidak PGO tau ke opis berkuasa nerima kangau pukul 12.35 tengah hari tadi tiga bomba hari bomba Sri Aman serta mega dibantu polis ngam mega APM serta mensia mayu udah berjalan ke pengawak ngiga nembiak tu tadi jadi nakak berita ke ditulis lalu benda bisi temu dan kita ngarap ke nembiak tu tadi selamat. Okey, nyak berita oleh daripada kita ngau silia ba Facebook berita RTM Sarawak.

Okey, Sima, tersaat Madam Bungai. Dah terlebih kita akan ingat ke tanduk program Leman Berita Pegelengar Edaman Langi. Nah, kata ajak, Seng Merentak Ngalari YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 cerita, 5 kisah. Aku dah ada gumpur aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyedia duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand tadi. Jadi cerita tu menyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand di peninggal. Ningkuah keniang kaban, tau, dengar kita tau. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuadah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia paluk ngena tukul tau. Dia paluk singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi yang ngau kawan sikut bernama Banjong. Ngirup seduai tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini segi berbakti apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dian bak tunggak ke langkau ngimai umai pada dia dian beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya Jawa. Sama tuai sedua sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi. Nanmu nama kebuah ke orang keterubah jangan ketawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulain kemunyi sedua nyonya kap pangan diri ngamang-ngamang pangan diri jakuk seduanya bisi keriang nyo bisi memberdua putai yang kanya mukut di indiang umainya apa ku di indiang langkau umainya de bukut siko namai ka dek ku pedak de to lengan to urat dawai tulang besi ku siko nya tadi siko nya madah nama takut ku ku dek entik ngede urat dawai tulang besi ku to nya isi itu semen megang to ku Banjong peninggal. Kira pihak Malaya seduai itu. Kita kena nemu deh. Nak lama udah nyak kira. Kira kemai seduai itu. Ngirup start hari pagi. Nyentuk ngagai lemainan mu. Berapa drum. Berapa tuang. Berapa gilian. Mereka ada salian seduai itu. Lemainya seduai. Pen. Didingau recapuah. Manjuang nak lama. Udah nyak. Nada munyi gai. Mansang udah kena nama. Dua ikutnya. Tadi. Balak nak seduai. Nyakap pengen diri belaya. Tu nyudah nak bunyi terbalat naga panjang si kuknyen. Kau tidak mansang sedek ya. Medak lelaki bernama Banjong tu pindah nyung lingkang. Bawa baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau seraya mengenai tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh. Kok orang nanya dia. Kumai ku antunya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku. Kumai ku antu boyok kita ke nama pipop nya. Nya aku tak japai ku tuku tak lo ku tingku keneng. Ku aya kita nama Wichan tu peninga. Alo betali pawan orang aja polis. Datai polis dia tadi nama tedah nya dia tu. Ku bala polis pengen jadi sikok pemesai polis. Dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah mendengar lebuah kedetasan nama hal dia berketuk ayak ngagak kaban dia berketuk kairu bukai tu kaban dia tu nanti ni tiah padah sana dia tu tak hari met sudah dia kebulai nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul tu nyak me tuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertinduak duduak nak lama dan ni ku pedak ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu buyok. Kui candi ni nak kau lu nyapai nyak nyu maka kakak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang kena tukul tuan kui. Nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingku kena tukul ni buahnya tingku ah dengan periwa kena pinggai penyau murang ada yang kena tukul. Jadi akik kita bernama Wichan tu depan ditangkap polis ya dekat didawa bak kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu kira kemunuh kaban empu nya tadi ketegang umai kabannya antu buyu bernama Pippo. Jadi ba menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu di menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan segi antu buyu antu kengacau orang.
Soa nak nemu nyengen da kena nyengen da aku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngombai kok ler kau kai nak nemu ke kita tanya men tadi suah ngaca orang ipa orang nguji kak mangki kak negam orang eh cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand deden kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera deden ianya di Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita sari tu kes bapalo aja gini ya dengar kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu udah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ke Tegal bertanya kebaya dek tu kawin degat hanya tak tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama ndur ke dukumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage siko nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejakok sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya deh mansa ini tuanya nah jang deknya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku mentu ibu rumah deh apa udah bini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini ya nyuka 50 kau ini tua itu nanya gak eh bedau menyebut punya apa tu seh kita tu ingat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat kau ini tua itu peningok maya ni ngak kapoknya dia pun kan nyendak banyak bersawat-sawat masa dah Perlindungan Serega tu pelawak kaku peningok engkanya bisik sekedak jaku ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh ya pedia sama hati bertahun-tahun ni ini tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh ya pedia sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyangkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lu de dedat deh benda tuanya peningau ku ngujuang kena tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku degat kena tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya sama tadi ini tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya sama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin, kemaya kak kawin. Nak melai bertanya ni kawin, ni tahu yang de, ni pangan de apa, kan alaku de kan. Jadi kepala polis Bak Tapanuli Selatan ianya AKP Maria. Madah kelakinya mujur tangkap udahnya kengujuang kayaknya tadi. Ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah muka ema temu ke ku nadi tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degat udah kia degat nak nanya kemaya kawin nama ke buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku pe tu ngujuang ke tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yang engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita pancang ngagai leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang tinggal agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya Trifilter filter tu tadi aplikasi ke nasi bisa dipasang dalam telefon sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tahu ke filter lagi aku mandah nama arti filter tu bisa sekedar telefon tadi mayu filter dia beri ya dia kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dia gagak mana lagi nama tu nak boleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu jadi filter tu tadi nanti buat dalam telefon aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa?
nak tu tajam, nak tu mantiak gambar dambe. Tangting nak filter tu digigak dek. Gambar dekak gambar A, B, C uliah. Dekak ngagak gambar yang terang, dekak ngagak gambar yang bersaigi, dekak ngagak gambar bisik utai dia tambah-tambah, bisik utai kengai dia pedak dek. Uleh dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri, bisik filter dalamnya. Ah, maka aku menyan tadi, nak nemu telefon ke dibeli aku nyan tadi, nyusuah, nucik-nucik atas sebelahnya medak, nama tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita nyan tadi mana. Mua kita kebesai, nemu dasuh mit. Mua kemit, oleh dasuh besai. Mua kepandai, oleh dasuh lunjuang. Macam-macam. Dik nadai buak pun oleh diberi ia buak. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit, uleh diberi ya, uleh dituluang filter kita kemayar itu AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di menua channel ada dia nyopanya egan serah kita ke sekali itu ngenang senentang filter tu mayuah anda ngumain dak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh lapang ngai mendak tai lalat saya berkuyuk tadi alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku ketiban ya ne. Kini ku ketiban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benong kaban berendau live dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal indo tu tadi benong berendau live ya tadi ya banyak orang agak live tu kita medak ba TikTok kini ba FB orang benong agak live ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano ko ya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kuburak perenci yang nyemak teluk ya kudah dikupak gama kuyuk ya apo mai cantik amo itu ko aku peninggal medak gamal yang tadi nyadi ba bayangnya tadi bisi siko lelaki berenau ngo indo tu dalam live nya peninggal berenau masa dua ya jaku-jaku Cina indo yang tadi madah ente de nya ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko indo tu madah ngagi ya peninggal ano ma de gagak lelaki tu tadi oh anu kuai solo anu kuai do solo aku ngirim de stiker beri mai macam gambar nemu kita nama 7 stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakuk pedak bungai pansuat ba dalam telefon kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama ge jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nya reti enti di nyimpan tanya tadi pinang ulih ditukang lagi duit jadi nya mutek nyadi dalam live ini tu gagal ya tadi lelaki ni lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi indo nya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo ya. Isikan di sana ku ya mendak lelaki nya dini nak lelaki nya kenyek kenyit amai ke sigat ka au sigat na ko mamanyo orang nuan sigat ku indo nya alu beri ya stiker stiker nya kai ke murah-murah sitik gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki yang berdalam online. Lalu beri ngagi induk yang main live. Semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningal. Jadi nama tak kena di udahnya. Lebuh ke beberanau, lebuh ke lelekiak nak muka-muka yang tadi. Filter aplikasi berdalam telefon induknya tadi. Temu tak padam. Udah ke padam. Gamal induknya. Lu ayan, gamal lamai ya. Apo cukup jai ya. Ukai jai namanya tak nyalai ri utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk baka teluk di kupak. Dia tu nama. Baka gamal bulan. Baka gamal bulan pada hari semak gamal indo tu. Nyotu wai. Nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 pihak. Udah gamal yang tadi amai-amai pansuat filternya pansuat. Nyuka mangai 50. Buat panjai tetap panjai tangnya apa tadi gamal indo tu nyo berubah gamal ya ini nak laki tu mata keterubah cipit berenang indo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjuk nyo meluat udahnya berenang indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skem aku lakinya hanya apa tadi peningal ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jam nya 140 ribu iku follow indo tu lenyau ngai begiang ngoyah ge pansuat arek kau ni peninggal.
macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuh kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenaru dah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisik duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu au. Leman berita kita kedua, round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik tawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanda ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuan anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kengok kita peningat pisang senentang pisang siapa rindu makan pisang kupu rindu makan pisang tanagang diri ya laba pisang tu kelalu manis tang bak menua Kolombia dan peningat pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita jadi jakuk tu depan suat kusiku ini tuai di menua Kolombia dan ianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandahkan pisangnya megat. Dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri, pendiau diri. Aku ngujung ku umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun. Ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi. Pisang aja. Tang pisang tu tadi peringanti ya dalam jakuk orang putih. Ya. Dia kumai sedap plantain. Ia nyak pisang tandua. Tang bedau mansau pisang nyak lagi ya mata. Setengah mata pisangnya nyak ke derbuah sedak ya dambai sirai isi de ancur ke sirai isi tadi lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai itu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandahnya meh kena berhidup makai ikan serta makai pisang tanduak ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak engoi ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningat nyadi orang dekat mansiak amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nyak rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua ini tu air tu ini kita tu lagi regas lagi aku guyap nyak maya tadi madah kena makai pisang tanduak kagik pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nak dah makai utau bukai nak dah makai utau manis-manis kuping iruap nak semua teh nak air manis-manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kau ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Nanti hari mah bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal pisang tu semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisi ngembuan fiber, potasium, vitamin C ngobi dua, manah ke tubuh ngau pengerai kita, manah ke kulit, manah ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu, 77.9 tahun, 78 tahun ya, umur ada dia tikas, umur ada dia nasi gigi cukup gayu. Jadi nyak mentadik menyekakur pun tadi, agik nganti diri, sekali kian yang tadi, masuk dalam Guinness Book of Record, orang ke pemanduk tuai di dunia, tau kena, kita nganti nak lama lagi, amai kena ya, nyari rahsia tadi, pisang. Anak, kita tak ngerja ke pisangnya standan udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningal leman berita nyadi di menua Karachi Pakistan dengan mana-mana nama tak ke nyadi bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam berkeninya dengan mana-mana tu aku ngajar kita matematik, ilmu kira-kira. Siko lelaki bernama Malik Shazain, pendinga. Ia tu tadi beli tiket biluan dari menua Lahore ke Karachi. Penerbai biluan dari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja, sejam 50 minit.
kebuah ya kak pula dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, gesah-gesah ya pulai. Ya nyak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din gawaknya di engineer ya tu ngadu-ngadu kekaran bas buah kilang telipaun bini yang madah ke anak sedoi sakit ke ngujung ke madah ngaje bos aku tu kat pulai anak aku tu sakit wah lain madik ko bosnya madah ngaje ya oh pulai me tadi pengameli tiket biluan dari Lahore nya nuju ngaje Karachi 2 jam nya penerbai biluan datai daripada biluan de peninga padan biluan di Lahore maya nya benung dadu orang benung di sururi orang benung di namanya benung di adu orang mana-mana benar di upgrade orang pada biluan maya nyu carut tu dia lorong tu kian jalai tu kian ayung orang dia nan muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninggal bayak udah dambai orang berjalai maya nuju ngagai lorong sepatut ya jadi biluan kada kena peninggal aku nak nemu amai kena company biluan tu jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita main internet air sial lo terkena lagi kita dengar cerita ya aw datai dia teri degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarbangsa lubang B penerbai biluan tempatan nemu kita ba airport abaknya ya lebuh ke check in tadi nyua ke tingki apa semuanya tadi peningan laban ya nya tadi nak dai mai pasport laban pasport kena di antarbangsa nak muka muka ada suah cak ke siko benung menjaga tiket dia dia nya berdiri dia dek ngore dia abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peningan biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dan dia sepiak kiba dia ada suara menuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia tamak peningan lepas nak ada nemu ya biluan ke sama gamal sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ya peningan aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama ternyadi tu jalan yang induk biluan berjakuk deh. Ya ni induk ke diri leban lelak deh lebannya gesah-gesah tadi lelak duduk ya abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyak terdani ya peningan nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk peningan mansang yang agak tempat induk biluan ke benung ngeriruah teh air ruap teh pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya ana mau tai tuan ke induknya nanya ngeri ya pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lu nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngeri induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tu no kita terengkah apa lama mak kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagai Karachi tuan kita tu kan ngagai Jeddah kan tak begau si nak ada dia peningah Jeddah nak patut aku kat ke Karachi nama aku buah kutuk di tuk deh kayaknya mentari carut si nak peningah nyak pilot madah dari Babylon madah nunggu lagi dia kita ngatur bak menua Arab dia ratai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah kakak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke bak Jeddah dia datai ada dia pulih nanya nama hal dia temu tak salah tamak Babylon besik masalah dia tu bapak aku kok polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang ngasuh ke depan biluan tu benar berkeli kuah peningga polis suka main megai gelang kan ngelang peningga yang nyukanya banyak. Udah dadu mana tadi nyari company biluan ACL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan biluan nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningga ok mansang ke Karachi dia beli koran tiket biluan pulai ngagi Lahore baru harinya tadi dah suah orang beli tiket biluan ngagi Karachi apa nak ada duit lagi aku tu kau yang madah kini aku kau pulai ni kena bas mendek kau orang madah ngagi apa ni ngalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai maya repampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu mana tadi nyamu tak kenyadi apa ni ngal badalah menemukan berita kita ke sekali tol menemukan berita kita ke penuh di company biluan air sial. Cukup sial. Nasib lelaki itu peninga bernama Malik Shah Zain peninga ku jakok kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahore nya.
Ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk mendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpul aku Aristido ke sekali itu. Bye.

Okey, lagu Ari Stanley Bayang ya, merampau amai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus bergulai bahawa awak sadar lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai itu nyentuk ke pukul 9 malam itu lagi. Okey, bakal selama pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulai dengan pengulah program Bana Jimban. Okey, dan sebenarnya tu merindang kita ngau Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemah itu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merindang kita ke lemah itu.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat malam peningah. Terima kasih yang kita ke sampai puah mendiang ke YFM. Jadi ke lemai tu kita terbaik ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngamegaya ke dekat nyadi tunga ke utara Sarawak lebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemai tu pengerami makai lemai appreciation committee meet Bahasa Gawai Daya ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena merik terima kasih hingga semua komiti ti ngemujur ke pengeraminya. Bejako ba pengeraminya, Datuk Doktor Penguang manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang mega madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timal ti cukup positif hari mensia mayuas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum ni tidawun ngau pengerami makan lemai di Kucing ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap tinentu ke pemujur pengerami itu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julo kesama. Lalu berita kedua ke lemai itu aku ngadi yang mayu hagi berkawal ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peningah pelabak aku mayu dah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyari tahun 1899 subah ianya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai semua regatta labania nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus sungai Baram tau ke batang Barampu nyerakup ke komiti nengah lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress tau ke pemain penyerakup penyulut regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba ai tang mega dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Jadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruratnya di fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansa di tu nyadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lumba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungko tujuh kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah, ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah, pemadu mayuh peminat, retinya mayuh orang masuk kategorinya, ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nyak berkawal ngau lumba powerboard lalu bas nentang budaya penyelai regatta Baram mukai semina bas sungai aja peningai ya lebuh mata panas berengkap padam panggau ngambi alih ngau pengawak mandang ke budaya kelimpahannya mega bisa pekit belagu bintang regatta Baram pekit ratu Baram regatta kelimpah hari konsert penyerakup tingempuruk artis menua tau ngau nasional. Ya nyala yang agak bala peningat ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu lah kami paginya kami bisa ngatur audition atau ke uji bakat bintang Baram Regatta ba Dewan Suara ba Auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai rengat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi. Jadi malamnya megah kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita Bibi Chloe merindang seraya ke ngantik pemutus siapa bagi 7 hari 12 ikut semifinalis oleh nyingkang ngagai rengat ke penudi tau ke final ke dekat diatur hari Siti hari 5 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff powerboard. Lalu muak kelemai bisa pekit perahu berias. Jadi final bintang baram regata sekali lagi dekat diatur bak nur kesama panggau kesama bak dataran Marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita agak terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prelude Ratu Baram Regatta. Jadi sidak kemucu abak pekit bintang Baram Regatta champion dekat mai pulai price RM2,000 lumur 2 RM1,500 lumur 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima price Saguati RM500 kelimpah hari trofi ngau stipiket ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang Baram Regatta 2026 tau kebenarnya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peninga kena oleh datai sitik pintak kami ya. Kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur

ngaupang diri. Lalu malamnya malam penutup atau malam penangguhan, lalu bisik konsert perpaduan di dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawad, The Crew dengan mega Pinoma Band. Jadi kena ngujung ke hello why miri kita kelemai tu peringah ku mai kita ninga ke promo tu. Bisik mimpi katnya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu, mulai baru, ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye-bye.

Rimjana ya, pulai ke sarang merenang kita ke angka baru datai di rumah pulai kawak ke lemah itu lebih muka kita ke agi berantau jalai angka bisnis kedak jalai luan kita ke agi mayu perengka pengangkut ke lemah itu kelalu perubahan bekau ya. Lepas nanti di Kuching itu baru dah bekau hujan ke lemah itu tadi. Lalu pihak Mekah nitih ke penerang Gayari ke diterima Ariopis Meteorologi. Bekau ngau Gayari ke dipelabak ke dekat Nyadi. Abak sepengamak 12 jam. Berengkeh hari pukul 4 lemah itu tadi ya. Kalau madah ke hujan, abak sekedak kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayuh Ndor sepengaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai Rupis Meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari ya. Ke dekatnya di sepengamak 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemah itu nyentuh ke tumu pagi pergila. Okey, jadi sudah mendiang ke lagu hari tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu mereka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Kalau bagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngamaka merekat ke regang niang suji anak majid ya ke dekat diatur 25 rebulan 7 2026 inya hari 6 tau ila ba rumah sedempu inya ba lot 661 jalai terung pujut 2A miri lalu mua ke paginya sembiang merekat ke regang ba pendam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sekirau tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungak Pan, Gran Stumbin, Kampung Rayu, Bakuang Aik, Sungak Aik, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Agnes Tul, balumur kusung 112-506-5472 tau kenuju Jeni Masjid kusung 13-935-1280. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang niang suji anak masjid ya ke dekat diatur 25 rebulan 7 2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 jalai terung pujut 2A miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Diana atau Kemi anak kalung. Jadi pesan tu madah ke Indaya Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman atau ke bini sawi yang anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22 rebulan 7 ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu elok ya 23 rebulan 7 aba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampau, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ili, ngau muka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngakai lumur rame kusung 112-572 kusung 814 tau kenuju sawing ya kusung 19-391-4-015. Ya tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya hari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Dua rumah banyak anak kawang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya pa Sungai Seruas Bakung Merodi lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ari ulu ngau ilik batang Seruas sebatang lutung Kelabit Lawang Telajin Miri di Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Madah ke tuai rumah Banyan anak Gawang. Tuai rumah Banyan anak Gawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah Banyan anak Gawang tu dekat di Sungai Pala Mayu. malam tok lagi ya ba rumah sidampu inya ba sungai seruas bakuang merodi lalu ke kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon uju anak ya itia abak lumur kusung 13815819 5005 atau ke nuju Anur 019 956 4804. Ya tadi mereka pesan ke bisa diterima dari peninggal kita eh. Okay, lalu pesan ke Siti tahu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai julau. Okey, jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agi tahu telefon agi lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Ya tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedempu inya berumah bangum nanga bangkit entabai julau. Ini jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dur akan tak boleh disebut di Tua Magang. Ok, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya. Hari penyanyi lama kita naik dedemik ke lemah itu. Lagu Lelengau.

Okey, merenang kita ngau setiap lagu lama hari naik dinamik lalangau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tau lagi peninga kita ada ke mendiang ke program Ramansang hanya program hari upis bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita ada ke mendiang ke pertusan khas hari Sarawak, hari tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nyerumba hari Sarawak ke dekat dintu kita ya pergilah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita dekat mendiang ke main asal Ramban bakal selama ya. Okey, jadi sekedar hari pesan bukai ke lemah itu berdau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali itu hari Subdeacon Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang pinia enya niang SD Ichi anak Lawrence tau ke anak niang cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 enya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu enya ba rumah TV temudo baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seriaman, Nyelam, Engkeramut, Kelau, Panggil, Gua, Selepung, Kaban Belayan di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Unduk. Anggau mega kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngakai Subdeacon Andrew Prayit Agung abal umur 0176750551 atau ke nucu umur 0196442544 ya. Ya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tau ke anak niang cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya pak rumah sedempu ianya pak rumah TV temuduk paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nyuak kenta balu niang binya anak gang tau ke Indai Rus ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tilok pukul 9 malam pa rumah sedempu inya pa rumah buan rantau rembai ulu bawah bura jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawah bura bawah celum nanga bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngabinya nak enggang ke dekat diatur hari 6 tu lah 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau remai ulu bawah burak. Okey, hanya tadi muka pesan lalu pesan ke Siti itu ianya hari sebar nak bana madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24 hari bulan 7/2026 lalu ngeta sulit ianya pagi hari 6 tu ya 25/7/2026. Okey jadi pengawalnya dia tu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir
rumah Ladi Ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai seba nak bana balumur 010-978-5798 tahu kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Hanya tadi pesan madah ngeta sulit ngau muain terbalu keniang berawang anak yampi lemai pagi 25/7/2026 hari 6 telah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okey nya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Aramansang. Udah kita mendiang ke lagu Ari Lucy M tu ya, Badu Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan ada Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikemai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan, kebisik dengan adu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu berkini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih yang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak titai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Lu ada tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa iga nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Dia aku dekat agak nanya nak ke data ulian nuan agak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kemeran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kini tak tahu aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au punya maya nama maya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Tambahnya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya.
1: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ngigak leka mak mayanya lekanya mesti 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi mayanya mesti 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisa kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku berkenyak belama aku sikit meli leka belama-lama coba yang ke dia tahu tadi dapat kenyum bisik duit menya bisik sian menya yang kira nak kubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawang ya mak aku
0: jadi ya encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat di adu nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik di adu nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: jadi mayuh apa awak dah terubah kita itu tadi sebelum nanam nanti yang nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti mai orang ke kita yang ngebaiknya. Nggak lah ke si kau. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, kapaknya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pen beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
0: Ah, dolomit.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya, aneh sawit kita nya. Udahnya, baru kita nyo harus di tanah kita lah, spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah. Lai ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti ada racun spraynya deh. Kena jaga ya lah. Tahu ke udah ditanam kita nya mega. Tanahnya aneh sawit kita nya. Tahu di karung kita kening ngo butuh kening ke dembat ciat deh. Ya agi miatnya segi ke 4 ciat ah. Cici 2 lah ndak ai mayuh nanti utai dia nantu. Tanahnya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita ganti ba projen wan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita ganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Cilak pancur hasil ya. Pruning kita kini dannya anen kelalu ga kita muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar lagi. Buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lebihnya tengah ya begitu deh nantu mana ada racun belama racun rumput kako yang mesti ke namanya
0: berarti lah kan.
1: Berarti kita lah rumputnya. Nanti tanya bawah nah baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya. Kita ini alabannya naik ke kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Dari tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian nuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mayu anggap merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini. Sekong sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gerai mungkin ni.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan kini kena
0: pokok saya nih
1: iya nyumpah buah baru meri baja kita baja ngai kia isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dolomitnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira aku sikit setahun sekali dolomitnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomitnya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ke maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak aku. Napa ke dia tu nyung nak kubi ke aku? Ngerja kenya. Napa kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu. Kira buka aku baru nyabisi 10 ikal. Nah, bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000
0: muka tadi clearing
1: clearing semuanya. Nak maya. Bisi 400,000 ah. Nambah gaji urangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisi 300 guni.
0: 300 guni. 300 guni baguni baja ke berat
1: 50 kilo lah. 20
0: harga ya.
1: Buah-buah mento.
0: Asal buah-buah tadi ya.
1: Asal buah-buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo 5 kilo kenyak. Ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kenyak se cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar kita uke orang kumpeni ngerti kumpeni buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kenyak ini bisa inyak tinggi bisa inyak ke muda ke bar namanya tinggi ke tuai ke kenyak kenyak.
0: Banyak nama yang bisa kepada nuan kena nuan pay ke kos ke bisa beli barang ke kengka ke bisa beli nuan kena jalan ke bodoh tu. Gaji pekerja tu kan?
1: Gaji pekerjanya. Orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak kena sabit entar. Kira 100 sekum. Gaji sih dah ya. Ya kengangkut entar beri ku mimin gaji 80 akhirnya kengumpulkan entar. Kira 60 lah. Kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya berkumpul lekanya orang indah ya kumpul lekanya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang bulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang 40-50 tan. Ya bisa maya ya musim ya nadai. Nadai ke ya. Pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
0: Kalau oh, sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
0: Oh. Tapi ya tadi Encik ya. Kan nanya Nuan muka. Ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu.
1: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah.
0: Oh.
1: Rim jalan kejadi dia. Laki ehnya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buah sawit kau tu asyik kau tu. Nada aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kinte. Nyong nira muli luri nyasanya tadi ke. Nyamai kin semak di tu kan nua nganjuang kita rim se semak minyak nanti ya luri kita ya nyong kelang besar dia lagi. Nyong nira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tengah suba hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
0: Kemaya kita
1: 2022 mayanya.
0: 2022.
1: Tidak bisa meri.
0: Sekali meri nak.
1: Sekali tidak meri
0: mayanya. Sekali mayanya. Tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
1: Bisa meri. namanya semua jalai ke sida ya bisi merik ku batu semua aduh ke jalai ku merik sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah merik sida bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba duduk berdua mayanya suba
0: duduk berdua
1: saya kenyang mayan saya cukup bisi enggak kenyang aku minta namanya tadi mayanya mentuan
0: maja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga ame bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri ku coba meri tahun 2025 tahu me bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulih nuan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan kebisi nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai beri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyak ganyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayu hangki ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih bukai dia terinya tuaknya cia dia
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julatin nuan hari lah dikena ngemansang kaget projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemaah rila
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah sawit aku tu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenangkak ke dia tahu kan ngeremai kan nama lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya kusi ke namanya nambah kenyam pun
0: ini selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu me kusi ke nambah
0: kenyam pun jadi yang terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan mere jako perancang ngaji balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi berkanuan
1: perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya nyemu ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nemiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam eh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Semoga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Au diberi ngagai sida ya. Nyak me perancang aku ngagai bala-bala lah. Kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak me penemu aku.
0: Ayo kau perancang ini nuan tenen cari ya. Ngagai bala peninggal kita ke bisik. Bisa jelati terkak berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anang sao ke peluang lantai buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi

aro buat programming aku bukai. Aku dekat main bala peningah, ningah kerandau yang aku bukai kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka ke penatai misik, warna tanam, betupik, tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Begulai sejalan.
1: Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program arah mansang ke lemah itu. Akhirnya dibakar selama pukul 7:30 lemah itu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemah ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Bedah kita mendiang ke berita lemah.

0: rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y, sebulan, berjalan.
2: Selamat lemai peningah, dia tu menabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti pugu pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu jemah hilak. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih. Boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyau di tahun 2014.

Yang itu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tahu ke wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke dikemua rakyat nyak nyadi ke pengukur ke benar. Bak jaku pesan berserimai ngawari Sarawak tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ko Jafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti, bergempung hati, berbasa ke pangan diri serta sedia gawak ketegal dekat ke menua tu boleh penglantang. Ia megangan saat semua rakyat ngambil ke semampai nyaka penyerakum serta bersawum niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segala sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikena tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Ia megak sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu megak dekat sama berbasa ke pangan diri. Ingat kautai tinyadi dulu subak, ngerami perkara-perkara kenyadi kemayar itu serta nguliah ke penglantang ke semua orang. Berbangunnya nebia rebak baru patut nyadi ketuai tinempak cara mutar ke penanggul, ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu ngulih ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diternak ke dalam raban biak. Ia megah madah ke diri ngarap ke mayuh hakim biak rim nua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak ba industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi hijau, kuasa kemeruan serta ngambil padi apa bidang pemansia ngau pemansang R&D. Ia madah ke sawup tu diberi rapan biak ba bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benua palak benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagetikas ke tinggi agi. Pengawal pemandang cerita lama atau ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikenak negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngirik pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu kediri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakut Malaysia megak bisi dipandang ke Nurah nerang ke Malaysia tu sama ditumbuh ke Sarawak begulai ngau Malaya, Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balan biar rapat paru oleh merti ke cerita lama atau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakut Malaysia. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bahawa pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor tinyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak uliah bersemekih, sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyawri tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah kekira 60% hari penyampau kontraknya dipejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami Nur Meribasa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita dia tu menung mendiang ke berita lemai RY FM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung Pengawak Ngatur Pengerami Tulih Merik Penguntung Ngakai Industri Dagang Temuai Ngau Ekonomi Menua Tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan Madah ke Pengawak Tingambik Bala Artis Ngau Raban Muzik ke Tibilang Nama Datai ke Sarawak Nyak ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang tembuka oleh narit pala temuai datai. Ia madah ke penatai bala peminat ari menua luar disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel palan dor pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya bak gempur pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahagunya Raban Muzik Rock ke Tebilang Menua Indonesia Peter Pan dekat Merindang Mesia Mayuh bak pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ila. Pengeraminya maka sama dekat dipasu Raban Muzik Rock hari Brunei dan Malaysia nyengkaum Raban hari Sarawak Empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan megak nyadi ke pelasar dikena ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawak ke dikena nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau tu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajak pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikena mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami music ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu. Diulih negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai. Dia berpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekat nyadi palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli Sisi 2026 nguji ke pengelandia sidak bak bidang penabur. Pemesai Bidang Pelajar Tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikenak ngirik penemu agi sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Yang madah ke program tu diatur, kena ngikak pala nembia ari Politeknik, ngau College Community ke bisik pengelandia nyadi pengacara. Genak kerjasama tu balan biaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawak ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus ari Siti Siti Palan. Bibidio mansut ke jakunya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar program ikon siarawan Poli Sisi 2026 tu dekat diatur bak kampung budaya Sarawak Pegila kalai pengawak tika penudi benar bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan udah ngerampas 25 kilogram dadah tidak pelabak ke metapetamin bak operasi meresang nyit kediatur sidak bak palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Nua Tompu ke umur 63 tahun mega udah ditan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisi rikut ngerja penyalah jenayah kenglanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 Ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak Perasa air kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P
Akta Dadah Berbahaya 1952. Di kena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekih boleh kontrak ti bungkus RM49 bilion kenyauri tahun 2014. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Salam lemai, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekang Rembai Derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kibarkan jalur gemilang.
4: Rang woman ichi huanying di 55周年 国庆日.
5: Fly the jalur gemilang.
6: Jolah, kibar jalur gemilang.
7: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan jalur gemilang.
8: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
9: Jangan tumiba jalur gemilang.
10: Gantung jalur gemilang.
11: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
12: Metuk belirak jalur gemilang.
13: Ngibari jalur gemilang.
14: Ngiba jalur gemilang.
15: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jalur Milang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok enyak curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah. Mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kapada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pegulan sejalan.
1: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pang, batu kenyalang, tindak dua tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak jaku iban. Ibu banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawup.

0: ku masan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nya jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pangan diri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Okey, hari Hibans pengingat bujang berani. Jadi pukul 8:30 malam tu lagi peningat. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Udah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindau.

0: Okey, sampai ke ada pengerindu ya. Hari The Crew ngau pilih mai jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cendek asa ya cendek

Anwar. Kapal ya amian seri muna di tepan megirna. Abi ga rani manga bedilah ka api rasau dawan mage api. Ya ngayin ga bi pusian mangan nga bunga. Abi ga pilati maka tulang ga mage gajah. Laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang. Langga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah. Tepan kada mean nantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

Si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade gatapan atajang de sega lumayang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai gadame armap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadange alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase anuar kapal gamage asap masang gadake gang age kalumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tadi.

Bayi gali de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang. Ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang ngau ni mang bini singai.

nanto ase kapawang lang magiabangap ate garangka ada pulau ga magi asalat baka dekampat.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan kepercayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Datuk Seri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Batinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan kesebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian yang berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan. Antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang puh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsir.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
9: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
10: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Kee Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
11: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
12: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. anang semina ngerajaku ngeradak nyawa ngena penyumbung panggung pengelawa.
9: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
10: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berta, semesainya.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
11: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
12: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
9: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
10: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
11: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
12: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
9: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
10: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
11: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
12: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
9: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
10: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
11: Pelasar merdeka,
10: pak menua,
11: penanda bangsa.

0: Malam.
1: Segulai sejalai.
2: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: No, di sì, ma buro.
1: Aku di lengka kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, karam, minat, lagu dangdut.

Di by Anderson ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 ngalai selama malam ngakai semua malam peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalan ngau kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi 9 malam kebenaran nyentuk ngakai okay, pukul 12 malam tu lagi. Nyalah aku harap ke semua malam tinggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana. Harap ke megak semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari diau ungkup bala kita ke diau di Sarawak di tu nyalah tepah lagi bala kita ke ndak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk kini lepas pergilah ndak gawak mayuh macam itibiti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala bakiah kini bala kapan pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi batusun program kita bawa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ingat ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi itu lagu kedua di pilih aku merindang kita buat pemerintah malam kita. Siti lagu ke di baik liri silas. Gau lagu Subak Nuan Lawa-Lawa.

0: Padang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

Ke di by Linda malam tu peninga cukup nak kuda hanya di ngol lagunya ngujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipejalai ke pihak lama tu kemarin bah kucing di tu peninga. Kalai polis pedawan udah ngerampas 25 kg dadah. Ia ke di pelabak ke metapitamin bah operasi meresang nyit ke diatur sedak tu. Bah pala nungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 atau kemarin. Ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke umur 63 tahun megak udah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi ponsi polis ngayan ke lelaki tu nyadi runner sindiket nyual dadah. Jadi ponsi megak ngayan ke lelaki tu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak perisai kemik ngayan ke lelaki tu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansi kena seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyak siti hari berita ke bisik di keluar ke berita RTM lemai tu tadi. Nyalah nyak siti hari berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninga kita lebih lagi ke bala kita ke bisik bergulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu. Ya, jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Siti lagu ke di by Lin Nuan Nyukat Taku Enggau Pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

0: Logistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Kita Injen Ari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai
4: hai
3: hai,
4: anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mayu orang nanya pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: budget ni. Okay. Tak ke budget lah. Tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: But YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music.
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam, begulai hingga waku Melati Badi, berita malam YFM, malam hari 2, hari 21, hari bulan 7, 2026. 22 hari bulan 7 tu, Kasmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tan nyadi ke kelai semangat rakyat Sarawak terseruran segulai sejalai sama berbasa ngau bergempur ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng, mai rakyat begulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak di berpelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai gawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu nyadi sebuah kanan menua tim maju serta besai pendatai pemisik di disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia, ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nempak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena nentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah kari Sarawak Ukai Seminak dikenang ngingat ke sejarah menua dan dikenang ngingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tiap guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur nyengkaum diakuk nyadi kanan menua tibesai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua tibetambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebuh negap ke pemansang ngau niri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai nyengkaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau begulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak mai semua rakyat sama ngericah ke pengeraminya lalu kai seminak medak ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tim guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat enam unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau ke bakal buat penusah tu. Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresah tisili agik di pejalaika, lalupun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansia. Sikun umbi lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantau. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 dikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput kenyelam dan ngulih ke pukat tik terkait dan udahnya enak pansut hari air. Direk sebilik nembiak tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa meda ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jadikan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Elinda Suwil, Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalalun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengga digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Pemelang YFM 1.3 MHz.

0: Why Sebrae?
1: WAI-FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI-FM.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ya, lagu Bungai Hatiku, Siti lagu ke di baik Rudi Peter malam tu pertandingannya. Siti lagu begak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9 ya. Jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira. Dini kita jam ke dia tu peningas sekali ke benung gari-gari yang berumah kini Bedau Katindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pegak kita ke nyangka benung Parantau Jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang pegak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawal tahu ke aktiviti ia ke bisa dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke di baik Rawing Syarish ke malam tu peningan dengan lagu Sulu Kunci Rusuah.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu break semua penerang tu.

0: mari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM. Kita
1: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Oh. Jadi antik kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
2: betul
1: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
2: amat aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag #

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry. Mujib.

0: Tak ke Pak Jenal, tang mana ditebak ke?
1: Iya.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

0: Tuo, pagi rewind. Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasu capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasu capak. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa enak.
1: Ya kan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basu capak. Lu tengkah ada pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu dengar aku tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen
6: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Lekang Ngau Tiun Ramles Walter
6: Fazil Lagu Lelengau Lekang Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Lekang Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Lekang Ngau Tiun Dixon Boss
5: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
6: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
5: Tanah Bernyang Ben Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
6: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
5: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai
6: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: di Nyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi kau dah di semaya aku tadi berandau dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siku penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanya kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tok sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Neh, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku kebenar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri metu au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey. Okay.
2: Tapi nanti asal usul dia sikit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
1: Complicated ni.
2: Okay, so nanti nitih hari sepi abak aku sehingga sehari nanga, sorry, ya, apa aku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalak suang. So nanga temalak suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sehingga berpindah lah, menetap, lalu terus menetap itu, lama dah.
1: Ya, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu, nya Eric Abang, tau ke di kanggau kita, Eric mana?
2: Iya, betul. Eric, kanggau ke Eric aja.
1: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban uliah ngelimpang ke diri, meri awak nuan ke malam tu, tajapannya jauh malam tu nih, nanti yeah. Nadai program tu, tentu ya nuan udah tindu wak nih.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidak.
2: Nanti nak anggap pengawal bukan saja tidur.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal Ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi medak ba sistem kami itu medak ni bagi lagu Nuan daripada aku. Mas ya, mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku medak ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Dan tajib ya aku ka minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric ke benar ninga randau tua ke malam tu, minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari suba nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga ke benar ninga ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric.
2: Begini ni aku kak madah ngeti hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak.
1: Betul ni Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okey, nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu oleh berlagu, nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku sikit aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang aktif berlagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang, merindang orang di pentas, kepanggau hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nganti kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni? Sebab aku nitiah ke Tegal, aku medak apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah ke Tegal medak apa aku. Jadi, utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita lagi minit deh kita kita lagi minit segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira ngadai minta pemendar hari apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Minta ke mayanya nama aku buat skuba Brunei. Laban apa aku kerja bak Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah. Aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kena. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kena.
1: Ketiganya, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigonya tadi lah. Hari bala cigonya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Brunei-nya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Ini adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temurel. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
1: Kira-kira mayanya, kira-kira pengingat pahit nanti dikenang dia tau. Jadi pengingat manis, nyana Erik.
2: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Adanya.
1: Artinya, Nuan tu tadi Erik, nang ya udah aktif. Hari mid, nih hari umur 7 tahun menyinggung tadi dalam pengawak belagu tu. Suah ngorbo pekian nih Erik.
2: Ya betul.
1: Okay, Al Erik.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyinggung semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah. Tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku udah habis sekolah menengah, aku study remetok keluar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Teringin lagi. Medak bala. Masanya bala kawan. Etis dengan orang bertanding belagu semua apa. So aku nguji barulah. Bertanding belagu. Kulu kilik dengan orang bertanding belagu. Until boleh. Masanya. Aku bertanding belagu. Bak sigi surat khabar. Tanya lah.
1: Yang surat khabar. Pekit lah.
2: Ya pekit, sikit pekit yang bintang utusan Sarawak masanya. Dari 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat, sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang mayanya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu diuji bakat sama. Aku tadi aku dengan bisik siku lagi artis Eric. Chris Ben Paula. Dan yang bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak diuji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah.
1: Nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tahu Nuan udah bergelarnya di recording artist minggu depan tadi Erik.
2: Ya betul.
1: Jadi nyak meh arimit nang ya udah mayu pemujur di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
2: Ya bisa menang bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisa gak bulan madah ya.
1: Segi adat bertandia punya kurana ya.
2: Betul.
1: Okey Al, lagi dikingat kenuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketika jadi recording artist mulai nyo sida syarikat Irama disebut nuan tadi bisa ngerekod lagu Nuan kau sedap mainnya?
2: Bisa. Masanya, okay. Nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang badannya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ingat lagunya. Lagu siapanya? Lagu gagak aku mpu. Orang tu tadi lah. Lalu terus forward lagunya tadi. Lalu ngagetkan orangnya pun mencungkil bakat. Ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Main Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagak Nuan begini.
2: Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja pada depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kayak madah sesuatu yang baru jadi uji bakat boleh nyak dah lagu nanti ni tek lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu di record udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpu gak ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpu gak ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merik aku melodi yang madah cuba dia ingat tu. Cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya. Ia merik aku demo bahasa Cina. Tau betul? Tak perlu lucu. Bahasa Cina. Aku nanya yang okay, nama lagu tu. Nak nemu ku nama.
1: Lagu Cina.
2: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh ku nama tu nulis ke diri lirik.
1: Ngalih leka ya ne?
2: Leka ya kekak ya tadi. Aku madah, aku nak nemu. Nanti aku betul-betul translate. Ubah suai mitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngono. Uji dia mari aku jalan cerita aja. Nama dekat bak lagu tu yang mana ada tu. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan.
1: Ya
2: tapi nyalah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi.
1: Okay.
2: Aku pun nak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah agak masanya.
1: Okay, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Okay, Eric, ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu tau.
2: Ya, lagu pas lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya, lawan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya,
1: betul. Okey, Eric, mendingan ke lagu tu dulu au. Okey, jadi mendingan terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninya, laban lagi terus Ninya ke program Galeri Artis bergulang gau Eric Abang ke malam tu. Benar nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Tok kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang siang lah aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Kok To pasal nama to hubungan dengan si Kok To. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeninya dia seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo. Nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekanya lah. Ya.
0: Nyak cerita dalam lagu Bulan Jai tu tadi ni. Okay. Okay, Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Sementara
1: nanti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang merik aku satu impak menyikur Ramadah tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang merik feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pulirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne begini nakak kedai tu sikit nadai ngena ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kedai tu aku
1: Sopa bisi dua lagu
0: digagak
1: orang. Ya, digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Ya, siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan nyak digagak Monica Allen.
0: Oh.
1: Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis je aku Melayu. Je aku Iban. Nama je aku Iban ni. Puitisnya tadi. Puitis ni ana. Udahnya. Udahnya. Kedua. Sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha. Ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasti lah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya
0: Tapi
1: aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak ke Madah dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat tu nya ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya.
1: Bisa beberapa itik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat bah dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban ngau Ketegar Non Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang Madak aku kak nulung ngamai lagu tu, nulung ngamai lagu tu, nulung kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya selalunya lah ketiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah bayi bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dah
1: hello.
0: dengar ke lagu lagu
1: Ayas.
0: Ayas. Okey, minta doa cerita tu. Nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ka kumana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan ngau kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari tunggu ya betul aku after aku dah beberapa tahun temato debut as a artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku laban orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasilah aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak pala. So ya nadai. So ya betul-betul merik kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebisi ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekau lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ngu yang agak tanya kebuka meh tu Eric ne
1: hau. Okey, uli ya ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu. Nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke bekerja atau ke nanti nadai belagu nuan bisi pengawal bukai di kerja nuan minta nuan bisi atau kenerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Okay, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap aku aku bekerja bersitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut kira berkaitan lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah tidak tetap aku nak aku takut aku madah tidak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agak berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisa event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisa lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisa jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban menyukuran tadi nuan bisa pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira ke nyameh disebut kitanya kira ke kai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan ngampe artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua iko ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam sitik-sitik lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat kau sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti.
0: Mm-hmm.
1: Semua artis nombor satu Malaysia.
0: Yeah.
1: Hel Husaini, Dayang, memang aku minat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang hari subak-subak sampai Dato' memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya, sigit ninga. Sigit ninga. Betul.
0: Teater bangsa, sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita. Aku minat Atok. Aku obses gila-gila lah. Sampai Datuk Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis artis Ribai, aku Arimit, sikit dah biasa ni dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey. Ngau sikit artis yang aku idolakan sampai Datuk Laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama. Okey, ya hanya dinya meh pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisi kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikena kita kira ke ngemanah kaget me kita impor vokal ke takau bisi kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisi kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi laban bil. Setiap kali aku menulis, ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai sebab aku suka Shengo ya, yang suka madah dengan aku. Ya, aku nak boleh lupa yang ni yang Jeffrey Nyaloi kalau madah dengan aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue madah. Udahnya dalam jakut silupnya, ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisa itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randaus dua lah.
1: Ya, lagi biar. Betul-betul lagi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ia sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: deh. Memang bisik. Diajar secara profesional bisik. Sigi bisik ngambil, sigi bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun, aku akan belajar dulu. Ataupun kadang-kadang kita sigi ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni. Setiap lirik yang tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu. Bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira ditambah di darat dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan udah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu nih Rick? Asasai Nuan nih.
1: Berapa tahun nih?
0: Bisa 10-12?
1: Lebih
0: ya.
1: 10 tahun kok. Lebih harus 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badala industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu. Udah otai, udah nyakno. Aku nak suka. Aku sentiasa mada ke diri aku. Aku budak baru belajar. Aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru, aku mada aku budak baru belajar. Begini ni. Aku suka bertanya.
0: Betul. Okey. Jadi nyameh laban nuan untuk punya kerana tu atari ukai gak dikumai kita baru. Laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Rick. Jadi minta nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu. Begini nuan mendak industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Udahnya nama tu suba lah zaman-zaman bakal sida. Zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama so bakal sida Anderson Ngalai, bakal sida Stella Philip, bakal sida Roslina, yang mereka jemat. Zaman-zaman sebab sida ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi, boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya di oleh mujur bak dalam industri. Yeah. Lalu Subak kan, sama Subak, Kitai, Mayu, komposer-komposer ke legend.
0: Yeah.
1: Okay. Legend bakal sidak yang Maka Jemat, yang Jepri Nyaloy, yang Ganing Hasan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek balak-balak artis. So, sidak-sidak tu tadi, adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman Subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya, ngangkat lagu, nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman Datuk lah. Dari segi vokal, sidak Datuk boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial untuk belajar. Bahkan sidak YouTube, sidak TikTok, Datuk melobo-lobo keni cara dia belajar, ngangkat lagu, vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diri. Bahkan ujung
0: dari makin luas, nah.
1: Yes, betul, betul. Ya, pendapat akulah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pen kira ke meri impak positif meh, kira ke makin betul, makin betul. Mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kuah aku madah sayau. Zaman Datuk sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu, dan suka dengan lagu. So, bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan, sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube, so, mayuh view tadi. Nama kebuah lagunya tadi, enak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, diberi kadang, sedia ada kita mayu artis.
0: Kadang kita dengar lagunya mana nyelpan mana dengar lagunya mana jemput batu diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita
1: kan, betul. Nuan pun setuju ngaku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang kediri dikompos dah lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nadai perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibalik sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, okay, munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita input industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, bukan lagu, bukan AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul. Ulia kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai baka AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana main Eric.
1: Betul.
0: Okay Eric, gibis jam tang terjap pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kemainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama atau lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira ke mulai pengingat. Nih Eric.
1: Ya.
0: Okay Eric, kita ninya ke lagu ke Batajo Nuan Seputku. Okay, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Ok, Galeri Artis YFM, Magi Begulenggau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Ok, Eric.
1: Hai, hello.
0: Ok, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke, bisi terundian ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak. Begini komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan. Ya. Agak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bangsa iban mana.
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Ya, jadi nyoka datai ba mujung randau tu atau Eric laban jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric out.
1: Pengharap ati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai, okay? Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya. Dari harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah. Artis-artis baru, artis-artis lama. Ni buah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya, betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan belagu buat pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku Ramadhan. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Okay. Ngarap ke nyamai bisi peluang udah tu ilak ni.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyamai Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagai bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerindu buat pengob lagu tu. Tang nyamai tak dari agi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini tu kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sedato ka ngerekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan bisi jaku pesan dekat ditinggal ke ngagak sedak tu Eric.
1: Okey. Pesan aku ngagak kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat bejaku dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau certain guru vokal semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala dua tiga ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup anang peduli kerja ke orang.
0: Ya, betul. Okay. Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih ya, jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang okay lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit, okay. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi terima kasih kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lanjut support aku, selalu nanya Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik lagi lagu baru Kak Pansut, sabar ilah aku madah baru. Okay, terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kau isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih lagi kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu, kira-kira nyak meh ni bagi nuan po media sosial kalau di follow bala peningat bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang, sige-ge yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngau 2G. Sige lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif buat sige Facebook aja lah dia tu, Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Dan aku bisik track gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai bak mujung randau gelir artis nyari cuma singenuan Eric laban uleh
1: okay, limpa ke diri. Terima kasih DJ laban sudi nyemput aku randau ngenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya, jadi nyapnya. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay. Bye-bye semua.

0: mulai sejak lain dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita.
1: 12 tengah malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi dia tanya mayu macam bergelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Ya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebuan. Kau ya.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: tayangan di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu, ngarep pagi, program minu, ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ucau.
2: Dek, kita wanya mengas pinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakitai. Nak hidup di luar, nak ngacau ya, anak.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Projek Jematan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jematan Batang Lasa ngau Palu tu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jematan tumega dikau naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek jematan Lasa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis dibilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
2: Anang naingat, tinga ka.
3: Hashtag Numbia Active.
4: Hi, Monica.
5: May orang nanya, bagaimana macam berita dia? Sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry. Muji.

Jadi nang kerjaan kita itu nang cukup manah lah, laban udah ngatur ayuh macam program dari segi kesihatan untuk meri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayo nang segi mayo program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik itu nang segi udah lama di pejalai ke Jabatan Kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia itu pun doktor terbaik lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik itu nang segi cukup mana laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nanti ulih datai klinik sida aktor ja jadi sida terbaik lah kena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesihatan bagian

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muda. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Begau
1: makan yang tu dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: ne. Kebawa masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kemayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensiamayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malam.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: Duo Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik ke nane mayo chess history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi engka kangaso history mimet enti history.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejato, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengah ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sepudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hakik bercakap hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: layak puasa itu ketika
1: nama di muai urat punya
0: nama itu mustin nama tay nama tay
1: anang muai urat punya anu orang kita
0: nama hal teh kayak orang saya menda nama aku peduli
1: aneh aneh gampang puas punya nadai pura menda tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawal jaga pemesi rempah nuan kita ini nuan nanti nuan begitu pura bukain nuna
0: pihak ya
1: ya pihak ni ya
0: kau mente pihak kumpul ku baruga sampai tu
1: ke itu
0: pesan jaga pembersih rampak menua tu hari aku saya mentimara
1: ngau aku Afin
0: begulai ngau YFM menua bersih tanggung jawab kita semua yeah.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Tuberculosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berperasa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histeria nampaknya jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah bah tadi ke ya ke sama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nada ya arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sudah mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
2: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mae. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebet sudah tu udah kamceng. Beres siku nyaba. Mesti ka brother hood mesti bisi leh.
3: Jadi nyaba aku nyaba.
2: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
0: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerah Pagi Y FM.

0: Selamat pagi, lalu bergulai sekali baru kita bawa penggerak pagi YFM Bah Area 3 kita sehari tu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar tiba kita ya pernah menua Sarawak atau lepas sehari tu meh kita itu tadi yang itu Area Sarawak Area Nur kita diau ngelai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi selamat pagi. Ngaga ya peningat dia selampu menua hati menua yang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai ngau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebedau tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang kami di asuh jenak lagi ba awak timang kerba tawas nur hanggulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ia ke mana meh dalam mimpi de malam. Jadi dia tu agreement kita tentu ya udah berbali. Sebedau manu engkuku dia kami di bagi ban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkursi ke sekedar info berkawal ngau utai akhir kadi atur bak semanjai hari ya tinggal kita ke Sarito hari yang dor kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ya gai petara hati udah nampuang seperti kita ya, badunya yang jauh tu sari kagi lalu api ya megak ya minta berkat bak pengawal ya kedeka diatur kita ya, semanjai hari itu lagi lalu pia mengambil terima kasih ya laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia. Jadi pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam lama belah kita bersampi dalam hati diri bugulai ngau raban Christian Arya Gereja Anglika. Bak sampai pagi YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7. Keterubah tu aku dulu dekat merik selamat pagi ngagai semua balam peningau. Ku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku di nindur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke pemanah ya. Kudang itu kita malam kudah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut beri terima kasih ke semua berkat ya. Kudah sambut kita ngelamak ketuk. Bersampi kita ya. Terus Allah madu kuasa setengah buan pengasih. Kami ada berusaha ngelabanuan dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami. Kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai. Maka Tuhan Jesus ku dah rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah ku dah gagal kami. Oleh pengasih Tuhan ampun penyalah kami. Tolong kami ngagai jalai kebetul. Ngami kami tak boleh nitih ke penekok Nuan. Sampai itu disebut kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1. Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1. Tunggu pagi hari Minggu, lebuh hari lagi petang, Maria Magdalene mansang lagi kubur. Lembedok batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang lagi saman pito, ngagai siku murid ke dekerinduk Jesus. Lemadah ngagai sedua ya. Sida udah ngambil Tuhan dari kubur. Lu kami indok nemu. Ndua ralai sida udah ngengkah ke ya. Pito ngemuridnya mupuak lemansang ke kubur. Setua ia sama belandok, tam murid disikunya laju agi ripito. Udulu agi datai ibu kubur. Yang kedua, lu nilik ke dalam kubur, terpedok ke kain linin, terkena mungkus Jesus, tayan dok tamak. Udanya pito ke datai dudi ria, tamak ke dalam kuburnya, lu terpedok ke kain lininnya dia. Nau kain ti udah dikena mungkus pala Jesus. Kainnya digulung ke kediri, ndak digulung ke sama ngau kain linin. Udahnya murid tesikonya kedulu agi datai bukubornya megak tamo ya medak lalu Arab. Laban nyentuk ngagai mayanya seduaya pin merti bub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat ari mati. Udahnya murid kedua ikunya lalu pulai. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala di marub kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nulang Allah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasih Tuhan tinggi yang kami nulang isi hati kami ngau niat di mana serta megak hari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja di badas oleh Yesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati saya hidup lemagai perintah ngau Tuhan lalu penyerakup Ruah Kudus na Allah Ta'ala siku aja dia tu mudatai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan hendatai memerintah Tuhan jadi mempunyai Tuhan bakal dalam surga punya bakal dalam dunia beri kami hidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana Tuhan tiap mempunyai perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhanlah berkat kita lalu ngintu kita Tuhan nampak kita lalu kasih kita Tuhan nerang kati kita lalu beri selamat ke kita kemaya tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bugalai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu mega dukumai kita bulan Nassau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nassau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai dayak atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jakub rangsang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inyak sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat nang dah ngerugak menuh sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Jauh ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bau dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil ke ngembi yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

di pastor bala nembiak mayanya. Di setiap kenaga bala nembiak kelatai nguluk pokrento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir tepat

0: Karnival Galia Selangor 2006 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Terbaik lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu ngarap ke kita udah terperansang lalu pia megah sama mutus hati mai nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi lalu ngebab ke sayap ngambil ke serata dunia nemu pemujur menua kita lalu bersebut berkawal ngau menua kita Sarawak ditutup kena kejaku tidak keluar ke Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu ianya tadi bak pupu rapan bangsa hati segulai sejalai ok jadi ku yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi megaraban bangsanya Siti Arya Teras Handur Sarawak tu jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menua bukai ia ke majak lama nyau majak pambahar ngau pihak mega mai jalai ke dirimpu labana ku ia madah di Sarawak leban ia madah tadi mengamak berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu apia mega bahasa bak bidah ia kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu ku ia Sarawak tu nam menua yati ngembuan maiwah pupur ban bangsa nak ngirain dari Arya Jalai Pengarap ngopi yang daya hidup tang saya maiwah di ngembuan menua tu naya hidup apa environment ya ke cukup apa bahasa ngagai pangan diri lalu pia mega bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ia mendah ke nanti diperhati kebab menua kebukai maiwah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau majap pecah tang tajap pihak Sarawak ulih ngasuh mata menua bukai encela laban tajapan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pia mega ngau bebasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambi ke jadi keteras dalam negeri itu kelebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayo macam ubah ya ke jadi baka bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier boleh lalau madah ke pemansang mesti kak setipak ngau nilai moral mesia kelebih lagi etika ngau sama belak menggunakan akal aling mansang ke diri lalu mereka penguntung ngagai mensia mayu lalu teks saya jaku itu dia kena tai ke Sapir Premier Menua Sarawak Intanto Amar Dr. Sim Kuihan ba pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Hari Sarawak 2026 ti diatur dia menua sibu lalu apa pengrami atau mega dia udah hadi ungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agak-agak mahal stok uniform yang kawa mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tahu kenyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemegah 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu buat tahu tu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemegah 10 juta ngagai insentif sains teknologi ngau engineering serta matematik STEM ok jadi nyak mencari pemanah kita di menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua laba nanti nak salah aku sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu ok jadi nyak meh ngarap ke kita itu tadi agli ulih terus ngenan ke serakup kita ngawa pangan diri lalu anang kalau mai hati ya ke besai hati ya ke bingkiang bugulai syalai laban kita yang udah wah mendah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesesemang kita itu kita berarti ke bangsa tu narinu ke bangsa tu bangsa tu nantu kak mendak bangsa tu nya utai ke ngai kita yang ujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan, bukan mulut kita ke bejaku tu ok jadi ha nyopan jaya kan licah tu ok jadi ada tu lagi kang natai ke pesan berat ya ke BC dikirim peningah semua ngagai email kami yang nyabak yffb@gmail.com ngaklimparnya ba nombor
WhatsApp account kita. Sebenarnya pagi itu lagi terus mic kita semua berpendang segulai sejalai bawa pengerak pagi YFM. Dan kita akan lagu kedepan Mr. Anthony Yusan kita pagi itu terus segulai sejalai dengan kami bawa FM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Abang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyak dah. Adi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Ngetai ke pesan apa mati ke mesti dikirim peninggal ngaga email ngau piam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan mati ke dikirim Nomi Ana Miki lalu pesan tu nuju kamar pelayan ke dia di Miri Kucing Serikai piam ngaga bala ke dia ba Seluku Lingga Banti yang meludam beladian kamar pelayan ke dia ba Empelanjau Jungkuang Tanya Bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah dia rintai ke Dito Tinggala Julia Rachel anak Joshua. Si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua. Dan ada ayah kemari ianya kena hari 2-21 hari bulan 7 laluan yang Julia Rachel anak Joshua. Ni yang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu malam ayuh kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebenar ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha Rabatu tahu bertanya gagai Nomi Tempu menombor kosong 14577-4269. Dan baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan mudahkan nak ya. Ianya Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua. Udah nadai kemari area 2-21 hari bulan 7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua. Niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuh. Malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi area 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan pusara batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernombor kusuang 14577-4269. Pesan yati kedua hanya setiap pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia badijiah Selangau Ulumkah Bukit Dindiang pemegah bala ke dia Pasai Siwang lemana luan tu Sleman Sibu Miri Bintulu ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggal anyap dua beli nama anjap anak jilan jadi pesan tadi madah ke Anyap atau ke beli nama Anjap anak Jilan atau ke inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu ni yang Anjap atau ke cari Anyap anak Jilan leka diintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 sebenar ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kemulayan ia ke di pesan diminta data yang sah penusah Rabatau gagai rumah jelai anak labang munggu sabun jalai di Jia Selangau lalu nanti kak nemu sila lagi kawal ngau penuh sarap batu tau bertanya ngagai minggu anak anjum manumbar kusuang 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa manumbar kusuang 11-12-63-92-03 nanda baru isi pesan pemati ke dikirum minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi anyap anak jilan anyap tau ke double nama anjap anak jilan tau ke dari inai manai udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang anyap anak jilan niang anyap anak jilan tu dekat dintu balam ayu malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 23 hari bulan 7 kamu melayan ke dipesan beratai ngesah nusah rabatu ngagai rumah jeli anak labang munggu sabun hajalai dija selangau sila lagi oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum tempu penumbur kusung 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa penumbur kusung 11-12-62-92-03 lalu nangkan kanya setinggi pesan pemati ke di kirum medan nuno ngau piam ga ipui lalu pesan tu nuju bala kabang belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang tayah batang kemaliah batang tabai ngupiam ga bala ke diau bas manjai batang sekerang batang puak ngau piam ga kaban ke diau menengah ijit limbang ngau yaknalah di harintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka dintu balam mayuah malam pegila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang kena pagi hari 5 tawila 24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau kali pesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan nah nuno ngapai mga ipui ke pagi tu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu adeka di itu balam mayuah malam pegila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 5 tu ila yangnya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencaratai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Oh yang kaya ya, pesan ya ke situ semoga pesan mati ke adi ya kiru maha peninga kita ianya tadi datai Arya Sudin anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia basmanjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngau piam gak bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang kume anak busang tau ke indai buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang niang kume anak busang dekat dintu bala mayuah barumah awar tekau Kaluang Ulu Entayah malam pegila malam merimpat 23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kerusan datai ngesah penusah rabatu lalu ke nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor kusung 13568-5442 tahu ke ngegai nduah bernombor kusung 12-85-86-58 dan baru pesan pemati ke dikirum Sudin anak kanyang ke pagi tu yang dipesan madah ke bini yo yenya kumai anak busang, kumai anak busang tau ke ini buah udah nada ya kemari hari 21 bulan 7 lalu niang kumai anak busang, niang kumai anak busang tau de kau din tau balam mayuh barumah awar tekaluang ulun tayah malam pagila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan mua silia lagi kita tahu bertanya ngagai senang pada nombor kusung 13568 5442 tahu kengen dua pada nombor kusung 12845 8658. Lalu pesan yang kelima, setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaku mawar nyari pesan tu nuju kabar belayan yang ke diau bak kerangan pinggai paku matu tanjung lemak ngepi muka balau ke diau tanjung baru pelandu setambak ulu setap semuluang ulu balau bak semuluang ili lingga munggu sawak munggu ubah ngau ia ke diau bak paku layar betuang gerana lingga banti yang siaman kucing bintuluh miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 hospital miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 yang malam pergila 23 hari bulan 7 ba lot 893 Jalai Berbang 5 Pujut 7B Miri sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 ke Penam Anglika Lambir jadi ya, kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernumber kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan madah lelaki ya ianya Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadai kemari hari 21 27 hospital Besai Miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekat dintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 23 27 7 balut 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tuilah 24 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang ba nombor kusung 13 8 0 0 8 5 1 9. Lalu pesan kita ia ke enam pesan pemati ke dikirim DNA dua belik nama Mei Ana Kalung jadi pesan tu nuju bala ia ke dia bawa buku ang kandis danau pemegah bala ke dia bawa kumpang pawah kumpang langir merakai nangga kumpang kelampuk sermat rasau sayat bala ke dia bawa bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemegah basi ia Kalung Leo Ijua kabrayan ke dia bawa pedalai tanjuang tawai empat borumah Pak Langkang Ulu Langkang Ili ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala Dayun Anak Keleman pesan madah ke Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tahu kenyal tadi bini sawi yang anak insu udah nadai hospital Seman kena kemari ianya hari 21 hari bulan 7 lalu niang Dayun Anak Keleman niang Dayun Anak Keleman tu dekat di Senggai Balamayu Barumah Kunsi Jalai Brayun Seriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Lauren Sabu Seriaman sila lagi kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngagi Mei bernumber kusuang 11 257 2 kusuang 814 tahu ke ngagi sawiang bernumber kusuang 19 3914 kusuang 15 nanda baru pesan pemati ke datai Arya Diana tahu ke double nama Me Anak Kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun Anak Keleman dayon anak Kleman tahu kunya tadi ya bini sawi yang anak insau dan ada iba hospital Sleman kemari hari 2/21/7 lalu ni yang dayon anak Kleman ni yang dayon anak Kleman atau deka disengai balam maiwah malam tu lagi malam hari 22/7 baru mah kunci jalan rayon Sleman sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 4/23/7 ke Penang Kristian Saint Lawrence Sabu Sleman. Okey, kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai mei banumbur 011-257-208-14 tahu kengge sawi yang banumbur 019-391-4015. Jadi pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas balang Indonesia ngopi muka kabar belayan ke dia bas jauh sungai tebelian serubah antulang baras bangki pandak piam muka bala ke dia bas batu bini atas nge batu bini baru suah nyemungan bintuang sayat nangga kumpang rasau setelah kabar belayan ya ke dia di menua luban tu ke nak lah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke dobeli nama jamping anak mujab. Jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dobeli nama jamping anak mujab, jamping anak mujab tau ke apa yang langgar. Udah nadai kena hari 1 atau tadi 20 hari bulan 7 lalu ni yang apa anak kuta, ni yang apa anak kuta tau ke dobeli nama jamping anak mujab tau ke apa yang langgar tu. Deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/22/7 baru mah idi sepangki panjai luban tu sebelah ke di anjung pegilak ianya tadi pagi hari 4/23/7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah perusahaan rabatu nanu baru isi pesan pemati ia ke dikiruh muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dua beli nama tadi jampi yang anak mujab tau ke apa langga udah nadai kena hari 1 tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu ni yang apa anak kuta, ni yang apa anak kuta tau ke dua beli nama jampi yang anak mujab tau ke apa langga tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/22/7 baru mahidi sebagai panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4/23/7 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah rapat tu. Pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum Robert anak limbang tau ke ido nya dia pesan tu mesan ke belayan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi amga bala ke dia ba siwang gau ya kenala di harintai ke ditu ti anglala dayang anak belalang tau ke indai ido nya di pesan madah ke dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indai ido tu udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tokin edo tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ngam malam pegilau malam hari 4/23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kendari Kemuyang Sibu sebelah ke di anjung pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke pendam Cukan Sibu kabelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru pesan mati ke datai hari Robert anak limbang tau ke ido ke pagi tu nya dipesan madah ke indaya ianya dayang anak belalang, dayang anak belalang tau kena ido udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu ni yang dayang anak belalang, ni yang dayang anak belalang tau kena ido tu deka di sengai 2 malam ya malam tu ngau malam pagila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong kemuyang timur 5 di Hadua, Taman Kedari Kemuyang Sibu, sedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu. Minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah rabatu. Lalu ke situ pesan ngeta sudiat ngau ngupas antebalu ke datai Arya Dayang anak kiai nyadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggu ngau rumah hempria pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke diau berumah misen nanga salu rumah apin rumah timai ngau piam ga rumah lani bujang di sungai kuap sebuti bala ba rumah nyuai ngau rumah belang Bakritang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah William ngau rumah genatan di pidia sebuti kabalayan kedia babaka sebuti telajian ngau piam ga ulutru ngau kabalayan kedia di Miriania bekenu suai bintulu ngau kenalah di rintai ke ditau nyadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kenal sub inspektor besar Albert Mian anak Siam sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setengah pas terbalu dekat dia tu kena hari 6 telah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi jadi malam sebedau yang malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak pengelola di datai nguluk pengawal tu ketika dia tu balot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri sila lagi kita tahu bertanya ngegai Josephine Sian tau kemir Bandung berkusung 1356973 71 tau ke ngegai Jason Juntai double nama boy ba nombor 0135632902 nada baru isi pesan ke datai Arya Dayang anak kiai ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawal ngetas ulit keniang SI besara Albert Mian anak Siam niang subinspektor besara Albert Mian anak Siam setanggup pas debalu dekat diatur kenari 6 tila 25 area bulan 7 yang kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit lalu kabar belayan ia ke ngelola di minta data yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat dia tuar bak Lot 6709 Lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri Silih Akib Kawal Nga pengawal tu tak bertanya ngegai Josephine Sian nah double nama mit ban nombor 0135697371 tahu ke ngegai Jackson Juntai double nama boy ban nombor 0135632902 lalu kestitu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anaju yang tau ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke dia bananga jaga knawit nangangungun rantau lugai ngopi muka kebelayan ke dia di luban tu sibu bintulu miri kuci yang ngau kenala dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke double nama beduam deka diatur kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6 tu pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing sila lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Dian Jawang ba nombor 0112509 4341 tahu ke ngagai Miss Great Ensengan ba nombor 0134843880 tahu ke ngagai Jessica Joni ba nombor 0192700825 nada baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan anak juang tahu ke apa you siap ke pagi tahu yang dipesan merah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya yang niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tahu ke double nama berdum deka diatur kalai kena malam renam 25 hari bulan 7 pengawal anguman ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 balai ke pesan dan datai nguluk pengawal tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching, lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ngagai Miskin dan Sengan bernombor 013-484-3880 tahu ngagai Jessica Joni bernombor 019-2700-825. Lalu pesan ya ke 11 bagi tu inya pesan ke dikirim Simba anak bana, lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bas maya batang IG ya pada aituah bawan mapai puis koya skuau oya pakuah bunau bekikia sebidang lambiar pemegah bala ke dia baru malading mah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tesanaman sungai menyan gawe kenala dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawa ngetah sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5/24/7 pengawa nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 tuila 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan ke datai ngulu pengawa tu ya kereka diatur baru mampati ulu jih kenawit sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebah anak bana bernombor 010-97-857-98 gawa pihak megak bertanya ngagai jali anak bana bernombor 019-674-5631 nandu baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tak lalu dimintak datai nguluk pengawal tu baru mah empati ulu jih kenawit lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebuah mana bernombor 010-978-5798 tahu ngagai jali anak bana bernombor 019-674-5631 jadi hanya aja pesan ia kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys, wanita imai. Nanti ko ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas ti amai bertemunya, lepas minta nombor jepot pansur pergi lah.
4: Mau main 6 juta. Kau
3: kenyebut kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kan lepas apa ceritanya Maya hanya benung Maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah dan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerap pagi
7: Pengerap pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 22/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat Hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Ya tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari Ndur kena ngingat ke sejarah menua dan jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seluruhan segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke benua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak lumbuh ke benua Jemahila di berplasar ke penyerakup penegap ngau pengelantang. Ia mansuit ke jaku tu bah jaku pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kanang menua tik maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegadi sukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus di Sikar. Ia bisi benar pengharap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nempak pemujur jadi sebuah kanang menua tik maju, meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besar market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besar. Patut dulu lagi diperhati untuk dibanding dengan julu hati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia dan kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Alti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nia Ukai Semina oleh rembus sebagai market menua Islam dan megang sebagai menua Ukai Islam. Ia mansud ke Jakarta maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lebat kemari. Bab pengerami itu, ia kedeguluk kira 500 siku orang hari menua tu gau menua luar. Ia mengabisi ngelancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekat Malaysia 1963 MA63. Patut maja ditegap ke kena nentu ke tunggak ku yang menua tu Jemahila ditentu ke rakyat Sarawak ampu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas, malahkan hari Sarawak Ukai Semina kena ngingat ke sejarah benua. Dan kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju agi lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besai kagai penyangkai kapal negeri. Nya siti hari pemujur tip berguna benar bak pengawak negap kekuasaan ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tip tegap ngada kemayuh macam pemujur nyeng kaum diaku nyadi kanan menua tim sai penetai pemisi ari beng dunia ngau hasil menua tim tambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia mansud ke Jakarta bak jaku pesan berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak ti nak ngetu lebih negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, manakah hari Sarawak patut di

sambut semua rakyat Sarawak nak kira alai yang kaum sidak di benua luar. Ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserima ngauri Sarawak 2026, ia menggap mai semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia badah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak Jemaila nuju ngai benua tip mansang lagi serta inklusif. Kita lihat tu benar yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat ngimai jalan Ku Penglong di Sibu, Angus tengah hari kemari. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidan terima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau kebakal bat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalan ke operasi madam ke api. Premis ke Angus tu yang kaum kedai makai, kedai spare part kereta, berengkau kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agik madam ke api. Lalu pengawak meresa tika menudi agik dipejalai ke. Pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik dipansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas sebab penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajak pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk bedau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak manah ke penusah perahu karam tu nyadi kena aris satu tu tadi. Tang sidat seminat menerima report pasal penusah tu urung pukul 12.30 hari kemari. Pegudah mangsa ndak pulai serta ndak ulih digiga. Bariku mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perahunya laban dekat ke klinik pengerai Long San. Peranak menuanya kenemu nebiak tu megak bisi nemu perahu tadi pelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tidak berjalai ke Belabuh Hari Sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudik ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat dipelamak ngambil masa kira 5 jam ngena jalai balak datai bakpalan penusah tu. Sikuk demi lelaki direport kelemas serta dipelamak ditangkap bayar bak sungai Strap Pantuk kemari. Report tumbuh hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mangsa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tirikak berikan bak sungainya. Mangsa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya nak pansut area air. Dari sebilik nembiak tu melambat ke iau dah ditangkap bayar laban bisi mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dipejalai ke dalam kandang 4 km. Berini hari mangsa kebedau temu beroperasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbang ngaunya di Sematan, Raban Penyaga Pengelikon Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak batau pengudah nerima report pasal sikuk bayar bak kandang Tasik Sematan pagi kemari. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayu urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bisa pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau penglikun. Lebuh kedatai bandurnya, bayarnya udah tamak ke haid baru serta ndak ngerugak pengelikun Mensia Mayuh nakak kedia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh kediau bakanang tebiang Tasik Sematan dilalau ngambil berjaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida. Berindik hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat Hari Sarawak. Borneo ulih guasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Terdekat kami nak ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Swill dari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kapada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.